Suman korang tersakit, hidup korang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engau nadai berbayar, muka kita patut meri. Kita anak mai duit mas, pirak, takong keraju. Lebuh kita berjalai, anak mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anak mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 dibaca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak dari kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngare tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Lam jaku raputih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah talong. Seruan tu orang timai utai ti bendar serta nusui utai kita temu serta dekarap ke ya. Kita ndak boleh nyari seruan Allah talong. Nanti kita ndak harap kutai tidak nusui kita je bendar. Takut amat. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau gereja, mesti berita tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyawa-nyawa pengharap buat Allah Ta'ala, tak kebutai itu benar. Sidak limpang, laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap kesidak, lalu kumbai utai itu benar. Tuhan Jesus datang ke dalam dunia itu, awak kena usui utai ti benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai ti benar pasal penghidup. Lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netiah ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Jesus yang ngajar pasal Allah Ta'ala. Ukai mutik ngau jakuk ya, tang kelebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana ngainya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita mega mesti nunjuk ke jalai berita mana tu tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat teka guna ada kita ti nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap daripada dikimpin ke kita ngenak jalan berkelakar atau ke belabang penemu ngorang. Debat atau ke argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah ngau pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi hari kelakar kita. Orang tertuci ianya orang tialai Kristus mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap beku kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngau jakuk kita aja, tang ngau gaya ulah, ngau contoh, tidak tunjuk ke kita. Kaya boleh ada pedak, takut ada perhati kurang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari temedak gaya ulah kita, tibgulai ngau sedak. Kita tu meh menjadi kebub kudus. Dia boleh dibaca orang diukai Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Jesus ianya ngerai ke orang. Berita mana kedebaik Jesus, ukai mesti temu ngajaku aja. Tang dia sukuang ngak pengawak megak. Ketika kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus
ngendok maso timanyu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kati orang titusah, aryo timuti bejaku, ngajar pasalah talong. Berita mana tidak tusui Tuan Jesus, pulai kenyadi penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih tidak pandang ke yo, baulah ngepengau yo. Kita yang ada orang Kristian yang benar, lebih penghidup kita sudah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Jesus ke Mesia, dia guna ketulung ya. Jesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu, ngau penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba ke bedus, kena tahu orang ngiring. Penyinu Jesus tu, ukai penyinu ti mabuk. Tang penyenuk terdatai dari penghabis pendalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk enggak pengasih kurang tersakit. Titusah, takut ngulit. Ti lapar sedang merinsok. Enggak megak kurang tiirau serta takut. Bawa ayat tu, Jesus sinuk benar ke mensia mayuh kekeran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengarap, enggak pengajar adat, orang judah, menyak-menyak, ndak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, enggak 38, Jesus mada, utai tidak ketau mayu aman. Tang tubuh orang tidak ketau mimit. Bersamping ayo tibempu umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumayu. Utai itu disebut Jesus itu menjadi ianya siti penemu tip ngabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuan Jesus medak kita mensia tak ke bala periman mayuh maya nyak. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakar reti ampok di dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakal reti padi mansau tepatu diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta guna kita mensia lalu tu meh kebuah ia datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiuda, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia temani yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap pihak Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angkaya dalam anak tunggal ya Jesus Kristus. Tang bala mensia di jauh di sebelah suku dunia. Nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita sudah nemu Injil, tidak sedia merakak tasiak, tidak berjalan jauh. Mai Injil atau berita mana, tidak sedia. Itu mah kebuah Jesus milih bala rasul dan murid ya. Lu nyuruh mereka ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung mereka ke Injil, bala tiap-tiap ingat Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepada de kerja sidak lebuh yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kena di rasul ya serta nampung pengawak ya lebuh yang ninggal ke dunia tu setelah pulai ngaga mulia ya. Lebuh kita berarti ke bala kepilih Tuan Jesus. Dia kata mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu kaya orang kaya, dia berpangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang, ukai muti gaya orangnya, maya ya ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah hilang. Lebuh ya udah ngajar, serta melatih sedia. Menyadi, nadai milih siapa mekitai. Nama kita dekat meri diri, tak nyerah ke dirimpu, ngakai Tuan Jesus. Ia boleh menak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih senuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul ianya orang tidak kirum ngarika. Orang tidak kirum ngarika. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang tidak kirum ngarika Jesus. Serta mereka ke pasal Jesus ngakai orang bukai.
Pengawak ti kerja sidak sebako ngan pengawak kuda di kerja Tuan Jesus. Tang mayanya Tuan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngagai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datang, nyok baru kita dengar Injil di berita ke ngagai bangsa ngau menua bukai. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau aku mengangkat ke diri ke dulu maik belah peningau sama dia jenuh. Serta lalu sampai dengan aku ngagai latala tiap taro dengan apa kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ingat minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak ada kerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindu nyok di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Di tahu nanggam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nadai pengerindu ia dipedak mati. Beri tuk tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami di hidup setiap perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Ya, nyenaka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi itu peningat ada kemaca pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM pesan pemati. Pesan pemati tuk datai Ari Ampeh tau ke jelayeng anak nisau ngari ke menyadi ya umang media anak nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11.6.2026 ianya kena hari 4 tu tadi ba spital sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah ke semakai ianya rumah berangin kemidan asal rumah Desmond Sungan kemidan jaya itu tiga berumah rumah Louis Tanjung Awek rumah Kerbau Lubuk Kepayang rumah Jingum Wong Alas rumah Ram Juta Belawang rumah Dara Mias Ulu Luau rumah Manggi Tanjung Tapeng. Pembaga pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan baru rumah Tinggum Senyawan, rumah Christopher Kali Kabung, rumah Siti Kali Kabung, rumah Joshua Kali Kabung, rumah Dana Lubuk Renit, rumah Thomas Anak Sibum, Bawang Asan Sibu. Pembaga kemembelayan kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Duleh Nangaluau Awek Seratuk. Jadi Vanessa Vioritli anak naluak tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena lemai hari Minggu 14.6.2026 ya. Jadi penarang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tahu ke Itut anak Nisau 011-1264-1043 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai hari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadik ya umang Mary anak Nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluak Vanessa Vioritli anak naluak udah nadai kena 11.6.2026 jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 14.6.2026 ba rumah Duleh nanga luau Awiak Seratu ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke Lin anak Ampeh ba nomor 017-808-7589 tau ke Itut anak Nisau 011-1264-1043 lu pesan ti nangkan ke

Sutong, Paket A, Paket B, Liu, Sungai Pinggai, Sengelau, Mukeh, Jumbit, Tekalung, Bintulu, Kelasin, Bayai Merbuang, Basi, Gelingau, Merio, Setengin, Merindun, Marup, Taju Linggau, Mapau, Mitas, Seratuk, Ulu Kabo Seratu, Seri Aman, Region Sakra, serta kemelayan kebuka ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertanya dengan Felicia, Banumo 019-887-2636 ya. Kau nak isi pesan untuk peninggal. Pesan kita sulit tu datai hari Esther Mawi, ngari ke sedak sebiliak madah ke pengawak ngetah sulit ni yang suit anak Charlie. Ngetah sulit ni yang suit anak Charlie kena 20.06.2026, ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Entebang Bayai Undup Seri Aman ya. Jadi semua kita ya, tadi dipinta datai magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia bernama 019-887-2636. Jadi udah lagu kedibai Sheila King Anjung Kupulai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat YFM Pengerak Pagi.

0: Selamat bertemu baru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagi semua bala peninga. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengericah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengericah ti berami bergulai, berbutik, bertunik, ngepengandiri, ngadiri sebilik, ngebala kaban, kebala pangan, kebukai, ngadiri seraban. Jadi pengawaknya dia tu nyau mupuk kurang. Tang hati ti berterima kasih ngagi Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari. Pengerami gawai daya, mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagi Tuhan. Ketegal utai ti udah diberi ya ke kita sebili ya. Ngau ngagi semua raban kita bangsa daya. Bawa mayuh mengkah rumah panjai, tau kemanya buah rumah panjai ngau kampung, orang mayuh pulai ngagi menua dirimpu, leban dekau beguluk, berami, begulai, lalu ngemaru ke kaul, ngau diri semua diri, lama-lama udah tak bertemu, lalu ngingat ke penatai asal dirimpu. Utai ke berketuk nang nilai penghidup ti cukup manah laban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke siti-siti komuniti tau ke raban bangsa nemu berterima kasih ngagi Tuhan. Sekali tu aku reka berkongsi ke pengingat ajar hari Bup Kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 hingga 17 bisi nyebut menyetuk. Lak ke lalu awak ke pemai Kristus merintah dalam hati kita. Lepas semua kita sudah dikangau ke ngagai pemainya dalam siti tubuh. Lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu rara diri pengan diri ngena semua penemu dalam. Lalu belagu ngena mazmur pantun ngau ngena lagu roh roh ngagai Allah Ta'ala. Ngawati ti berterima kasih dalam semua utai ti di kerja kita. Nemu kejaku tau ke pengenak pengawak. Kerja semua utainya dalam nama Tuhan Yesus. Meri terima kasih ngagi Allah Ta'ala dalam nama ia. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat ti berterima kasih tau ke perangai ti berterima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Tau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat tau ke hati ti berterima kasih ngagi Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bau juang. Dia jampat benar kita pulai ngagi penghidup ti selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasa lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau, pasal jalai belanja, penanggul ruang bilik, lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup kediri baru, lalu bisik muka irau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedua diari lah. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh di berterima kasih, ngagai ya, jauh melui tau ke jauh ngilah hari pengerami gawai daya. Ati ti seruran terima kasih ngagi Tuhan, ukai berpelasar ke semina berpemisi, ti nyawanda bigo-igo, ukai, ukai bukanya, ukai bangai buat pengeraja, ngap pengaya, uang ringgit, utai kemisi, utai dempok, utai dirup kita, ukai bukanya. Ati kita patut selalu mangai ke pengarap buat Tuhan, lebuh maya ti napi musin ti tusah. Ukai semina maya rami. Baka orang bumai tau ke orang kebun ke nanam benih. Sidak bisi utai di adang. Bisi utai di anti. Bekenya mega kita. Maja hidup oleh pengarap. Kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala. Mengkang bekerja. Indah lebuh kita bedau oleh medau asil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau. Tau ke hasil kita nya ia kuliah kita dia tu. Lebuh kita ti hidup ngenok pengarap, kita ndak medak hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak arap kala talo, leban arap kala talo ndak meri nun hasil tekalanya, tau ke serta merta.
1: Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambil kita hari pengerami gawai beketuk. Ngembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan, uliah nempok tak kuliah ngagak kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup, jadi lebih kita ti ngembuan sifat berterima kasih ngagi Tuhan, kita uliah lebih badas lagi ngau orang bukai seminat ngau diri sebilia. Kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah gembedis hati kita. Tak jauh apa, kita tidak tentu paham ke penghidup ya. Jadi kita tidak senang hati, tak buka bergedi ke ya. Jadi itu memang kita tadi anang ingat kita ke bekenya. Kita tidak nemu Tuhan benar mengatau menenang kilak ke kita. Kita bisi hati dekat merik basa. Jam gawai kita merik basa bertabik jari, bisi hati boleh mengangkat ke orang. Maya tu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis, ngasuh hati orang kakang, ngasuh hati orang saru. Nak keulih kita berbahasa kurang. Kita mungkin boleh mengingat kurang ti benuh tusah. Amat kita berami, tak kita nak mengingat kurang ke benuh tusah. Tak jauh di muam atau ya daripada lantang, daripada senang, kita nak nemu nama, kita kebibat dalam, ngobibat ngoyo dalam penghidup ya. Kita mungkin boleh berkongsi ke nama-nama kita di kemisi kita, baik kita dempok, kita dirup, atau ke tulung bukai, sawup bukai. Buat komuniti kita daya, pemanah gempuang ke pengharap kedudi, kediri sama diri, dan kita di tinggi amat rega, atau ke tinggi nilai. Laki kita majak ngemuan roh ti beketu, ukai semina musim pengerami gawai, dan semanyai tahun. Minggu tu engkau nuan uliah jadi keperansang sekedar orang. Orang hati kita temu nuan bisi berasai lembau, berasai tusah, bisi terik sinu, anak nekan ke ya. Lepas nuan nak nemu, nama kita kebibat ngau dalam penghidup ya. Nuan tahu nemuai ngagi orang ke tuai, ngau orang ke bersendi pendiau ngau nuan, nyawup sidak, buat utai dia berguna sidak. Ukai semina, nanti orang ngabang dengan nuan ngabang ke sidak, orang tak ngabang dengan nuan tak ngabang sidak, nuan nak nemu nama penyadi, nemu cara penghidup sidak. Lebih lagi bentara orang ke bersemak ke kita, lalu nyangkuh orang ke semina pangan kita aja. Kita boleh bersampi ke pangan diri, sampi ke kaban kita. Nuan boleh bercerita, ngenang utai ti boleh main pemain, lalu boleh lalu kelipak kari jakuk ti, tau ngasuh berserkang, serkang akal, serkang penemu, serkang peniau, anang ngerjau taik, ngasuh hati, bala kaban belayan, dari sebilik nasiban, kita tidak boleh jadi hakim, Tuhan pun boleh hakim semua orang. Tak jauh pengawak ke berketuk daripada, baka kemit, baka utai temit, tang tu besai benda kuasa, lebih ada kerja dengan hati ti ikhlas, hati ti jujur, bukan sebenarnya ngesoh kajak semua orang, kita ini nelap, kita hanya bersih basa. Siti kita boleh jadi ke pengingat kita, jadi ke reminder kita. Kita boleh mai berkat datang dari Tuhan. Kita boleh berketuk mana ada kerja. Jadi, apakah kita medak lima jam pegawai, pemakai, kau dah didang, nanti kita nyuap atas meja, pengering, dikenal kita gawak, pemerik hari Tuhan, disambut kita tiap hari. Semua itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan dan patutlah kita berterima kasih. Dalam Mazmur, Bab Mazmur 107 ayat 1 bisi madah. Beri terima kasih kepada Tuhan laban ia undang badas pegerinduk yang meruan belamoya nyalai laban musim gawai agi mengkang ngelingi kita dia tu. Sekedar orang dah ngiling bidai, sekedar orang berdau agi terbuka bidai, buka tekai ruai, buka rumah. Lalu sekedar orang berdau ngerjau tekai ketuk, ngerjau berdau ngiling bidai. Lak ke kita ndak sama ndak semua ngerami, ndak semina ngerami adat bahasa aja, ndak semina ngerami tradisi bangsa kita. Tanlah ke kita mega ngingat ke Tuhan mesti pun meri hidup ngau pengadang ke kita. Ukai manusia, ukai orang, ukai semina kaban belayan kita. Lak ke rumah tangga kita menggang desi oleh pemain. Lak ke ruang bilik kita menggang mansang dalam pengerindu Tuhan. Lak ke komuniti bangsa kita menggang berdiri dalam penyerakup. Apa-apa utai ti, bisi jadi ngau nuan sarito, baik di rumah, di tempat lain nuan kerja, di apa-apa utai ti, bisik di dengar nuan sarito, baik di rumah, di tempat lain nuan kerja, di jalan raya, di pasar, tau ke di rumah panjai. Lak ke Tuhan ngeriang serta merkat ke nuan. Aram kita nyimpul.

program tugas mengat kita minggu tu kena sampai. Apai kami di surga. Terima kasih yang aginuan labau damri kami pengagau ngah berkat musim gawai itu tadi. Terima kasih tegak ruang bilik tidak beri nuan gay kami, tegak komuniti bangsa kami, kau tay tidak guna kami tidak beri nuan tiap hari. Tuhan, ajar kami seruram terima kasih yang aginuan ukai seminat lebu maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolong kami awak kami boleh jadi orang ti mai pemai, mai pementas hati, gak mai pengadang gak orang bukai. Berkat ke semua bala peninga lalu jaga penglikun gak peniau sidak beri sidak pengering beri sidak pengelandia kena sidak bekerja hidup ke diri kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ya, peningat yang nak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau setiap program tidak dikeluar ke Ken Michael dari YFM Iban di Kuching. Ya. Jadi tu nak kita bergulai bahawa awak pengerak pagi, bahawa pagi hari Minggu 14.06.2026 peningat pukul 9 tu lagi mai kita mending ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus dari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bahawa Y912 kita ia kedia di Serian boleh mendengar ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngembuan berita ke mana seritu peningah bersampi ke mega ngarap ke semua pengawal semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju maga ngaunya Tuhan merekat kita semua ninggal kita ngau siti lagu ke dipinta peningah kita hari kapit pagi tu lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan dikena kuningal ke kita bawa pengerap pagi pagi tu temu baru kita bawa ke bukai mumpuk dulu aku peningah selama ujung minggu selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua bye bye.

World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live buat Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkukuh.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu. Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismael Saibari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Peluang Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat. Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Mandiri. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam rentak 97.5 Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Ahad itu, 14 Jun 2026, bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana aja kita orang berada. Bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini tu, mungkin ada menziarahi keluarga di kampung pagi tu, maklumlah hari Ahad tu nak, yang tengah bercuti, mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang kini tu dalam sedang dalam perjalanan hendak balik ke kampung halaman. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati kita orang, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Okey, dan bagi yang kita orang yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik ya, mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Brunei, dari Sabah, di Indonesia dan di mana aja kita orang berada, terima kasih kerana mendengarkan kami di rentak 97.5 Bintulu FM. Dan kami ucapkan terima kasih dan semoga kita orang terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan bagi kita orang yang tengah berehat di rumah kini tu, mungkin tengah bersarapan pagi tu, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang sedang bekerja juga ya, sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu, kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian menarik serta pengkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari Ahad tu. Teruskan bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, kembali lagi di Rentas 97.5, kekal terus bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan baiklah, sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama yang ingin saya kongsikan. Perhatian kepada seluruh penduduk sekitar kawasan Tatau, Sebauh dan kawasan berhampiran, jangan lepaskan peluang untuk berbelanja dengan lebih jimat menerusi program jualan Rahmah Madani Bergerak yang akan diadakan pada hari ini, iaitu 14 Jun 2026 hari Ahad, bertempat di Rumah Panjang Sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif jualan ramah harga kasih sayang bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat masa kini. Dan para pengunjung yang ingin datang ke program jualan ramah madani bergerak ini digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barangan yang dibeli sepanjang program berlangsung. Dan untuk maklumat, penggunaan beg plastik tidak disediakan sebagai usaha menyokong kelestarian alam sekitar dan mengurangkan penggunaan beg plastik sekali guna. Dan kerjasama dan perhatian anda menjayakan amalan hijau ini amat dihargai. Ya, jangan lupa kita orang hadir bersama-sama dengan rakan-rakan kita orang dan keluarga ke program jualan Rahmah Madani Bergerak yang berlangsung di Rumah Sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri Harito. Dan untuk perkongsian bersama juga sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026, orang ramai dijemput menyertai kempen derma darah yang akan berlangsung hari ini juga, iaitu di 14 Jun 2026 daripada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Volibert Mall Bintulu. Dan kalau anda sehat dan berumur antara 17 hingga 60 tahun serta mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kilogram, jom luangkan sedikit masa untuk menderma darah. Dan tak perlu risau, prosesnya mudah dan selamat. Anda hanya perlu melalui pendaftaran dan pemeriksaan kesihatan ringkas sebelum menderma. Dan sebelum anda pergi, pastikan anda sudah makan, minum air secukupnya dan berehat dengan secukupnya. Jangan lupa bawakan kad pengenalan dan tujuan pendaftaran. Okey, itulah sebenar kempen derma darah yang akan berlangsung hari ini bertempat di Volibert Mall Bintulu pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Atau teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

0: 5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Rentak 97.5.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu aman.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Gabungan tiga stesen, Mira FM,
1: Limbang FM,

0: #PenyiaranJAKIM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
4: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
5: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
4: Macam-macam ada, Rahmah itu
5: berkat.
6: Halo.
7: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
8: Halo.
7: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami, pastinya di segmen Halo setiap hari Ahad. Dan untuk hari ini, pertemuan kita 14 Jun 2026 dan anda bertemankan Mul untuk di Miri. Di Limbang kita ada NHN. Apa khabar, En? Waalaikumsalam. Okey, itu di Limbang. Kemudian kita ke Bintulu pula. Selamat pagi, Bintulu Shah.
9: Hai, Mol dengan En.
7: Lama sih bersama Shah, oh.
9: Iyalah.
7: Balik tagi kita.
9: Oh, balik tagi.
7: Okey, di Miri, Bintulu dan juga Limbang akan bersama dengan anda selama satu jam ini di segmen Halu. Dan juga di Miri, dah ada pemanggilnya. Tak sabar-sabar dah, ya? Baru kita nak warming up, kata orang. Dah. Jomlah kita layan terus, boleh?
9: Boleh. Silakan.
7: Okey, jom. Hai, selamat pagi. Sekali lagi lah boleh hubungi kami untuk di talian di Miri 0854236434 dan boleh juga ke Facebook kami di Miri FM Official. Dan untuk cuaca di Miri, alhamdulillah baik-baik sahaja. Jadi ada pemanggil ni. Hello.
10: Hello.
7: Siapa di talian?
10: Satu dama sama di Limbang.
7: Sama di Limbang. En kah?
10: Betul.
7: N bertemu N.
9: N bertemu Pak N. N.
7: Tok N dari Tukau. Apa khabar, N?
10: Alhamdulillah. Lama tak dengar khabar di Jemul.
7: Mestilah. Jarang ke udara untuk hujung minggu, ya?
10: Yalah, rindu. Rindu lah saat N.
7: Tapi kalau hari biasa adalah jalan N. Jadi macam ni hari Tok N, sihat?
10: Alah. Alhamdulillah.
7: Cuaca dekat tempat N, okey?
10: Kalau cuaca di N tu marah-marah di DJ.
7: Panas lah maksudnya, kan?
10: Betul.
7: Suka hatinya lo, panas-panas cuaca. Okey. N nak sampaikan salam ke N?
10: Nak cakap teman DJ berdua dulu.
7: Bah, silakan. Bah, tuan dua take over, sila. Menyajak En, menyajak.
9: Hai En.
10: Ya, hai juga. Apa khabar? Ah.
8: Sehat, sehat, sehat.
10: So, ni gigi apa?
8: Kami semua sehat.
10: Gigi Syah ke atau gigi N?
9: Teka.
10: Suara ni macam kena gigi N ni kan?
7: Ah, tahunya. Ah, betul. Betul.
10: kenapa gigi Syah diam je?
7: Malu, malu.
9: Malu, malu. Ah. Ya, sih.
10: Selalu duk in telefon dekat dekat video minggu kan selalu in call.
7: Nah, Syah tu malu-malu kucing je.
9: Belum pergi ya, warming up tu.
7: Baru dah start engine. Yalah.
10: Baru orang Madai yang belum panas lagi.
7: Lagi okay, nak sampaikan salam ke En?
10: Sampaikan salam tu buat DJ bertiga selamat bertugas. Dua kumbang satu bunga.
8: Betul.
10: Tak lupa juga buat DJ Fast, tak lupa juga buat DJ S1, semualah DJ-DJ yang dikenali N untuk salam hujung minggu ini. Tak lupa juga buat keluarga N di Limbang, tak lupa juga buat keluarga N di mana-mana sahaja berada. Semoga sehat-sehat selalu. Boleh minta putarkan lagu?
7: Lagu apa, En?
10: Lagu dari Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
7: Oh, okey, okey. Boleh, boleh. Nang biasa lagu ya. Okey, okay. Boleh, En. Okey, terima kasih, En.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Itu dia tadi pemanggil. Pemanggil kita ya. Daripada Miri, Tukau. Sejauh daripada rumah Mul jual lah atas Sialan. Kepada anda yang nak hubungi di Miri, boleh hubungi lagi di talian 0854236634. Kemudian kita nak ke Limbang pula. Okey, Limbang kita wawarkan untuk pendengar.

0: Oh, sebalah saja.
1: Oh, sebalahannya. Balas kalian batasnya.
0: Ada ikut fun run tadi, Nat?
1: Nada.
0: Oh, nada.
1: Oh, aerobiknya. Malas kebulusan, nama bulusir. Batasku sakit. Tak dapat bulusir.
0: Oh, aerobik di sanalah tadi, ya?
1: Aerobik dapat pulang tu.
0: Berapa kalori sudah pun dibuang tadi?
1: lebih kurang 10 kilo kali lah.
0: Ui. 10 kilo.
2: Banyak.
1: Sebab aku
0: tekan
1: kontrol makan. No gemuk-gemuk.
0: Okey. Baik. Ramai ke tadi, Nat?
1: Ramai ada jin-jin dari Brunei.
0: Oh, dari Brunei pun ada.
1: Apa dia tolong support warga Limbang lah.
0: Iya. Yang ini masih berlangsung ke ataupun sudah habis?
1: Sudah habis, eh.
0: Habis sudah?
1: Habis sudah, eh.
0: Okey. Baik, teruskan dengan ucapannya, Nat.
1: Salam ini buat angkat-angkatku, yaitu karokannya Bibu, yang paling kami sayang. Buat kajian-kajian kami, sama nakan Mas Lina, serta familinya, Kak Suraya, serta familinya, siapa lagi nya? Semualah kajian-kajianku lah yang kena diri ini. Nah, ucapan selamat pagi buat anak-anak buah di Bintulu, Wafa Saswani dan suaminya Amir Sadiq dan baby Dayan. Nah, ucapan jaga diri baik-baik di sana. Masih banjir lagi ke sana.
2: Alhamdulillah. Di Bintulu dah reda dah banjir di Bintulu tu.
1: Alhamdulillah. Di Miri air dah pulih.
3: Oh, sudah. Dah dapat air kembali dah, Nan. Saya dah orang Miri masa-masa muka.
1: Alhamdulillah. Semangat orang Miri, semangat.
3: Iya, semangat.
1: Semangat. Macam ahli kesukanan.
3: Semangat. Betul.
0: Betul.
1: Buat yang sama pubis hari ini, pubis jalan. Buat yang bergelar bapak, happy first day. Moga jadi bapak yang baik lah. Jangan lupa makan sama family tersayang.
0: Betul.
1: Di hari bapak ni, belanja banyak. Hadiahkan pada isteri-isteri. Boleh berikan lagu tak?
0: Apa lagunya tu, Nat?
1: Mabuk cinta dari baby Acha.
0: Okey, insyaallah nanti, Nat, ya.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Nat, memanggil kita dari Kampung Penapak Limbang.
3: Oh, banyak juga aktiviti di Limbang ya, Eno.
0: Oh, banyak aktiviti pada hari itu.
3: Cuaca okey ke, En, di Limbang?
0: Cuaca pada pagi tadi alhamdulillah okey di Limbang, tapi biasanya mul kalau di Limbang tu nya petang, malamnya hujan.
3: Oh, lebih kurang minggu juga lah. Si jauh lah cuaca kita tu sama aja lah. Jadi ya tadi pemanggil di Limbang pun udah, minggu pun udah. Jom kita kena ke Bintulu lagi. Okey, macam ni rakan-rakan kita di Bintulu nak hubungi Bintulu sama ada daripada talian ataupun di Facebook. Silakan, Syah.
2: Okey, di Bintulu kita hanya menggunakan Facebook je, Mall dengan N. Okey. So kita menyapa daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya hello buat saudara Mara, mak bapa, adik-beradik, James B, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Minta lagu Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Dan buat DJ di Limbang, di Miri FM dan Bintulu, katanya salam sejahtera. Dan juga daripada Zaiton S, selamat pagi DJ semua. Apa khabar kita orang semua? Semoga kita orang sehat, dipermudahkan segala urusan hari itu. Kucing hujan pagi tu DJ, sejuk jak rasa. Alhamdulillah, semoga kita orang semua dalam lindungan Allah. Hendaknya buat semua berhati-hati semasa bertugas. Dan juga daripada Junaidi Laing, selamat pagi DJ 3 Station, selamat bertugas di hari Minggu.

0: kami di situ salam buat Mak Timah, Mak Oyen, Mak Rini, Mak Ogen di Bintulu, bapa dan mak-mak kami dan uncle auntie di Pesu Tubau. Tak lupa juga buat keluarga di Kakus Tatau dengan ucapan selamat berhari Minggu buat semua. Minta putarkan lagu Lamunan Terhenti, Aris Ariwatan dan buat hiburan kita semua. Ya, Jamul dengan Eno.
1: Okey, ya doloklah. Jadi kepada anda semua, teruskanlah hantar salam di Miri FM, Bintulu FM, RTM Bintulu kan, betul?
0: Ya, betul.
1: Adanya juga Limbang FM, okey? Boleh pergi ke page kami, hantarkan salam anda di sana. Nanti kami akan bacakan. Baiklah, kita nak berhibur dahulu dengan lagu Hindustan untuk halo kita hari ini. Lepas ini, kembali lagi bersama dengan kami bertiga.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello. Okay, hello. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga. Untuk di Miri, kita ada Mol. Kemudian untuk di Bintulu, kita ada Syah dan juga di Limbang, kita ada Anne. Okay, kami bertiga menemani anda selama satu jam ini, dari jam 10 pagi hingga ke 11 pagi untuk segmen Hello. Okay, dan okay, kita nak bacakan komen di Miri FM Official. Okay, yang datangnya daripada Nuriwi. Pagi hari sarapan lepat katanya. Rasanya manis, banyaklah gula. Hujan turun, sungguhlah lebat. Tempat anda bagaimana pula? Malam tadi memang di Miri hujannya sangat-sangat lebat. Sekali dengan guruh. Kemudian lagi ada lagi sambungannya di sini. 48 negara merebut juara katanya. Penuh aksi kehebatan sebenar. Sukan berprestij Piala Dunia edisi ke-23 Temasha terbesar. Okey, itu antaranya dan ucapannya di sini. Mohon keudarakan lagu mengenai Bintang Sukaneka. Okey, untuk hiburan buat semua rakan di Halu, juga rakan-rakannya yang sedang mendengarkan Miri FM ketika ini. Orang putih, orang Melayu, terima kasih, thank you. Itu antara yang terakhir ya. Okey, jadi kepada anda mungkin ada lagi yang nak hubungi kami di talian 0854236634 di Miri FM. Kita nak war-warkanlah kepada anda. Kalau ada, boleh hubungi lagi. Kemudian kita nak ke Bintulu pula untuk ucapan salamnya. Silakan Bintulu, Syah.
2: Okey, baiklah Mol dengan Anne. Okey, kita bacakan kiriman yang daripada rakan kita, iaitu daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Syah, DJ Miri FM dan Limbang FM. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Hanya di Radio buat hiburan kita bersama. Dan juga daripada Ching Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ-DJ semua. Semoga kalian semua sentiasa sehat walafiat hendaknya dan diberikan kesihatan yang baik-baik. Ya, Mol dan Anne, untuk yang tu je, untuk setakat tu dulu.
1: Okey, itu untuk di Bintulu sudah, Miri pun sudah. Jom kita nak ke Limbang pula. Silakan Anne.
3: Okey, terima kasih Mom, terima kasih Syah. Dan sekali lagi saya nak war-warkan talian yang boleh anda hubungi 0852-211-246 dan juga melalui Facebook dan Limbang FM. Anda boleh hantarkan ucapan anda di ruangan komen. Okey, dan pemanggil yang seterusnya. Hello, selamat pagi.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya. Macam kelalanya suara ni.
1: Jas. Betul kan Jas?
3: Betul.
4: Tahu ya yang di Miri itu.
1: Tahu Jas. Daripada gelak tawa dah tahu.
4: Terima kasih. Terima kasih kelala.
3: Apa khabarnya Jas?
4: Baik.
3: Baik kan?
4: Di Jisa ada kata?
3: Ada.
2: Apa khabar?
4: Temanku. Baik.
2: Jas sehat di sana?
4: Kabarnya? Gimana cuaca di sana?
2: Di Bintulu alhamdulillah cerah cuaca di Bintulu.
4: Ada banjir kah?
2: Banjir dah habis dah.
4: Ada banjir.
2: Dah surut dah banjir di Bintulu.
4: Banjir kah sana?
2: Tak ada lagi dah. Dah surut dah.
4: Sudah surut. Banjir syok bergubang.
3: Dah bergubang
4: Bergubang ba. Dan banjir bergubang syok ba. Kalau itu pakai bahu. Bahu.
3: Tahu mana tu Jas?
4: Mana tu? Di Jisah. Sudah sarapan kah?
2: Sudah sarapan Jas. Jas sudah sarapan kah Jas?
4: Aku. Kan sarapan sama Di Jisah santai dulu lah.
3: Lah kami dua.
4: Baru kan kan sarapan sama konte bandar, enggak tahu lah jauh bah.
2: Iya, benar.
4: Mun ke daerah ke kampung sana. Sarapan sendiri tadi sudah tadi sarapan teh.
2: Sekarang ni Jas di mana ni? Sekarang ni Jas.
4: Di rumah.
2: Ah, di rumah.
4: Sangat santai-santai. Santai-santai di luar. Di ano di Kilima, Pantaran ya kata yan. Baru lepas dari kebun tadi.
2: Oh, banyak buah sekarang, musim buah kah sekarang, Jas?
4: Di mana, Spitang?
2: Ah, iya.
4: Ya, musim, tapi belum masak lagi.
2: Buah apa itu?
4: Tahun ini ada buah. Ah?
2: Buah apa?
4: Buah sembayau. Sembayau.
2: Oh, buah sembayau.
4: Pandai kau makan buah sembayau?
2: Ah, tidak pandai.
1: Eh, Kali jangan tanya. Kalau Moon memang tak Sembayang. Makan buah. Terima kasih. Sebab ialah Moon si tanya. Susah juga kan? Kalau dibuat jus pandai Jas. Kalau makan begitu lambatlah sikit.
4: Ah, buah kembayau tu buat jus.
1: Kalau lah buah tu boleh dibuat jus pandai. Oh. Ha, kalau makan yang begitu. Susah Jas.
4: Buat jus kembayau cuma caranya.
1: Tu, lidah kan? Orang putih ni Jas susah sangat Jas.
4: Aduh ya. Belajar aja kau yang lain yang buat jus kembayau tu. Buat jus anu kah? Apa ni? Buat jus membangan kah?
1: Sedap tu Jas. Nak sampaikan salam ke Jas?
3: Silakan Jas.
4: Salam ni ditujukan buat DJ yang bertugas 3 stesen. Buat DJ Pas, DJ Iswan. Selamat hari Minggu lah. Selamat bersantai hari Minggu ni.
3: Yeah.
4: Buat DJ Mas, selamat hari Minggu. Buat kawan-kawan lah yang mengenali diri saya di mana saya berada. Selamat hari Minggu. Buat keluarga, selamat hari Minggu juga. DJN.
3: Yeah.
4: Hey, D.
3: Apa tu Jas?
4: Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
3: Lagu apa Jas?
4: Lagu dangdut kah?
3: Lagu dangdut.
4: Boleh?
3: InsyaAllah.
4: Boleh menyamal aku ni.
3: Oh, InsyaAllah nanti. Di jam yang ketiga nanti, Jas.
4: Lagu anu lah. Kus-kus kutahe.
3: Kus-kus kutahe. Itu bukan lagu dangdut kok.
2: Lagu Hindi.
4: Ataupun Memori Daun Pisang lah.
3: Memori Daun Pisang. Okey. Baik.
4: Digisah. Minta putarkan lagu sana boleh?
2: Boleh. Lagu apa tu, Jas?
4: Malam semakin dingin.
2: Malam semakin dingin. Boleh.
4: Habis musim ini sajuk-sajuk kan ni.
3: Mentang-mentang hujan di malam aja.
4: Hujan saja. Mentang-mentang hujan malam hujan. Baik tak? Berlagu malam semakin dingin.
1: Terima kasih banyak-banyak, Jas.
3: Okey, Jas.
4: Ya, itu sajalah.
3: Jumpa lagi, Jas.
4: Okey, dijisah bilang aku kemari.
2: Okay. Terima kasih Jas.
3: Sama-sama.
1: Itu dia Jas.
3: Apa lagi? Itu dia Jas. Semangat dari sisa.
1: Semangat Jas.
3: Semangat Jas ni.
1: Okay, jom kita nak berhibur dahulu En. Silakan En.
3: Okay, lagu daripada Andy Bernadi yang bertajuk Ding Geding. Kita dengarkan bersama.

0: Ding geding 10.47 minit pagi Mul dan juga Syah.
1: Macam cerita Pi Ramli lah, ding ding ding ding ding ding ding ding
2: ding ding ding ding ding ding.
1: Noknya jadi apa nama tu? Nok dalam gua, nak oh. Ya, antara ceritanya tu. Okey, ha, jom kita nak bacakan lagi salam mungkin ada di laman muka buku KN. Ha, silakan N.
0: Okey, baik, selamat jikan daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi katanya. Dan selamat konti. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Dan daripada Ramli Lee, selamat pagi, selamat tugas DJ bertugas bertiga, moga sihat ceria rakan-rakan pendengar setia katanya. Panas cuaca kami di Sibu. Itu daripada Ramli Lee. Dan satu lagi daripada Freddy 85. Selamat pagi dan salam hujung minggu. Santai pagi tu mendengarkan. Halo, ucapan ditujukan kepada Uncle Abben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes. Salam hujung minggu buat DJ bertiga. Baik, terima kasih Freddy 85. Baik, itu dia Mul. Ucapan pemanggil belum ada setakat tu.
1: Okey, ha, jadi untuk anda yang dari tadi memanggil Miri FM, boleh hubungi kembali di talian 0854236344. Okey, dah ada dah sekarang. Okey, jom kita nak jawab. Hello.
3: Hello.
1: Siapa di talian?
3: Pak
1: Siapa?
3: Pak Tam.
1: Pak Tam.
3: Iya. Yeah.
1: Ah, Pak Tam, jauhkan dari radio sekejap Pak Tam. Kita nak berborak santai-santai. Jom.
3: Okey, okey.
1: Ah, Pak Tam hubungi dari sini tak Pak Tam?
3: Dari Kampung Iran.
1: Ah, Kampung Iran. Okey, okey. Mul pernah pergi sia. Sebab sia banyak udang galah. Nah, oh.
3: Yalah, banyak orang dari Brunei Darussalam yang memancing di perairan. Itulah peta udang galah masa itu. Itulah macam itulah. Kami sedang bersantai di kedai di Kampung Iran tu.
1: Ah, ya, anda tertarikan untuk di Kampung Iran kan, Batamo, udang galahnya.
3: Ya, ya, ya. Boleh juga ATM datang kemari, Pak.
1: Ah, boleh. Nanti kita boleh set masa bila boleh datang, boleh sekali ngair udang. Tapi Mul takut dengan bujang senang di sia, Batamo.
3: Ah, barang itu apa madah kedayaan, janganlah kepohonan barang tu.
1: Takutnya.
3: Sebab barang itu, binatang itu, asal dari manusia itu.
1: Ya. Ih, geli nangkanya Pak Tam. Siapa lah, kalau Mul fikirkan 1,000 kali fikir Pak Tam, sebenarnya mau pergi ke si?
3: Iyalah, sudah. Okay. Ini ada senang memancing di uap Kampung Iran itu.
1: Oh, dah ada, boleh mancing si juga, oh?
3: Boleh, boleh.
1: Oh, okey, okey, menarik, menarik.
3: Dari kampung.
1: Jadi
3: itulah seronoknya di Kampung Iran.
1: Betul, itu antara yang seronoknya di Kampung Iran. Anda boleh pergi memancing ke Kampung Iran sendiri. Ada bot yang dah boleh disewa, alat pancing pun ada. Cuma mbak badan pun boleh ajak terus pergi ke Kampung Iran. Sebab suasana di sini memang best. Semua dah pergi dolok lah, tapi bukan mancing, hanya untuk melihat sahaja. Jadi kepada pendengar, mungkin ada yang dari Brunei, dari Limbang, mungkin nak merasai macam ni memancing udang galah, boleh pergi ke Kampung Iran kan Pak Tam, betul?
3: Betul, betul.
1: Okey Pak Tam, mungkin nak sampaikan salam, silakan Pak Tam.
3: Salam ini saya tujukan kepada semua yang mengenali Pak Tam. Pak Tam ada juga sedikit oleh kawan saya telah kembali. Di mana dia sekarang? Rohnya itulah Ketua Kampung Nordin. Saya tunjukkan kepada semua yang berada di lawas Jalan Punang. Aku harap sihat-sihat saja. Masa ini senang juga dia orang yang akan pergi lama-lamanya sebab cuaca panas dan hujan terkejut. Itulah kurang apa tuh, jangankan main-main hujan masa itu.
1: Okey, itu saja Pak Tam.
3: Itu saja.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Tam.
3: Yalah, sama-sama.
1: Okey, okey, itu antaranya kita dari Iran tadi eh. Ha, Kampung Iran yang dah pun menghubungi kita pastinya di talian kami 0854236634. Lagi, Amul nak bacakan salam daripada Facebook Miri FM. Okey, daripada Tantari dan Mas Rina daripada Selangor Darul Ehsan yang sedang mendengarkan kita ketika ini di Halu. Katanya, assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ bertiga. Saya nak menyapa arahkan saya antaranya Alice Raymond, Mayani SMS Frita juga Ita Rosaya, Ati Atot dan ramai lagi di sini yang Mul tak dapat nak sebutkan. Selamat berhujung minggu. Itu sahaja. Thank you banyak-banyak DJ. Dan juga kepada anda yang dah pun menghantarkan salam di Miri FM dan juga Limbang FM. Terima kasih banyak-banyak ya kerana bersama dengan kami di Halo. Kita nak ke Bintulu pula. Silakan Bintulu. Syah nak hantar nak bacakan salam tadi. Silakan Syah.
2: Okey, baiklah. Untuk di bahagian Bintulu, kita menyapa rakan kita iaitu daripada Nuri Wi Nuri. Katanya pat-pat silipulipat hari Ahad katanya. Hello, selamat pagi semua ditujukan kepada Maimunah Mazuki, Razimi Abdullah, Leni Suridullah di Kudurong Bintulu, Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga di Kampung Jepak Bintulu, Rosma Junaidi, Rogaya Ahmad, Aina Ainul Ahmad, Dini Amiri, Riza Yusuf, Mary Ayum di Tudan, Dayang Fatimah Wang Lai, Rahimah Haji Abang Taha dengan ucapan jauh di mata dekat di hati dan selamat pagi. Dan juga daripada Ram Lili, selamat pagi DJ semua yang bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama dengan pendengar setia. Hello, cuaca di Sibu panas ketika tu. Mohon dengan N ajak untuk komen salam yang dihantarkan di Bintulu.
1: Okey, rasanya masa pun dah mencemburi kita. Lepas tu Syah akan mainkan lagu penutup untuk kita di Halu tu. Tapi sebelumnya kita nak ucapkanlah terima kasih kepada semua yang mendengarkan Halu daripada jam 10 pagi sehingga ke detik tu ke saat tu. Dan rasanya sampai situ ajak N.O. kita bersama. Betul. Minggu depan kita akan bersama lagi. Dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan Halu, selamat hujung minggu untuk semuanya. Silakan Syah.
2: Baiklah, kita berhibur dengan lagu daripada Andir Banandir dengan Aku Nak Kahwin.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan parang hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, Bintang Timur, B

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke Facebook RTM Bintulu untuk kami bacakan salam kita orang kelak. Okay? Mana yang berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur, ya, yang sibuk memasak, apakah menu tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil melayan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Dublin K. Baja. Good morning DJ Shah, good morning juga. Mendung cuaca di Batu, 15 Kuching Serian tu DJ katanya. Dan daripada Rugayah Marikan, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Rugayah Marikan, selamat bertugas, selamat pagi dan salam hujung minggu buat rakan-rakan dan pendengar semua. Dan ngasuk hati anda pedis, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga ngasuk hati anda pedis. Cuaca kami kat ladang sama laju tu cerah pagi tu DJ. Mohon mohon diputarkan lagu Terserlah Kasih Abadi EYE. Selamat berkonti dan ceria selalu DJ Shah. Buat lagu buat Matthew Samling, sekeluarga di Sungai Bakong, Kerian, dan SCP Jamba di IPD Barrack Quarters Bintulu, dengan ucapan selamat terhibur. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada Andrew Ibi dengan lagunya Aris Ariwatan dengan Lamunan Terhenti, dan juga dengan lagu Amalina Bulan Cinta untuk di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: memang benar. Ceria bermaklumat.
1: Hai, saya Daus. Kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang kereta boh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ha, jangan sampai kena tangkap polis. Mungkin kena tangkap polis tak sampai susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Korporat dan industri yang sepatutnya

secara terus pada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Safia Pudin dengan lagunya Hanya di Radio telah membawakan kita 11.35 pagi untuk di jam yang ketiga. Baiklah, untuk pendengar yang dihormati, berita baik buat para peniaga kecil dan usahawan mikro di mana Kerajaan Mandani kini menyediakan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion bagi membantu lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara mengembangkan perniagaan dan meningkatkan taraf hidup. Dan melalui inisiatif ini, usahawan yang layak boleh memohon pembayaran sehingga RM100,000 dengan kadar pembayaran bagi skim terpilih serendah 3% setahun. Antara golongan yang mendapat manfaat termasuklah peniaga kecil, wanita belia, peniaga kontraktor kecil, lepasan TVET dan golongan asnaf. Dan permohonan boleh dibuat melalui agensi seperti Tekun Nasional, BSN, Mara, Agrobank, Bank Rakyat dan Amanah Iktia Malaysia. Untuk maklumat lanjut, layari anda boleh layari saluran rasmi Kementerian Kewangan Malaysia dan rebutlah peluang untuk mendapat memajukan perniagaan anda. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu Tiara. Sebelum itu, kita berhibur dengan lagu Cinta dahulu kala untuk anda.

0: 45 MHz.
1: Aku ada type. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu. Baiklah, kita bacakan kiriman ya, daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Ana Lee. Ya, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Ana Lee. Selamat menjalankan tugas menung cuaca di Sungai Liuk Balingian DJ. Minta pasangkan lagu Bintang Kehidupan untuk menghiburkan semua rakan-rakan WhatsApp, rakan-rakan Facebook, 7 DJ juga. Harap semua sehat selalu, ceria-ceria hendaknya. Semoga urusan dipermudahkan. Selamat terhibur katanya. Dan juga daripada Ignas Indai Robin, selamat pagi DJ Shah. Selamat pagi juga Ignas Indai Robin. Selamat bersiar menusi rentak 97.5 Bintulu FM. Selamat berhujung minggu. Cuaca kat Miri pagi tok panas. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan juga Agnes Nes DG, selamat pagi semua. Dan Anika, Akta Anika, good morning DJ, good morning juga Anika. Dan semoga sehat selalu untuk semua pendengar Bintulu FM. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Yang Lain, untuk hiburan kita di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Adira dengan Menjaga Jodoh Orang Lain telah membawakan kita 11.53 minit pagi. Sedar tak sedar nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sihat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Menjeli, menjeli, berdengar, mata kita sama memandang 97.5 MHz.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito hari Minggu hanya 14/6/2026. Projek bekal air Simpang Pengkalan Jawa ngagai Simpang Ukong bak kandang menua Batu Danau udah tembok di Kemujur lalu dia tu benuang bak Renggat Nguji serta di Kemendarkan. Kaban Konsen Negeri Aduan Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang, madah prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru, berpanggai bak pengawak nyedia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kandang durnya diatuk tau nganjung peminta nguliah ke bekal air, berbangunnya projek masang payep ngagai Kuala Mendalam megak benuang di Pejalaika. Ia mansut ke jakunya bak program outreach genturong dun Batu Danau di Limbang. Bak perkara bukai, dia yang ada projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubok Bidai di Ketuka ke Tegal Sunto agi belanja benung diperhati ke baru begulai ngau Sarawak Energy ngambil uliah di Kemujur ke ngau Lengkas. Ku ia, pengawak tu berguna amat dikenak nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perengka guna asas ke mana agi serta dikenak nyungkak pemansang sosioekonomi menua tu. Penanggu vandalism ti mungkur kes pengawak ngencuri kabel ti ngerogak perengka guna mensia mayuh nyengkawum sistem lampu jalai agi nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak. Sapit Menteri Perengka Guna Ngau Telecommunication Dato' Ibrahim Baki Madah nyak nuntung mayuh macam perengka guna tingenak kabel nyengkawum lampu jalai ngau substation kuasa karan kedimpu Sarawak Energy. Sarawak Energy diatuk benung mansia atur penglikun dikenak nagang pengawak ngencuri kabel timai pengerugi serta neko servis ungkup ke mansia mayuah. Yang mansut ke jakunya pengudah pengawak masang sistem lampu jalai pintar di kampung nombor 61. Disikap ngenak teknologi Internet of Things, LT, lampu jalai pintar tu ngemuntang ke pengawak matau maya nyata serta ulih mutar ke pengawak ngolengkas antik semak besik pengrosak nyadi. Program Outreach UPIS Menteri Orang Indo nembiak miat ngau penglantang komuniti Sarawak KPWK begulai ngau Kaban Strategik Siti Aricara ti beguna perintah dalam nentu ke nadai rakyat tinggal ari nrima bantu ngau servis ti disediaka. Menteri ya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah caranya amat nyentuk kelebih agi ngagai peranak di menua pesisir ngau menua ulu ti napik penanggu ari sukut penyawah timpuh pejalai ngau ungkus lebuh dekat ngatai ke diri nguliah ke servis ari upis perintah. Yang ngujung ke servis perintah uliah dibaik terus ngagai rakyat lalu ngonya merik penguntung ari sukut pemansang ti uliah dia sai ke ngau lebih komprehensif. Ia berjaku buat program outreach KPWK ngau Kaban Strategik Zon Serikai buat palan pentadbiran bersepadu Serikai. Programnya mungku 21 buah bansal ari mayo bengka agensi ti nyedia ke servis yang kaum ngeregister kenyalang golkat, servis pengelantang pendiau komuniti berpersa pengerai ngau mutar ke perkara bekau ngau dokumen pengelala diri. Pengawak doa kesyukuran nyerumbak pengrami ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 udah mujur diatur demalam bak Masjid Jamik Betong. Pengawaknya sama digolok tuai pemegai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar begulai ngau binia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengraminya dipun ke ngau sembiang maghrib lalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin bertuai ke Sapit Imam Besai Negeri Sarawak Ustaz Muhammad Ehsan Haizdil. Pengawaknya megak belak ricah ngau baca zikir marhaban ari gerempuang raban zikir bagi menua betuang tingangkat kagi pengangkun semangat rohani balati datai. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia diperambu dekat nguluk pengawak jamuan teh rasmi berserimai ngau pengraminya kediatur buat Dewan Lumba ngau main betong Sarito.
Tenaga kami nabur ke berita tengah hari engkop ke Sarito Apeninga jadi beritanya tadi di Tusun Sharifah of Jaya Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salian Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Berjalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas yang dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu oleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu oleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari lah. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO hendaknya dimasuk badagang tu. Mayanya, BC 40 company di nyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG di semampai BC belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 26. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke BC dia.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Okay, Maria, selamat tengah hari bertemu kita, begulai kita ya ba segmen hangla tengah hari kelebih lagi ba Ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito 14/6/2026 kita begulai ngaku Min serta Bala Pangan Kebukai ke ngari ke stesen Teshten di Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau Limbang. Nang yang bakal selama megak peninga baca maka terubah tu lagi kalau ya kami sebuat deka mai kita ninga ke berita ke dikunci ke hari sekedar peliliah menua hari Sri Aman Sibu Bintulu Miri yang kau melimbang pihak megak di Kuching. Jadi jam ke penudi kita ya bergulai ba ngelah tengah hari kena ngujung ke Ninjau Sarawak meri peluang serta meri awak ngagai ya balau peninga kita yang ngenatai ke lagu peminta ujung minggu atau kepesan ujung minggu kita ni mengulai ngau bala kami di konti jam ke dia tu ianya berpengelama 3 jam tu lagi jadi ya aku tu nak ke diri kita terus ngangau ke pengari-ari Sri Aman kita ngangau ke Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
4: Hello Kuching.
3: Hello Ibin. Ha, nama berita Ibin.
4: Berita aman ya, tajak penpia gaya hari kita nyepetang di Sri Aman di Tomin.
3: Oh nih, oh, nyudah teh dia muari nih kami di Tomin. Nyudah hujan di Tomin, hari tadi, hari pagi tadi.
4: Ya, laba menya, lama dah nyuka hujan menya. Nyo berat amat nyo pelaku.
3: Ya, ngantik kelabuh aja amanya nih.
4: Ah, ngantik kelabuh aja.
3: Mm-hmm. Oke, okay, Ibin di Sri Aman nih. Hari Sri Aman kita terbaik ke Sibu. Hello orang Sibu.
5: Iya Nana hari Sibu.
3: Okey Nana, nama berita Nana.
5: Ya mana berita gari dekat kereta panas. Nana bendo bukai pihak ya. Mhm. Marga aku pada hari itu panas dengan kanya. Banyak sektenya lagi hujan.
3: Ya, kayaknya mian pas ya, Sibu. Ya.
4: Sibu ke hujan.
3: Hmm. Pama ada hujan lalu ampuh anu kode na.
5: Kaya tahu hujan ni miat ya.
3: Okeynya Nana di Sibu neh kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
6: Hello orang Kuching.
3: Okey Yon. Nana mana berita Yon?
6: Mana berita tu Min? Gerai.
3: Gerai neh Yon.
6: Gerai. Kaya hari kami itu sebenarnya nanya deh. Munyi kau ibian tadi nya kalau buah dah.
3: Kalau buah ada nyerarainya ke Bintulu nah lama ada kesibu punya nge
5: mbak ya sepung ya janji pada kepanas mbak
3: amat nih tu seh gegayari nih oke
4: satu sama tadi Yon
3: satu sama ke Ibin
4: ini hari tadi diam kita di ngaku
5: sama baru
3: ada lagi
4: ada
3: oke kita ke Miri. Hello Miri.
7: Ya, hello Min.
3: Aha, darah Brenda kita ini.
7: Ya, nama berita Min.
3: Mana nama berita Lebi? Lebi.
7: berita to sampai mana Min? Gaya hari kita di Miri to bisi mama mimit sekedak nua tadi tang di pasar to Perencing to Min. Angat benua kami di Miri to.
3: Angat ne. Harap ke celap Min ke.
7: Iya, harap ke pihak meh laban sarito tentu ya orang nama tu tadi lepak-lepak bak pantai orang bujung minggu tu deh.
3: Jalan betul biar tasya.
7: Amat laban munyi ko ibian satu-satu deh.
4: Mimit dah,
3: mimit dah. Tu nana berita buka itu membuat apa baku.
7: Laban Jerman yang kemarin deh.
4: Mimit dah juara 5 kalinya tadi.
7: Iya. Ya, amat.
3: Ya, ne, baka orang ke ngempu tau me orang Miri tau ding-ding aku bisik ka buka bako kini.
7: Amin.
3: Agak dapat nemian tu
7: semua kerja ini tu kemari.
3: Aku ninga aja.
5: kada kempai bertungkar.
3: Ya, ma, kada kaki tegan ko dena.
6: Nah, nanti nda dapat nah dua-dua ulih me seko.
3: Ya.
7: Kira kena tungkar ne yun.
5: Kita statik nya ya.
6: Ke kepai ya. Ya.
3: Selagi ulih batu wa, amunnya ke bos bana. Kala ko ni hai munnya. Okey, Brenda di Miri ne. Kita ne ninggal ke Limbang. Kita ke Limbang. Siapa nak ke Limbang? Hello, ra Limbang.
0: Halo, nombor tu kita wai. Jawab lah, ra Limbang.
3: Pedih amak ke Limbang ne?
0: Pria sekalu.
7: Suara dia kena tinggal ne, Hana.
3: Nak pedih nanti amak kak, munyi kuyon ne.
0: Nak pedih nanti amak kak.
3: Pandu aja lawan. Betul ni. Kau dena.
0: Ya. Lawak tu sampai pandu orang ke benar tai belama.
3: Nya. Tinggal kita.
7: Laman orang jauh mahal ni nah.
3: Chef tu.
0: Nak ke ribu aja. Sebenarnya nanya munyi ke ternyata tadi munyi ke yang tadi sebenarnya nanya. Mana kita kami di Liman tau gaya ni tadi tau tanya menteri. Kalau gaya hari itu, nak lihat di telur kita ini. Kadang mengalih ke lemai lagi. Mau berterudua sih hujan lagi. Nak lihat di, nama tak punya kita, nak ada yang katanya tadi.
3: Enggak sebut orang gaya hari ini kok deh.
0: Nyama tadi. Lama benda gaya hari nyata, mana nak bajik nak ke kemua kita itu deh. Sikat berkibian tadi deh. Kena putus sikau ke aku tu tadi. Nama mau pulai lagi, bukan imnya lagi.
3: Kena sikau pulai.
0: Nyama tadi, yang sikau nyama lagi.
3: Okey.
4: Sita nama tu, jaku semak. Sita dah nama, katik kau dah nyemak gaya hari. Bakati nama kau dah?
3: Bakati hari.
0: Bakati hari.
4: Sita dah. Bakati orang?
3: Nanmu nanmu ni bien
0: kanya Florian law mungkin ni kena tinuan ati aku
3: ya ya alu belaku sudah elok ke. Okey, sudah sarap kita itu nih. Kira ku dah habis Limbang, Hena hangari ke kita, Sri Amani bin, Sibu Nana, Bintulu bisi Ion, Demiri bisi Brenda di Kuching, kita nemu nih aku nih. Okey. Nemu.
6: Munyi ko kami dua yes tadi dah. DJ Is buka konti ninga nyawa baca berita te. Oh kaban tuanya ko ya lu kan.
3: Ki salam ge ya Yon.
6: Ibu baru dia.
3: Okey ne, berita kita pun mana magang ne, pedra rengok sik bakal nya nata tu si dia tau nano orang.
7: Betul,
3: gawai. Setuju. Tetap on munyi kita ne, ni gawai aja on kita ne, kerja tetap kerja. Dah pangku pengawak kita ne.
0: Ke sunyi radio lagi.
3: Okey.
0: Ambil kami bien.
4: Okey.
3: Jadi kami dah masau jam kita itu diriak sprias kita tajak nanti sprias lagi kita itu diriak ke Sri Aman hari Kuching. Aku mari peluang ngagai Sri Aman engkau nak ke Merindang dulu baru natai ke berita di pilih menua Sri Aman.
4: Okey, terima kasih ya Min. Selamat tengah hari ngagai kita lima pihak Megabalap Ninga sudah natai ke berita mendiang ke lagu hari Heli.

Jadi pameran Raja Kita, pengawal mandang kebarang PM Gap Penderang kena kumbai pameran Raja Kita mengkang di Pejalai peringkat hari 11 hari bulan nyentuh 14 hari bulan serito 6 2026, bak mua Dewan Lumbak Ngomayen Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalonikan di Betuang. PM Gap Betuang Kitchen lagi mengkang di Pejalai nyentuh kelemai itu lagi 14 hari bulan 6 2026, sama muka diatur di mua Dewan Lumbak Ngawah Main Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi kemarin berserimbai dengan program itu, dia ada 13 hari bulan 6 2026, bagi menua Betuang sudah menerima penemuai yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobinia Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ke Betuang berserimbai dengan program itu mengerami ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agong ke-17 Peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu 7 pagi tadi, TYT ngawa bininya bisa udah nemuai ngagai pasar Tamuk Betuang sebedau yang ngirup pagi ba gerai Bumi Putra Majlis Daerah Betuang. Lalu sidak sedua yang mega bisa ngatur pengawak nama tok betabik jari ngawa Malaysia Mayuah biar megak banyak tok tadi mesti mayuh bisik megak bergambar ngau sedua ya biar megak ya bisik megak nanti ni tiah ke penerang hari upis ukas ya tadi bisik nguji ngur yang kuih cakoi tadi min ancik nama tok betuah main sidak di Betuang. Digagak ke tuan kebenar kita tau ke TYT kita kuih cakoi di Tamuk Betuang tadi. Lalu ya megak bisik beli barang saya kemuda tadi bergambar beli pisang tadi tanda ya tanda yang nyukung pemansai ekonomi pihak mega orang yang kebejual tebal lagi ya kedata dari menua pesisir di Tamuk Betuang dia. Jadi nyempulang penemuai sedua ya pagi tadi ianya sapit menteri Baupis Premier Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, pihak mega yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomayen Ngau Orang Dagang Sarawak. Pihak mega yang berbahagia Datuk Dr. Richard yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang, Ngau Residen bagi Menua Betuang, yang berbahagia Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas. Lalu tembok Tamu Betuang tadi TYT ngau bininya ngulok majlis jamuan teh ya kebenar diatur berengkah hari 10.30 pagi tadi diatur ba Dewan Lumbak Ngomayen Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua Betuang. Lalu konsert bisik muka diatur berserimbai dengan pengalaman itu konsert kira sebut konsert rakyat diatur berengkah hari 8 lemai itu lagi ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Dewan Lumbak Ngomayen Tuan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang. Lalu dito dirintai ke penyanyi-penyanyi yang kebisik kang aku datai merindang mesin mayuah lemah itu lagi bak program to ianya Aina Abdul Chin pihak mega Wat Mawat kita Rambles Walter pihak mega Kerry Geres Stanley ngau Raban Masterpiece. Lalu kemarin mega 13 hari bulan 6 berengkah hari 11 pagi kemarin Badewan Panglima Rentap Betuang dia ada unit perkara pengarap bukai Unifo mujur ngatur program bersembiang Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain berserimbai ngau ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Negeri Sarawak. Jadi temuai di Pembasa bab pengerami itu kemarin ianya yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai, Menteri Baupis Premier Sarawak, dimegaknya di Menteri ya ke Bempu Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu, ngau bininya yang berbahagia, Datin Sri Melia Gelen. Jadi bila datang ngagai pengerami itu kemari, ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, ya kena diadun N34 Batangai, ngau bininya, biar mega yang berhormat Datuk Snowden Lawan adun N30 Balai Ringin ngawa bininya pihak mega MP P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody pihak mega yang berbahagia Datuk Hi Changki Sapit Sekretari Perintah Menua Sarawak
bagi operation PM Gap Pengari Pengeri Rakyat yang kebuka.

0: Kai bala sekretari politik piam ka bala pemesai opis perintah tuai-tuai reban bangsa piam ka tuai-tuai pengarap ari serata menua Sarawak. Pengerami itu kemarin terang amat mantai ke gaya penyerakop kita di Sarawak di gulup mesin mayuah ari mayuah penatai jalai pengarap piam ka tepupu bangsa belap sampi ke pengerai piam ka pengelantang piam ka daulat ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17. Jadi kelimpah hari sembiang, minta berkat, bak pengerami itu kemarin megak, bisik dipandang ke tanda engkau lagu-lagu puji sembah hari Serakup Topikong Menua Sarawak, pihak megak Serakup Kuaya Gereja Sarawak, engkau Serakup Buddha Negeri Sarawak. Mandang ke pemanah macam budaya, engkau pengharap ternyadi penegap penguat Menua Sarawak ngelamat to. Lalu penyerakup, macam jalan pengharap ti udah diasai kita lama di Sarawak itu mendang perkara yang kebesar yang merti ke pengelantang semua pemansang ke pengelantang serta pemansang negeri kita Sarawak. Jadi berita ke sekali itu dikongsi berkawal ngau jualan rahmah Madani. Jadi peringkat bagi P203 Lubuk Antu ungkup Dun N34 Batangai dah mengkang dipejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak lik seng marketing lalu bak bagi Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun N32 Semanggang mengkam gak diatur berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi bak Evawin Sri Aman sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh 5 lemai itu lagi lalu nangkan kenya berita kedip kongsi berkawal ngau semengkah program yang diatur di Dewan Suara Sri Aman dia berserimbai engkau hari nyambut orang merit darah sedunia 2026 Hospital Sri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia peliliah menua Sri Aman benua ngatur pengerami tau ke pengawak nyambut hari orang merit darah sedunia 2026 berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari itu lagi 14 hari bulan 6 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman. Jadi ini tiap kependerang itu berserimbang dengan program itu bisa diatur pengawal merek, kempen merek darah lalu raban pengatur itu komiti pengatur program itu bisa julu hati terulih ke 150 itik beg darah maya itu lagi lalu bisa juga diatur selama berpeserah penggerai pekin nyurah ungkup bala anak mian pihak megap pengawal mandang ke barang ngau penerang ari upis pengerai ke lebih hage serta agensi yang kebisik di kangau kedatai lalu bisik megap diatur pengawal laki dro ngau beguntian buat ngau ndak berbayar jadi program tu diadang di udah dipenyadi ke Adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nur Azah binti Awang Sohor uruang yang pukul 9.30 pagi tadi. Ya berita ke penudi di kongsi kaku dulu Aris Sri Aman Tumin.
1: Okay. Terima kasih Ibian nah. Mana berita ke dikongsi ke Ibian nah. Okay, Ari Sri Aman kita ke Sibu.
2: Okay, Sibu nah. Kita ke berita hari Sibu. Kita ya dulu berpindang mana. Tang sudah kita berpindang ku dekat mai kita ke Ninga ke Siti Iklan tu dulu nah.
3: Kod besar Sibu dituju ke ngagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkod besar Sibu.

0: Okey, hanya tadi lagu dari Edmund Indian Suya Jangak Pengerindu ko yang oh, apa mah lagu sira tengah itu ai.
1: Ayo lunai nana.
0: Mata juga lelap.
1: Tujuh ke Jerman. Jerman kini. Ada oh, gi.
0: Pagi lagi.
2: Tujuh
0: ke hari lagi. Mata Jerman. Satu lagi. Pukul satu pagi. Ya, nasib kena kontek ya lah. Harus jema menar lah sudah berarti ada satu-satu deh.
1: Harus nak kena no.
0: Pamu sudah lagi nampun cinta sudah Jerman malah.
2: Lep deh hati Rena.
3: Datai nyimpi.
0: Ada ada masuk teh no. Nama tim dana.
2: Jerman.
1: Tim kemenangnya engkau.
0: Anak. Berarti ke Jerman.
1: Brazil.
0: Oh, mayo será tem Brasil. Yeah, okay,
3: tem Brasil pegando.
0: Nem demais.
1: Bunyi kat nak tim kemenangnya meh. Nak munda ke meh bua. Oh, bisa boleh poin 3 poin ya.
0: Ya, menya. Ah, ni ngat dah ko nyoba. Ngau nada happy nyoba Jerman ko mai sanjo ko Jerman. Ko nada ko. Ko menekan Brazil ko mai gede ke Brazil. Okay lah, Jerman tetap di hati.
1: Ye. Kia baru ge ya.
2: Nama nama kisah laki kenama Jerman kemarin dah.
0: Nanemu. Nanti ya, inbox kita ya, main nama berita ya.
3: Terasa orang kenama Jerman dari malam.
0: Dah, ya baru kita kenal sudah Jerman kasih lah mulai. Benar pakai tas rekan, nama penyanyi kita ya deh. Okey, terus ke. Berita hari kami di Sibu, jadi berita keterubah hanya perintah sudah mengungkup ke belanja penyampau 116 juta ringgit dikenak ngedegap ke sektor pelajar bak menua Selangau, bak pilih menua Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke sekedar projek pemansan fizikal ngau ngemanah kaget infrastruktur. Jadi ini teh penerang hari kabana konsen negeri Sita Tamien dan insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ungkup belanja tik komprehensif kuih tadi yang kau dua bengkah projek besar yang agak baru sekolah menengah kebangsaan atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau ngagak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta. Jadi projek tu tadi kuya mandang ke komitmen perintah terus nentu ke peringkat guna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta di kemenah. Lalu pengawak ngagak PPD Selangau kai projek tip diri ke diri putang sebagai hari agenda pemansang tip besai ke benua di perjalanan ke perintah dikenang maju ke sektor pelajar di pilih menua Selangau. Jadi nanti PPD Selangau baru tu sudah bisik ya percaya ke tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kendur kerja ke lebih lantang kondusif dengan profesional ya ngagai ni ya tadi hilang ngagai harapan pelajar pengajar ke bak pilih menua tu dalam berjalan ke kerja ngapak tanggung pengawas sidak ni tiang hari jadi ngenang ngasilik projeknya yang madah ke hanya tarik cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau dia tu di berjalan bak premis rumah kedai di rumah kedai tik peringkat guna bisa tatak ke di suar perintah jadi tajak pihak ke servis pelajar terus di berjalan dengan mana tang peringkat guna tik bisa tatak serta kurang setipak jadi kena nangkup guna administrasi tik majak ngeremai jadi berbat ngonyak yang nerang ke agenda pemansang pelajar dipilih menua nyengkau projek nganti baru budiang ni biar lelaki Dewan Makai serta ngadu ke mana lagi sistem air bersih di SMK Ulu Belengian. Kelimpah harinya megak pengawak agak baru ngau nyururi 14 sekolah di Balak Jahit serta patut dikenati bakal SK Sungai Sepir yang SK Batu 36, SK Dijih ngau SK Pengulu Imban. Jadi projek tu ya berguna amat dikenal nentu kena biar ngau pelajar ulih belajar ngau ngajar dalam kandang nur kelikun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kebukai kita ngelansa antara pengawak ke bisik diatur kemarin. Jadi pengawak ke dikunci kita ikut terubah. Nyak majlis perasmian projek RTP Ngau Ngilian Bidai JKK Bukit Sesanggau Sungai Mapai. Jadi kedai pembasa bisa datang metuk ini hanya berhormat Tuan Anjik Jana hanya kawan kunci negeri Sita N49 Ngemah jadi pengawal tu kemarin sudah diatur baru main nasa atau kelika anak Francis di Sungai Mapai jalan di Buang Tadak Kenawit. Lalu berita kita kedua sudah jadi kemarin ini program ngabang gawai ke bisa diatur di atau ke temuai kedai pembasa yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar Api'i nyaka sapit Menteri Pendidikan Inovasi Pembangunan Bakat Sarawak ke Mega Kabagusan Negeri N55 Nangka jadi antara rumah ke bisa ditiket yang dua program gabang gawai kemarin ianya rumah Johnny Swan, rumah John Alung, Dewan Kem Reskom Kem Batu 10, rumah Philip, rumah Filio Jimbur, rumah Edmund Balai, rumah Bungan ngau rumah Dick ianya tadi antara pejalai ngabang ianya yang berhormat Datuk Dr. Anwar Rapi'i untuk buat program ngabang untuk ke tahun 2026 jadi penguat ketiga bisa diatur kemarin ianya sambutan hari gawai bersemai ngau program Jelajah Wira Madani tahun 2026 Tentera Darat Malaysia kabis dah diatur Pak Dewa Reskom Kem Reskom 9 Brigade di Sibu program diatur kemarin 13 hari bulan 6 lalu ke di Pembasa Datai nyak Panglima Medan Timur Tentera Darat nyak Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Muhammad Lepi. Lalu pengawal keempat diatur kemarin ia pengawal nutup atau kerikumai penutupan hari kemahiran kemas Jabatan Kemas Tanjung Manis 2026 kediatur Pak Dewan Masyarakat Kampung Rajang ketemui ketua bahasanya yang berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh nya Timbalan Menteri Modern atau ke MUDERN kena kita yang menyebutnya nih Modern banyak aku. Okey, kepenudinya penutupan program outreach KPWK bersama rakan strategik Zon Serikai maka sudah diatur pada Dewan Serbaguna IAC Serikai Kedipi Pasar Datainya yang berhormat Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah yang Menteri KPWK. Okeynya tadi antara pengawal ke bisa diatur kemarin 13 hari bulan 6 tahun 2026 ujung ke berita hari kami di Sibu. Apa lagi baru kan teman-teman?
1: Kira aku dah peribit ke habis entah dia nak.
0: Ambil ha, kalau
1: bawa pergi lah. Cerita pergi lah ke kita.
0: Malah mansai.
1: Benar dah ni.
0: Baik.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Okey, Yon.
3: Okey, terima kasih Min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Kita berpindah dulu ngosti lagu tu hari Julian Ambu Sirup Bakul Pesaka.

0: Ianya tadi lagu kena kita menggal awak ninjau Sarawak kita. Jadi merik selamat tengari ngagi Min, Ibin, Nana, Bi, Hanah ngau semua peningah kebenu menggulang kita jam ke Datuk. Lalu berita keterubah ke dikunci kaku hari Bintulu. Ianya dua projek ngagak sekolah baru ke bungkus lebih 100 ribu juta udah mujur ditembuk serta pengawak berjadi kenyak. Udah mujur diatur kena hari tiga tu kemari tentu ia dikena ngenegap ke perengka guna pelajar bagi menua Bintulu ditu. Jadi engineer bagi menua Bintulu Lau Siu Hung madah ke projeknya ungkur pengawak ngagak sekolah menengah kebangsaan sama laju di berungkus 57.6 juta ringgit ngau sekolah kebangsaan orang kaya Muhammad kebungkus 42.7 juta ringgit Malaysia. Ia megak madah ke SMK sama laju bisik disikap ngau 36 buah kelas 24 unit kuartus pengajar 20 asrama kelimpah pemacam perka guna sukuang dikena nangkup guna pelajar kemayar itu. Pia megak ba SK orang kaya Muhammad di ditumbuh kenyau dari tahun 1912 dia tu operation bak palan baru di ngembuan perengka guna moden serta dur belajar di lebih kondusif. Kuya pengawak ngagak dua buah sekolahnya UKS minat nambah ke akses ngagai pelajar di berkualiti tang megak pemansang komuniti setempat lebih lagi bak kandang dur di jampat mansang bakal semalaju. Yang megak madah pemujur nembuk ke projeknya hasil dari kerjasama rat antara UPIS Menteri Pelajar Malaysia, UPIS Kerja Raya Sarawak, kontraktor ngau agensi ke Bekawul. Ya, berita keterubah. Lalu berita kedua, pengawak milih pasar besar Sinin di Jepak yang dipalan penembus sumbangan keperluan asas SKAS Sarawak endang kemana-mana lah banyak ngemuntang keperanak di kandang menuanya nguliah ke barang kedigunan inteng hari ngenak bantuknya. Lalu Kaban Kunci Negeri Dun Jepak Iskandar Turki Madaka palan ke strategiknya merik pengelantang ngagai penerima ari kandang menua sebemban setiam ulus bawah ngau kampung segan ngau sidak tu tadi naik buah ke seberai ke pasar gitu merakak jematan. Niti okey palan yang megak mantuk Raban B40 Raban Asnaf ngau sidak kekurang penau nampung ungkus menghidup nintiang hari. Lebuh mayanya dia Iskandar Turki masuk ke Jakob madah ke program skastuk merik mayuah pemayak ngagai Raban B40 Asnaf ngau sidak kekurang penau lalu ngau nya mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sidak. Yang madah munyinya lebuh dikerana pengarah berita pengudah pengawak simbolik sumbangan keperluan asas Sarawak Ari Dun Jepak di Pasar Besar Sinyin kena rimpat tu tadi. Lalu sepenyampau 19,489 ikut penerima dalam kategori ruang bilik udahnya bisik 4,834 penerima dalam kategori tunggal ngau 17,082 ikut penerima orang tuai ke nyadi penerima skas di bagi menua Bintulu. Lalu Iskandar madah apalan ke muntang dilawat serta ngembuan palan ngengkah ke kereta kecukup ngasuh penerima nguliah ke bekal ke berguna ngau lantang serta muntang lagi. Yang megak ngenatai ke pengagati ngagai perintah Sarawak di berjalai ke program tu di majak mantu rakyat napik pemar ungkus penghidup. Jadi pagi tu megak peningah pengawak ke sebaka ianya pengawak berjadi ke sumbangan keperluan asas Sarawak Dun Samalaju diatur bagi konsep Kidorong Bintulu yang kedipjadi oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Kemegak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju. Lalu berita kepenuh Datuk Min, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau ke KWSP dekat ngatur program outreach Bak Fale Bintulu kena hari 3 tu 16/6/2026. Jadi program tu dekat berengkar di pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari lalu ditampung baru hari pukul 2 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bermacam servis disedia nyeng kawum air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang ngau pengawak ngerejista KWSP, air akaun serta ngantung nama ngau syariah simpanan. Lalu mesti mayuh ke dekat ngagak transaction ke servis ke disebut punya tadi kita dipinta datai mai kad pengelala ngot lipu bincian kena ngemudah ke transactionnya. Okey mien nyak tadi lima berita di Bintulu mien.
1: Ya mayuh beritanya tadi nayon.
0: Au.
1: Kira aku dah habis sama tadi pribet kabeh
0: dah. Pribet kabeh.
1: Okey, terima kasih Yona di Bintulu. Kita lagi terus ke Ninja Sarawak kita bergulai ngau Brenda di Amiri.
2: Ya, okey, terima kasih Min. Jadi sebedau di Amiri ke kongsi ke berita te udahnya di tak kemununya tu kita berperinang lagu ke sekali tu.
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya di dindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nak kaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru baon demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu hari Kenneth ada beri nama Lia. Pama sida Lia to Amin, nemu ngayat ati sida laki ne.
1: Amat ayo lundai magi lagu sida to.
0: Pama sida kena Malia to.
1: Ka baik tengah hari to ka sesemuan kini ne.
0: Sesemuan ya. Sida ke Lia to lu ke ngayat arti sida ke laki. Amat yang beri.
2: Aman dari yang nak bunyi kan? Nang ika
0: lagi. Mbak ya.
1: Lia Lia Brenda kini nyo.
0: Oke, okay, jadi ya dimiri terus berkongsi ke berita. Segera berita ti udah diatur atau ke dekat diatur pilihan menua di Miri. Jadi sebenarnya Miri selamat tengah hari ngagai bala peningkat kita. Terima kasih laban terus mulai kami sebuat di awak ngelah tengah hari. Kelebagi bersarito berawak ninjau Sarawak. Jadi berita ke Cuba tu nya program festival WAK tau ke Wak Miri 2026 ngericah ke Bandaraya Miri. Hanya di program tu benang dia tu berengka hari 19 ngagai 21 adakah dia tu 19 ngagai 21 hari bulan 6 jadi palan hasil pengelandiak jari Miri ngau sekedar dua ngelingik mengerito dekanya dia fokus moyo macam aktiviti seni kelebih harinya bisik penguat budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti komuniti antara batang pengrami titau mata penatai temuai ianya festival gendang Sarawak pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki udahnya bisi program festival budaya Tatu Ingzon pasal seni ngau pengumpul vintage Miri atau ke MYY pemegang bisi pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai ke Jako ianya ari komuniti ungkup komuniti pengrami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration hanya diana mui peluang ngasai ke pengricah pesta Wak Miri 2026 ada 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu ialah ianya seni budaya ngau komuniti semuanya BC ditonya di anang lepas ke peluang tu abal meringa kelebih kita ke rindu meda utai baka kesenian ngau utai lama baka vintage ni au nyadinya berita ke cuba dikunci kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu ianya program Rioh Oha 2006 hanya di pengrami kreatif pemandu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 atau berkoridor musical Eastwood Valley Golf ngau Country Club Miri. Jadi pengrami tu dia pelabak dekat mata penatai lebih 30 ribu ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu macam aktiviti di kerinduk ke hati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang berpangau api megak bisi 60 ikut vendor menua tu api megak bisi 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif tu Rioh Oha megak dikarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nya alai ana mai pelang tu bala peringah jadi ana ingat datai semua bala kena tai ke program Rioh Oha 2006 berengkah hari 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi tu berita ketiga bala peringat tu berkawal dengan program Ngiliang Tikai PIPG SK Lepong Ajai dekat diatur pengrami Ngiliang Tikai kena 27 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai sebengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anatayai yang menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi penerangti silia berkawal ngau Ngiliang Tikai PIPG SK Lepong Ajai 2006 kita tahu terus bergigak ke Puan Lydia ianya Puan Lydia berkusung 19802 9408 atau ke Puan Nanti berkosong 14687-2029. Jadi nak berita ketiga. Jadi berita kemarin tu balap ringa kena 13 hari bulan 6 tu tadi. Ianya kaban Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chong Man udah ngerasmi ke pengawak numbuh ke nama baru serta mua baru Miri Crocodile Farm ngagai Miri Wonderland. Jadi singkang tu madang ke tikas baru ungkut palanya ti dia tu ukai seminak fokus ngagai pengawak nupi serta nyaga bayaja temega udah diubah. Jadi palan dua berjalai ngau diri sebilik ti lebih rami serta ngeman sang kaki ngau modern lagi. Jadi koya YB Chiu Chong Man megak madah ke pengawal Ari Raban Pribiat Bakato berguna benar di kena ngangkat ke sektor dagang temuai di Miri lalu lih mayu lagi temuai Ari dalam menua ngau luar menua ne. Kelebih lagi palan tu sikit semak ngul jiran kita yang di Brunei Darussalam. Jadi pengawal numbuh ke nama baru tu di pelabak ulih ngemanah kaki ekonomi berkandang menua lalu muka peluang dagang miat serta nyedia ke penguat puang ngagai sidak ke rebak baru. Jadi penguat ngubah tu dianda ke ulih nyadi ke Miri Wonderland Siti Palan baru dagang temuai di Miri atau ke di pelilih menua Sarawak ni. Oh, jadi berita ke penudi tu min berkawal dengan program Baram Regatta 2006 tu kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu ilah rambai ke jaku inya peace unity ngau progress. Jadi ngarap ke tahun tu anda dai bisik penanggul laban dekat dia tu baru Baram Regatta buat tahun tu. Jadi sekedar lumba ngau pengalami ti dekat dia tu bakal perahu kayu ngau speedboat. Pian megak pekit perahu berias, pian megak bisik konsert perpaduan malam keberian ngau pekit ratu Baram Regatta 2006. Udahnya bisik program berjalai bebala mayuh tau ke parakan keberiaan. Pian megak bisik program kebukai ke bisik atua Maya Baram Regatta berengkah hari 23 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi ngarap ke komiti-komiti di Marudi ngarap ke nadai penanggul baru laban atau lepas kita nak jadi ngagak Baram Regatta laban bisik penanggul banjir mayanya ni min. Oh, jadi kita bertemu Baram Regatta di daerah Marudi. Bertemu kita di Marudi tu ila. Okey min nyak berita ke penudi hari WFM Miri terus pulai baru ngeduan di Kuching.
1: Okey, terima kasih Brenda ne. Okey, nyak berita ke dikunci ke Brenda ne. Program ke dekat diatur lebih lagi ba regatanya nah.
0: Iya, betul. Harap kena ada penanggul untuk amin. Oh, kasih kesidak ya berangkut ke botnya tadi.
1: Okay, rindu madanya ke benar.
0: Iya, betul.
1: Tipsi peluang boleh kian nah.
0: Oh, ulehnya PM to PM kan?
1: Okey, terima kasih ya Brenda di Miri. Hari Miri kita ke Limbang dulu. Sebab aku nancang tali perahu buat ninjau Sarawak kita. Hena?
2: Iya, terima kasih Min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita teka perkara kita dari Tunggak Menua Terang kita Sarawak itu. Aku mai kita berpindah dulu. Dengar ke lagu dari Florence Ai. Lagu ke bernama Kawal Antara Tua.

Jadi terima kasih Angga pengurus program kita ya, di Kuching, Seriaman Sibu Bintulungau di Medi Tarik sudah berkongsi ke berita. Sebenarnya sudah lagi kita dengar berita di Kuching. Jadi nak tinggal megang Angga belah peninggal kita ke sini dengar kita bahawa Ninjau Sarawak ke Sarito 14 bulan 6 tahun 2006. Jadi ngajah kita gerai megang. Nah, jadi FM 104.9 MHz WiFi Malimbang sekali itu arti dekat berkongsi ke berita serta sekadar aktiviti bermenua utara Sarawak itu. Jadi keterubah yang aku dekat berkongsi ke berita kita ya di Lawas ianya teruang keterubah Sarawaknya di Nyatal. Di Sarawak sudah nampak sejarah nengah pengawak ngagak teruang keterubah menua itu di Bukit Pagon Lawas kena di komponen kongsi pakej 4 Renggat 2 Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR dari baru Opis Menteri Kerja Raya Malaysia. Di projek itu sudah diperhati ke Direktur Kerja Sarawak, Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Anak Morris. Di pengawal ngagak terowongnya ke laik penyulut teknologi ngau engineer Sarawak lalu dekat ngubah rampak perangka pengangkut di utara menua itu. Nanti sudah tembuk ilak fasa tegau Renggat 2 SSLR dikarapkan oleh mengangkat ke rentaian darat serta Sarawak ngau Sabah kelimpah hari nyendia ke jalai ti lebih efisien likuan serta nitiah ketimpuah ngagai komuniti menua pesisir. Jadi semua Renggat 2 SSLR ngawal pengawal ngemanah ke baru 335.54 km jalai besai lalu dia tu sudah nyapai 11.39% penyulut fizikal. Jadi projek tu dipedak jadi singkang ke berguna menuju pemansang infrastruktur moden serta ngerapit ke kawal antara pelilih menua. Jadi tadi berita keterubah ya. Jadi berita kedua tidak dikongsi aku. Projek SK Long Looping nyapai 80.87% penyulut. Di projek ngagak tambah 4 unit rumah pengajar ngau perangka guna kebekawa di SK Long Looping Lawas udah ngerekod penyulut ke merangsang lebuah ya udah ngemanggai 80.87% penyulut fizikal lalu ngaunya 22.87% dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Jadi pemujurnya antara batang fokus penemuai kerja Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Cassidy Anak Morris saat ini nerus ke pengawal ia merasa palan projek dikena berhati ke pemansang ke dia tu serta nentu ke pengawal berjalai ke ia berjalai enggau lancar. Dia penyulut ke dijapainya ngayan ke komitmen tinggi enggau kerjasama rat semua pihak ke bisik kawal dalam nentu ke projek oleh ditembuk ke temu lagi dari pelian asal enggau nadai ngerugak sukut kualiti penglikun ngau specification ke udah ditetapkan. Di projek tu mungkur pengawal ngagak tambah 4 unit rumah pengajar begulai ngau perangka guna ke bekawal tinggal muan julu dekat ngangkat ke penglantang penglikun ngau perangka guna endur diau raban pengajar di menua pesisir. Jadi pengawal nyedia ke perangka guna endur diau ti lebih nyamai serta kondusif dikarap ke oleh mantu narit serta ngetan ke staf pengajar di menua pesisir lalu ngaunya nyukung pengawal ngenegap ke pengawal ngenatai ke pelajar ti berkualiti ngagai komuniti lokal. Jadi penemuannya megak meri awak ngagai Direktur Kerja Raya Sarawak berarti kedirimpu status pengawal berjalan ke projek serta nentu ke tiap komponen pemansang dipejalai ke nitiah ke standard ti udah ditetap ke dikena nangkup guna peranak menuanya. Jadinya tadi dua berita jadi dia tu ke kak dikongsi kak ke wainya jaku pada atau kerja aku tersau untuk mengenai orang mayuh kelebih lagi kita di Lawas. Jadi upis transfusion darah Lawas mai orang mayuh sama magi diri ingat pengawal merik darah hati diatur di Lawas kena 20 bulan 6 2006 hanya kena hari 6 peringkat jam 8 pagi untuk ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu untuk bulan 6 tu hanya pemega kena 27 bulan 6 2006 yang kena hari 6 dekat peringkat jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari dekat Datur Bali Papa Lawas ia ke diatur unit tabung darah Hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya merik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam ti ulih 6 ke 7 jam tinduk. Jadi pemega mesti kan makan dulu anda ingat mai tinggi dekat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Jadi maka ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau Indo. Engkanya udah kalau enggau merik darah tak mesti ke bisik kita bisik gap ya bisik
syarat yang mega 3 bulan dah merik darahnya baru leh ngau merik darah baru ne. Jadi peneran ti silia tak peneran ti terang tak telepon ngagai upis tabun darah hospital lawas abah lumur 085-283-7-81. Ya tadi senentang program tak kimpin merik darah. Jadi kedua tu tu cukup mana tak tu cukup badas sungkup kita kita dilimbang itu nangiranya dilawas tak di benamit kini. Pengawal tu Siti Ari teka diatur tu Siti Ari pengawal narit hati okay, lepas kita tu nak tinggal ke si daerah muka inya inspiration ngagai program iTalent bagian atau bagian tikas 2026 angkup di Limbang. Jadi program Inspire iTalent Sita teka bagian Renggat 2026 ianya inisiatif ngiga bakat lomba ngamain bak raban orang timpang pendiau OKU dikena ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngagai Renggat ketinggi lagi okay. Serta jadi atlet rebak dudi para Sukma Sarawak 2006 dengan atlet para nasional Jemahila. Jadi program tu meri awak ngagai individu OKU tengah ngembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngemain ngasai ke penilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngemain dari coach takut jurulatih ngau pemesai teknika di berpenelebak. Jadi bagi menolong Limbang, inspiration luar program iTalent tu dekat datur kena 16 Jun 2026 hingga kena hari kena hari 2 buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi tujuh program tu tadi inya ngelala bakat atlet teka ngelala pengelendik atlet empu para baru ke Renggat baru apa yang megak ngagak serban atlet para Sukma para Sukma Sarawak 2026 apa yang megak nyedia ke peluang ngagai OKU teka orang timpang timpang pendiau tau ngambil ke cakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif ngau nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti ulih mai mulia teka mai nama ngagai nama Sarawak ngau Malaysia ngai tikas lebih tinggi tinggi. Jadi nya tadi berita senentang sukan kita ya ungkup kita ya punya kita bisi talent teka program ke bisi datur. Jadi ke ndak ke mada tu kena dia tang kak disimpan-simpan apa gila bisi ke dikunci ke baru ke ungkup helawai Limbang lemai lah tang siti tu terdekat datai pengalami terdekat datai teka kira ke pengawal ngilin bidai tak lagi hari-hari kawai mak kita tu. Hanya pesta menamit 2026 tadi. Jadi kat diatur angkau hari 5 hari Minggu tu hanya 19 hingga 21 bulan Jun 2026 dekat diatur buat padang pesta menamit Limbang. Jadi masuk tu nadai berbayar. Jadi ngarap ke bala kita di menamit ke di Brunei, ke di Miri, sama bulan datai kita di Limbang itu lebih lagi. Sama bulan datai ngintu ke nyambut pesta menamit 2006 ngambil ke pengawal lebih hari cah lagi ngap datai kita semua. Jadi antara aktiviti tinarit hati nya bisi diatur ke paket bot laju. Hanya ngau mega paket main futsal, paket batak tali, paket betabuh, paket kumang Limbang 2006. Jadi lawan kumang kami pansut nah. Nyuka ngilin bintai baru kumang kami pansut. Apa yang mereka usia datang ke pekit karaoke lagu Iban, pekit nyumpit, hasil pengelendek jari, asal. Apa yang mereka bising mereka diatur ke pekit, okay pekit, itu tadi menang ke kini cara ngagak kuih asal, atau ke demonstration itu tadi. Ne? Apa yang mereka bisa datur ke malam main asal, hari hari macam pupu bangsa kita di Limbang itu. Jadi perkara ti narit kati nya bisi di Kangau mega artis ka bisi di Kamerindang ila

aku Wari Kuching nancang tali perahu kami ba ninjau Sarawak. Ok reti ya kita itu datai pak pengujung pagi agi nah. Laban aku dekat berkongsi ke sekedar berita atau ke program kelebih hari agi ke bisik diatur atau ke dekat diatur di pelilih manua Kuching. Jadi aku untuk sebedau mai ke bala peninggal kita berita laban ke dia tu angkanya bisik sekedar kita itu empai ngiliang tikai empai ngiliang bidai ku kita ini angka agi bisik ngabang kini tau ke bisik ngaga open house ke jaku kita ke mayari tau ke pengawak ngelalu ke pengabang nah jadi agi merindang kita ngau siti lagu gawai tu ne laban siti lagu gawai kena kita berperindang ba ngela tengah hari ke sekali tu lagu Ria Ferris Leo Sigai Rosana JD ngau Rofina Salang ngabang ke rumah Isan.

0: Okey, hanya tadi lagu ke dipilih kena merindang bala peninga kita hanya kaum merindang pengari kami di Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau di Miri. Jadi aku kira keterus ngau berita hari Kuching ke sekali tu Bak Ninjau Sarawak. Jadi berita ke terubah tu peninga laban tu kira ke bisi ngayat tau ke bisi berbaik ke tim RTM di Kuching. Aku tu bisi ngambil mimik berita hari Seriaman ni. Tu berita pengrami ngiliang tikai gawai Dayak Renggat Peliliah Menua Lubaan tu 2026 nangnya di karap ke nyadi epalan kena negap ke penyerakup ngempuro serta negap ke kawa antara rakyat rumah panjai ngau komuniti di Peliliah Menua Lubaan tu. Jadi DO Peliliah Lubaan tu ianya Akui Ijau ia bisik madah ke jakuk ke munyitu nah penyerakup ati tegap antara rakyat dekat ngujuang ke mayuh bengkah program pemansang uliah dipejalai ke ngau mujur tau ke lancar nah. Jadi yang maksud ke jakuk tu peninga maya ke ngerikut randau program pemansang pengrami ngiliang tikai gawai Dayak Peliliah Lubaan tu bergulai ngau YFM Iban di RTM Kuching nah. Jadi pengrami tu dekat diatur bak rumah Joel Ginda Nangasan di Lubaan tu inya kena 19 hari bulan 6 tu kira ke dalam minggu tu neh saya kuari 5 nya nah. Jadi mayuh macam program bukai bisik diatur maya tu ila anyang kaum mantai ke main ari gerempuang gendang batang ai serta berperindang ngau bala artis ke bisik di kangau datai merindang hanya ngambil mimik berita ri Iban tadi neh laban tu bisi mai bala tim YFM Iban di RTM Kuching. Jadi berita kedua kita hari kami di Kuching tu opening kita ninga ke tu dulu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu inya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu pengawal Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengrami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalai berbalam mayuh menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul nang hidup ke semangat bagi sekolah sejalai dan semua kaum kediau di Sarawak itu. Pada peninga maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipuasa ke kadatai maya elak inya yang amat umat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang mengga bisik mengga hari menua luar kita bisik nemuai ngagai Sarawak Jadi atau cara kemaya niti tahun 2026 tu yang dekat Pelabuh hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngoto ku nari ke niti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kerana nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu pihak mega terlebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kucing bersama-sama bila sampah datai pengawak ke niti tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kucing Waterfront kena 2026 tu ilah.
0: Okeynya tadi berita kedua hari kami di Kuching hanya penerang Arya Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara undang-undang adat Bumi Putra yang berhormat Datuk Jefferson Jamit anak unyat berkawa ngau pengawak berjalai berbala mayuah tau ke disebut kita niti daun hanya pengawak kita bangsa Iban . Jadi ngarap ke bala kita ke bisi datai ke Kuching tau ke kita kenang dia di semak di Menua Kuching sampai datai maya toilet ne hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jadi berita ketiga kita ke sekali itu ianya program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu peninga di tagak ke dipasuk kira 3,000 ikut orang. Jadi program tu dekat diatur Taman Botani di Petrajaya Kuching maya 25 hari bulan 7 tu ilah bulan ke baru ne. Jadi pegawai tabir ke pengawak pematih Intan kampus wilayah Sarawak ianya Edmund Anja madah ke orang atau register diri laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuak ke 27 hari bulan 6 tu ilah. Kira kagi bisik peluang ne kita ke dekat ngau program tu tau ke dekat ngau pelanda tu ne. Jadi nyalai ia merangsang mensia mayu ngorang ke gawak perintah ngambil ke sama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori ianya buat kategori fun walk buat penyawah 3 km ngau fun run buat penyawah 5 km jadi Edmund Anja bisik mansut ke jakut tu lebuh ya ke dirandau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Jadi buat pelanda tu mega jadi pengawak tu dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ngau Tuai Secretary Menua Sarawak Menua Malaysia kebenar ya hanya Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjua ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintahnya tiga program ke dekat diatur di pelilih menua Kuching ne. Jadi berita keempat ke sekali itu Sarawak dekat jadi menua keterubah di Asia Tenggara ke dekat alai ngatur awam besai ngau simposium saintifik ke-22 konsel antara bangsa berkawa ngau monumen ngau palan pesaka asal tau ke bak jakut pandak i-commerce ne. Jadi program 3 tahun sekali tu ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tahun tu ni peninga. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang hanya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke gempuruk tu ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jakut Living Heritage Respect Excellence Accept Partnership nya ramai jakut ya ne. Jadi ngagai ke dia tu 100 ikut pengari hari lebih 100 bengkak menua udah netap ke diri dekat datai nguluk gempuruk tu ilak. Jadi Datuk Seri Abdul Rahman bisik mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di Kuching. Nya kira ke berita kita ke keempat neh di Kuching. Jadi berita ke penudi kita ke sekali tu hari kami di Kuching bak ninyau Sarawak. Inya berkawa ngau pengrami gawai keamatan DCCI ke 17 tahun. Inya ukai semina platform ngangkat kebudaya aja tang uliah mega anyung ka ekonomi inovasi ngau negap ke Bala Nembia. Jadi Vice President Dewan Dagang ngau Industri Dayak DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengeraminya dekat dia tu berengkah hari 27 nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 6 tu ba mua Dewan Dagang ngau Industri Dayak DCCI Kuching. Ha, ti berambai ke jakuk berbahasa ke adat asal nempak pengelantang jemaah ilak. Jadi bisik 50 nyentuk ke 80 bansal dekat disedia ti mandang ke produk craft ngau mega agensi ti berkawa baka bank serta gerempung bukai ti mandang ke produk sida. Jadi sekedar pengawak ke diatur maya tu ilak peningah hanya nyengkaum forum dagang pengawak mandang ke produk craft ngau aktiviti gerempung. Jadi utai ke narit ati agi kalai forum tu dekat berandau ke perkara dagang karbon ekspor brand serta tanggung pengawak orang Indo ngau nembiak ngemansang ke ekonomi. Jadi pengawak besar bak pengrami itu ialah ianya gala dinner tidia tu bak kompleks Unifor ke di pelabak ke dekat di Guluk Premier Sarawak. Okey, hanya tadi sekedar program ke dekat diatur dalam minggu tu bulan baru ngebulan ke dekat datai ungkup ke tahun 2025 di Kuching ngau di pelilih ke semak menua Kuching yang kaum kena sebut aku tadi program ke bisi diatur tim YFM ngau program ke bisi diatur di Lubuk Antu nalamak tu ialah neh hari 5 neh. Okey, Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri kira kanya berita ke dikunci kaku bak ninjau Sarawak kita yang kup ke Sareto ni benar lah mat nari sebut dulu nah
2: tarik aja
0: tarik aja nah nah lah nyu terkelap ni kaya pama
2: pedih mata pedih mata nya
3: gak apa nya namunya
0: man saya nya
2: betul ini bin ni bin tadi wai bin tau
4: tok ko tok
0: like we say bien ta de na kenyat ke medanya
4: niap leka hujan
0: niap leka hujan po
2: ya ni na de pengawa mat nya bien
4: bisa
2: ana propai be ana propai
0: mayu program ne ka dia tu baiknya di Kuching di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau di Miri milih aja kini ka tunggak kita
5: hari-hari gawai mimpiang
0: bulan
5: gawai
0: ya hari-hari gawai
2: mimpiang bulan bisa aja program kita
0: ya
4: dari kata kita pan nyok dekat Bengkah Baru
5: iya betul
4: kira bulan 7 bisa lah
0: nyak mai pemanah ya, ninyau Sarawak kita tu ni hang ambil mensia mayu hangau bala peninggal kita sama nemu main nama program ke bisik diatur di menua kita ni pia
2: kami bulan 9 ni lah kami lah pesta Limbang nang ada tai kita lah
0: kami ni dah mayu mau berengkah di Kuching di tu pemilih haja nya ka Belanda gini ke kia au ngigap program
5: nak rugi sih tak kejauh datai
0: ya nak rugi ne seraya kita ke berjalan ngau nguluk pengawak bekenya uka selalu nak deh setahun sekali nak kita ne maka pengawak ni ti daun tu tunjuk bising ngau orang hari Sabah
2: singau min
5: ya
2: tiba ke kita itu tiba ke kita itu ya bertemu
0: banyak yo ne bisi ngau
2: bedau
0: pai temu tu ne yo laban YFM pun bisi pengawak di Lubuk Antu kan ne dah cukup tu buah kini berbagi tu
2: tengah ke waterfront kia ne
0: ya tengah ke waterfront kia tinyo belanda kia dan ya belanda baru ku konti
2: pamadi ngai ku waterfront minggu baru
0: nanti belanda
2: ngan tubuh kerinci-kerinci yang
0: nak ge jauh atang nanti belanda ngan ngepannya
2: po maya
0: maya
2: sama dia tahu tiba ini
4: saya au grunuang labuah
0: ya saya au po tiba ke tahun ku dah ku nya basa
2: oh basanya mah ku ingat ke kain kebat
0: saya au ya saya au saya au ku medaknya leban nyenang kain kebat lama deh nang kebat yang ini ku sebab apa
4: sino suara
0: Aman mata ka lumso ya saya.
4: Kalum suona.
2: Saya.
0: Saya ona saya. Tanya tadi meh penelepak kita.
2: Menyikoi yon tadi. Ai sayang ko yon tadi.
5: Ai sayang saya.
0: Si teh ni nga suba yon tadi.
2: Ai suri.
0: Kai, I love you.
5: Jangan tak sebutnya.
0: Nenek Yun, ngamai kita na semua nih, nama Nana atau Buntau Nana.
2: Buntau ya.
5: Buntau.
2: Bapa aku, Nana, ya okay, benda ramai buahnya, benda leprinya, apa bangun? Lagi ini leprin.
0: Okay, kira ke kita yang sudah ngobrol kita ke tengah hari itu, jadi kira ke meriawak menurut kita merindang peningah, lalu merindang yeah. Kita empu ne. Aku kira ke bisa lagu tadi tu, kami kita regas lagi, cergas lagi, mai nuci mata, mendak te kesigan.
2: Semen.
5: Hey, aku kan nuci mata yeah. Mata Jerman.
0: Aku tak ada ne. Okay, kita berperindang dulu hari kucing nebah lagu kita berperindang ngau lagu hari Phoebe Chloe ne sebelum kita yang natai ke lagu peminta antara stesen lagu kedebaya Ahmad Sigat
5: jatuh.

0: banyak lagu kita tadi ni Ahmad Sigat Ari Phoebe Chloe. Ha, jadi mai kita sekaban tu ngabas Facebook muda tu kira ke berengkah mai kita macam pesan ngau lagu peminta kita Ari bala peninga kita nah. Okey ne.
1: Pusin-pusin
0: aku. Ya, dengar ada nak pusin-pusinnya. Meda main buahnya nama.
2: Ya, bapa.
0: Sikitnya tujuh kini.
2: Benar, saya nak cium mata bapak itu ni.
0: Ya, bapa aku nyak tu je nana.
1: Nah
0: ada. Nah ada.
1: Utau mana yang berita ada nak?
2: Iya. Labu hari langitnya.
1: Ayam mata.
3: Ayam mata.
0: Ya, bula ngai meda te bada meda aja.
2: Meda aja lagu anang.
0: Aneh.
1: Lagu aneh meda aja.
2: Anang meda di sekolah ya nang.
1: Ya, kamu teh ayam. Kamu bisa nyolot telepon ya.
2: Iya, menya.
0: Tutucu anon. Alu tu kau paper ya nang.
1: Alu you been. Pada bayan ini tu air bayan mana wallpaper lagi bayan berlipat.
2: Ibilnya
4: puang
2: Portugal. Portugal moyanya.
1: Portugal ni bayan.
0: Tukar magi wallpaper sedap ya negaknya. Sanggup Dani pukul 1, pukul 2 pagi ya?
2: Pukul 4 pagi sanggup.
0: Sanggup. Lalu lanjut kerja pagi pergi lah nanti ya.
2: Kak Ibu tahu?
3: Tikai bah TMC foto pergi lah. Sige, off day ya. Banjur main ko satu pagi lagi,
0: dah. Iya.
1: Lama nanti Nuna dia tahu. Ia ke benung live dia tahu Australia ngelaban Turki itu Australia dua Turki kusuang dia tahu.
2: Oh dia tahu ni.
0: Ya, sama medan ne,
5: sama medan.
0: Sikit dah pasal orang yang berdito.
5: Pansut hari beli konti itu medak MCR medak ga. Aku dalam untuk medak ga jadi.
3: Pai datai di rumah
0: ke? Iya, demam bola kurang ne. Datai di rumah kau pedih ha, apa mana ne medak katun deh leh deh.
5: Leh. Nama tu saya arti klik kan ada.
1: Arti klik bisa nya. Arti klik bisa nama.
2: Klik aja app dan.
0: Iya,
1: promo. Oh, mayo pedak. Ya, apa mayo netizen tak kebala kita ya tadi media ramai tadi. Mayo hanya mencau tadi. Ada di pernah nama na pantai ke betik. Hanya tadi RTM klik bisa ungkup kita.
0: Ya,
2: iya. Oleh download ba Google Play Store.
0: Ya mai
2: App Store pun bisa RTM klik deh.
0: Ya.
1: Macam-macam ada.
2: Iya.
1: Kau menda cita kalau menda cita sahabat bisa cita kali ya. Bisa mayo dia. Ya.
4: Sambil deh ba, kita jadi pola. Yeah.
1: Aneh, ninga tahu,
4: ninga tahu.
0: Okay, terus ngau balo peninga kita. Kira kaku meri awak ngagai Limbang me dulu. Selalu dudi belama Limbang ne. Limbang me macam pesan peninga kita atau ke muka harus telefon kini na.
1: Muka aku tu muka harus telefon tina Miri sibu Suyaman tina Suyaman kucing jam
5: pangsa ya jak pintu lo
0: ya barang ya
1: buka kita tua sama
5: pintu lo ngelimbang tu nanti tali pawon tu aja pun aja buat data lagi
0: pak ya tua
1: kasih tu apa ya om tak sanggup kisah dah ya kebisingan mana mbak kali
0: belum tahu pemilih dia mana ni pilih dek aku tak pemain aja
1: siapa kau sih telefon
0: ya
1: ngenuan memin.
0: Ah okey, tahu uli ya.
1: Jauh lah sari itu.
5: Kucing kian lah sari itu.
0: Ya, kucing ke lima.
1: Utara ke selatan kita
2: ni. Pansa aja miri.
1: Pansa aja.
2: Nah, susah baru ingat miri. Senang ingat miri ni sari itu.
1: Ayah, wong no. Oh, dah nanti keringat lagi ke melingkulah waktu dah. Udah de malam udah fe de malam
2: satu
1: lalu keringat balas kena wae tak ke sige ga ya me kena ngerugi ka ngerugi ka te re au nyuga engkau si telepon ke no berapa nombor telepon kita diamin
0: okey nyuna ingat nombor telepon
1: sadu nombor telepon dia amin
2: nama benda te badas aruh ya
0: ni ni ni
1: aliola dulu min.
0: Yeah. Okay, nombor telefon kami di Konti YFM Makuciang, abangnya Brandau ngaku, Brandau ngehenah, Brandau ngonano, kini bian, ion, ngobrenda, tau jod, eh? Ada ia ngagai 082-258-634, ngaku 082-258-633. Sigi dibuka ngagai peninggal kita, ke deka minta lagu peminta antara stesen. Munyi dua telefon. Aku nyawut line dua ke sekali tu, eh? Hello.
4: Hello.
0: Hello. Selamat tengah hari.
4: Julai hari tengah bawah.
0: Julai hari bawah nah.
1: Julai. Julai.
0: Oh, nama berita.
4: Berita mana? Kami di to hari itu. Bangiannya ribut.
1: Udah ngetutu si jalai. Udah ngetutu si jalai dan Julai. Ndak dari bawah sari to.
0: Hello.
1: Ni
0: deh. Ni ada
1: nyau.
5: Taban kangen
0: kanya.
1: Oh, ila yang dia kembali pulang kau.
0: Ya, kanya mesti penanggul kini.
1: Kuseru nama mu. Atau yang lu pulang.
0: Ya, putus sebenarnya. Kita ngagai lain satu ke tok tok bisa gak bak lain satu tok ne.
1: Lawa kita si dua tali paun.
0: Hello. Hello.
6: Hello.
1: Hai. Siapa tok?
6: Hello.
1: Hello.
6: Okay.
1: Padam kenyit.
6: Hello.
0: Hello.
1: Oi, hello. Siapa tu?
6: Bri tu dari Johor.
1: Bri. Bri dari Johor.
2: Bri.
1: Tak Bri. Oh. Oh, dari Johor. Nama ketika hari kita di Johor dia oi.
6: Dari hari itu segi bakal tu mambam, tak tentu panas, tak tentu apa bisa tang memambam tu.
1: Semun mana?
6: Semun.
1: Kati gaya hati nuan ngau kami deh, nak semun?
6: Nah, lepas sikit. Sikit semampai ni ngau ke YFM kita dari Sarawak.
0: Ya, kadi ngau kata
1: deh. Ini nuan Johor apa Masai dia kini?
6: Ba Parit Raja.
1: Oh, Parit Raja.
6: Okay.
1: Okay. Terus ke ngau pesan indah hati nuan
6: pasal Indo Akti tu dekat dituju ke aku dari kami serumah enya rumah Raden Sungai Empaju Patau dia agai kami sebili ngarap ke sidak gerai-gerai berari ngau agai ke sini ngoto salam saya salam lelengau hari aku buat Johor tu minta putar ke lagu hari sebarang lagu mi DJ dikena merindang sidak bayak ke dia benong lawak tau ke baru udah matah telengan meh ngau nuju kita lima
1: siapa sih dah lima
6: nda ingat
1: nah anda ninggal kelimbang ngau
6: ngau
3: enam pintu sih
1: enam pintu
2: tinggal berapa lima
1: tinggal berapa lima
7: kuma
1: tak bisa nak kira limbang ngau namanya ngau nyajak ni.
6: Okay, ya jadi C. Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih, Muka. Terima kasih, Ari Johor. Oh, macam jawabnya?
0: Ya, Ari Johor, ne. Peninggal kita Ari Johor. Hanya peninggal ke ngena RTM klik menya atau ke nengah portal portal RTM. Nya mai dia tu ngena. Nanti ngena portalnya terang agi ya, nara sekat-sekat ya.
1: Betul.
0: Cukup nyamai.
1: Ya, Siti.
2: Nyamai me dia tu mien laban si tak boleh tip bekas si tak besi Android ber kereta tadi deh. Nyamai boleh download aja deh.
0: Ya. Nyamai dia tu. Nare.
7: Itu dia.
0: Nare pemedia.
2: Ya.
0: Okey, gi bisik kangau tu henah ku nyawut baru ne.
1: Sawat aja.
0: Okey. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hello, siapa tu ne?
4: Halo.
0: Halo, siapa tu?
1: Halo.
4: Terus ya. Nato dinga lawan hujan tu.
1: Terus ke meh?
4: Satu tujuh ke tu ngagai suamnya di aku di Kukim, lo di Jeragam, Buyau, Rasu, Henry, tidak Buni, Sungai Indai, Jarasa, di Kukim dia. Lo tidak Pengki, tidak Dimak, tidak Ali, di Kukim dia. Lo tidak anakku di kerja baladang kak, lo semua tidak tu di ibu dia, lo di ladang gudang negro, semua bala dengan bau kurak, bau silum. Ada yang sebut nama, lo di rumah sepul dia. Harap ke sama gerai magang, mesti itu gawai itu. maka diri foto. Nanti pengerai itu lepas dah meninggal pegawai, lagi pegawai bukau gawai. Lalu nak tinggal sendiri kita enam pintu. Lalu minta kita memainkan lagu lagu menyadik. Boleh ini?
0: Boleh. Oh. Ya, lagi ngujin, behau.
4: Okey. Okay. Raja, au.
0: Au.
4: Selamat hari kemarin.
0: Au, sama gawai mega.
4: Okey, bye.
0: Au, okey. Au, dah nyanyi na. Berkini lagi nyawak kangau tak ke besi pesan kini?
1: Nanti nyunak pesan sikit, mayuah pesan.
0: Mayuah, ne. Aringkunya baca, siaran. Me. Ya. Mari peluang sekali dah, me, tak? Ya. Bisa lagi kangau tu, ne. Balayan dua tu. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Ui.
0: Siapa tu? Ui. Bujang sinu ngena gini tu.
4: Makin sebaik tu.
0: Oh, mungkin sesebakau nyawa.
4: Tak, oh. Minta pesan, pesan tu.
0: Oh, pesan mah.
4: Oh. Pesan kepala aku dulu dia berana melemantu cokku. Sudah bibi. Pai sebahinya. Inai sebahi. Inai rasau, pai rasau. Mau. Sekepelan dia. Sudah bibi, ada lima dia. Kembali aku dusin ya, saya ingatlah. Aku balas saya sendiri ya, men. Aku sini dulu ngau, dah sebelum mandi. Ngau. Kenyanya sudah. Ini sudah, dah sibu. Tapi, sudah gaya nyaman. Udah tahun baru tau. Aku sudah ingat aku lama, men. Selalu kuul. Selalu terpuat bahan aku tidak. Aku balap balai pal aku dia tinggalnya langsung tinggal meja ban dia balap kabar jiluang sama gai ngosi daya udah tahun baru aku minta lagu lagu namanya Hawet Hutan Rawet nak
0: Hutan Rawet
4: lagu Hau atau hutan hau atau mupatah.
1: Oh, hutan hau atau mupatah. Hakai apa? Nama lagu ni kini?
4: Hau atau mupatah ada lagu ini ada hutan. Hau. Hau. Terima kasih. Hau.
1: Hau. Terima kasih juga Genwan.
4: Hau. Sama gawai.
0: Sama gawai.
4: Hau. Terima kasih lagi. Sudah gawai. Hau. Nyanyi aja.
1: Hau. Terima kasih, Wai.
3: Ayakah pedih? Okay. Lagu sekia aja.
1: Lagu. Tuh lagu sekia tuh. Ngigak ngiga lihat dulu tuh. Rotan di rawat. Ngigak doang lagi. Okay. Nama apa? Patah. Udah gak rawat. Patah gak gak. Ah, apa ya.
0: Lagi dia lebih ketua lagu nih, kayak.
1: Nama lagunya. Ngigak dulu nama rawatnya. Menang ingat kediri lagu tu, leka lagu tu. Oh, jadi ingat tadi sit lipan gena tadi nama nah. Jadi itu ko peluang aku macam sekedar pesan rindu hati sudah ber Facebook tu, tak ke media sosial kebukai, media ramai kebukai. Jadi tu hari Fidelin Dio semangat hari DJ sama berjalan ke pengawang ngemujur serta nuju balak kita DJ berke ke serta. Kita tebak kalauan lagu tebak ansiban akan memindah dari impu kaya ngabala peninggal radio. Terima kasih mewah DJ ya. Tu hari Profesor Marvelis Marvel lupa aku Marvelis Michael Dian sama hari Minggu DJ. Tu hari Anak Le Flora Deli Fiona Bunga Pauline Edward Raymond Step Christopher Jana Azrin Harry CK Revival. Kau bisa minta lagu Kawal Antara Tua ya udah ditebah tadi bawa ke pun tadi maya sepeda macam ke ninja surat hari lima tadi nah yang itu hari ni tadi Juni Ben sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Miri minta DJ mutar ke lagu hari Jimmy Nyayang Nuan Merwan Diati kena merindang semua balap peninggal engkau kapan FB serta nak tinggal apa yang ngindai balap tunggal ya Nagi Babat bertuai rumah berumah murian bakuang air jalan linggal sama belalak berhujung minggu terima kasih DJ tu situ tu ia mesti nyapa kita itu Robert Ganja Robert Sendi N mega bisi nyapa kita sama tengah hari DJ Hana sama pilih ke pengawak waktu hari induk kenawit sama ngali hari serta selamat hari Minggu DJ lagu gaya hari kami di kenawit itu panas jam kita tu kaya buat awak lagu permintaan translation tu Amelia Sam hari kenawit minta ditebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang semua kawan FB ngau semua kawan kang lala mega nuju ke kita enam pintu ke DJ serta semua peminat WiFi Miban ngau semua peninggal WiFi Miban mega harap ke semua kita terperindang serta sama belalak berhujung minggu terima kasih DJ WiFi bergulai sejalai ku ya dia bergulai sejalai au segulai sejalai neh atu hari Richa Unup sama ngali hari DJ sama jalai ke pengawal genuan meri sama hujung minggu gaya kita enam pintu DJ hari jalai simpang Simunjan tu ya jadinya dulu si awak kedua lagi kita macam baru ke lagi ni men
0: ya
1: ni mm-hmm. Men
0: ya tau aku
1: dah temu dia nama lirik nama leka lagu tadi men
0: bisa ke lagu ya tanya lagu AI ni tengkan nadainya bagi kita di tau tang
1: nadai kita itu
0: ngiga leka lagunya pedi amat mayo ma lagu pedi tau lagu iban ke bisa ngemai leka
7: bisa kita rutan nadai saya kumai
0: terus ba YouTube tama bisa ama bisa
1: tu bisa orang nolong bisa bala peninggal kita nolong hari apa umang tu bertiti tu yang mana lagu pinta tadi DJ lagu joget nitih pulai hanya lagu rawat rutan dirawat ke
0: lapa bisa ke lagu rutan dirawat darah baji ya tu nya darah baji rutan dirawat namun terbanyak nadai bagi tai
1: nadai tu nadai pulai namun tika pulai nama tu lagu AI kini nya nanti lagu AI
7: nadai ni tiah dan nak
1: ni tiah aku dan nak ni buah ge bespih salah
0: joget
1: nama gi kan ngerawat
0: nya ne pai bise nya bagi tai asai ku ya asai ku pai
1: nya nanti beku ciam pai bise bagi tu pai bise
0: ya
1: nya mia enggak bisa lagu bukaim lagi. Jadi nuan nubah ku nubah lagu
0: minta limbang nubah lagu ne.
1: Okey, nanti minta limbang nubah ku nubah ke lagu ria ke pinta ayak ke tadi. Lagu ri masterpiece menyadik.

0: Ade, masterpiece ngarap kita ke dia tu. Sapa-sapa jangan kita bergaul kini dia menyadai, kita menyadai, nom menyadai, aku menyadai. Bukannya kita bergaul pangan diri. Mesti kau rindu pangan diri, neh.
1: Mm-hmm. Mana nak pesan?
0: Nyukung orang tu.
1: Nyukung.
0: Oh, ngai kawan, pia.
1: Okay, nyak lagu kena kita berperindang nih. Lagu minta antara station nak kita. Kira kau dah mek kami dua nah rengkat ke terubah tu nih. Kita minta Sri Aman dan nyak maca pesan peninggal kita nyak kangau. Siapa tahu yang baik Sri Aman?
2: Tentulah Sibu.
1: Oh, Sibu.
2: Nana, nama berita dia to.
3: berita pokok dua.
0: Berita kat dua nananya. Kita nipu satu pagi lagi.
3: Okey, hangai kita ke dekat nanti ke pasar Renoati bawa ujung minggu kita itu 0883532224 arus telefon kami di Sibu. Nani bian nama telefon kita.
2: Tamat semanggang 0833 325436 hang-hangap ku anak 0833 325436. Okay, kalau peningat ke dekat telefon berkunci ke pesan nyerumak kami ke dalam program lagu minta kita itu.
3: Okay, kita tanya Resibu. Hello. Siapa tau?
4: Charlie.
3: Okay, Charlie terus nggak pesan.
4: Pesan tu masih temari aku dia buat kepung seluruhan ngasih dia jauh ngasih dia aku ngasih dia Win ngasih dia Yom ngasih dia ada ngasih dia apa sifat penuhian ngasih Jus ngasih Buni ini Win ini ngasih dia hijau buat kampung buat seluruhan dia ngasih kita nak pintu ke PJ. Main lagu lagi, lagu nama lagi. Lagu mau mana kita ada lagi macam?
3: Sri Aman masih lagu.
2: Lagu nama ada.
3: Temannya pakai lagu ya?
2: Mana yang pakai?
0: Lagu itu?
4: Boleh mau yang mana?
0: Lagu terperasa ini aja.
3: Nanti bisa lagi ibian mutar ya.
4: Okay, bye.
3: Okay, bye. Nyata de Charlie Ari Asi.
2: Charlie.
3: Oh, we are Reba Man.
2: From Sheba.
3: Start. Okay. Nanti ke pesan dengan Facebook dari Clarus Vida, dari Pakan. Nanti tetap ke lagu dari Duno. Bukan Duno.
2: Berhumah.
3: Aku tetap saya kena merindang hati direk ke kawan FB Syasha Amanda di Sibu, Damia, Lina, Lin, Dimiri, dan Arin di Limbang. Semua peningan WFM ke ngalih hari itu. Pihak mega dituju agenuan DJ ko. Terima kasih ya benar balaman Pakan ke acara penutupan Agrofest Pakan 2026. Okey. Selamat ngali hari ke kita di Pakan jam ke dia tau. Noleh ngau kita kami tuntut ni ya ulgi now. Okey, ajuda kami selamat ngali hari di Janana. Selamat ngali hari WFM 6 station minta tebah ke lagu ngali hari tu. Ko ya separa lagu ajak meh ko ya. Hari sibuk tu lagu tu dikenal merindap dengan peminat WFM bala di rumah bala barumah di Nangga Telesa ayah ibu ya di rumah pul sukai liam bako miri lelengau ke kita dian ku ya ngarap ke bisa dengan program pakai kengali hari tu meh ku ya. Okey hari siapa tu neh Raymond Step hai DJ sama ngali hari sama berjalan ke pengap ujung minggu bawa pesan rindu hati ujung minggu tu minta tebah ke lagu kau lantara tua. Hari penyanyi Florence Hai dikenal merindang bala peminat setia WFM Pasal Lampur menua ya kebisik mendiang kereda jam ke dia tau. Terima kasih DJ. Ayo apa jam tu menawa dileh sedai.
0: Hapal dah hapal mesti tengah hamak.
3: Okeynya pian tadi ada ke kelip agak engkau tadi tu pian.
2: Itu pun pai.
3: Kaki tinduk sedai.
2: Ada jalan yang limpang muda TV-nya lah aku.
3: Baru dah biasa yang
2: lengkap TV.
3: Ternyata deh, ngatu
2: kiri. Siaran tertundanya dia tu. Okay, tertunda agak.
3: Brazil.
0: Brazil. Oh, dengar.
2: Nanti
0: bisa, apa aku? Siaran ulangan lagi, bisa ya lagi. Nak seri apa aku, siaran ulangan.
3: Pihak ya. Kayak pian naik.
2: Apo.
1: Apo. Balan mana?
3: Apa ada kenyak deh ane.
5: Gata mati ane ane udah.
2: Oke okay, nah.
0: Oke. Okay. Nanti bisa
2: saya ke...
0: ngobrol-ngobrol deh.
2: Bisa.
0: Nah, ya.
5: Bisa.
0: Bisa ra ulangan ya. Enggak enggak ternyata enggak seri ya.
2: Ya. Gagal amun sida apa tadi Brenda.
3: Brazil.
5: Brazil. Jerman. Nah, wah, lagi ku menak Jerman pun satu lagi.
2: Okey. Harap kita Brenda ngau peningat atau dulu kita. Halo, siapa tu?
0: Pengen. Pengen Hibin.
2: Halo, siapa tu?
6: Halo, Min.
2: Siapa tahu?
6: Ini darah baji, Bin.
3: Oke, ini darah baji. Siapa sukuan nuan ini darah baji?
5: Jaga.
2: Brenda Kana.
3: Kayak piala dunia ada tau. Siapa sukuan nuan?
0: Langkuk dunia ada tau. Membuat.
6: Nak leh mana?
3: Apa deh, berarti ke Jerman.
6: Soalnya makanya
2: Rusia aja.
5: Rusia aja. Rusia aja.
0: Oke, antara Jerman ngau Krakow, Krakow lagi. Siapa gini?
2: Krakow.
0: Krakow punya.
6: Jerman lah.
0: Kita gini.
3: Yes, Jerman berapa?
0: Berapa lagi? 3-1.
3: Oh ya.
0: Nah, 3-1.
5: Satu-satunya lagi.
3: Nah, Jerman sih gimana yang lagi?
0: 3-1 lagi ya, Bay.
2: Kapan kita tu? Das kita. Nah, aku se. Ni nek tadi.
6: Oh, aku
2: cuci.
0: Terus
2: okay, pajak ke?
0: Anak sibuk ke kami tahu. Terus ke pesanan.
6: Pesan tujuh ni semua orang yang lala, nggak malam berakaban di dini luar sedak diau, Allah nggak gaya sedak. James Nalang, Ineni, Arabina, Mak Peng de Betung. Nama berita ada Wai Mak Peng lama nak bertemu nua. Maya nak dapat kuci yang madah kita kailan eh. Au, kalau angge sudah ini punya tiga. Ngau ke bakaban ke bukai meh kalau nuju kita dia ada selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
6: Ya, ya neh. Au, selamat gawai dah cuk.
2: Siapa tu tadi? Ini tinggi ku kai tu.
1: Ini darah
2: banci. Kelayan nyawa.

0: gini dalam baju.
1: Ya.
2: Nyau ya?
3: Ya ya.
2: Mm-hmm. Terima kasih ya.
3: Terima kasih.
2: Okay, kita ambil peningkat kedua. Halo. Ya ya. Jaga.
1: Apa itu?
2: Jaga.
1: Napa tu masa bluetooth dia?
2: Baik ya. Halo. Selama ngelih hari bluetooth dah putus. Tak punya, punya. Siapa muha sabotas aku tau.
1: Nah, tadi okay nama munyi tututnya angka kredit kami ya.
2: No.
4: Nah, tipu-tipu ni biasa kita nawa.
1: It's ready to pel, kya.
2: Amala ya, lawa telefon kami kena bluetooth.
1: Sekayo seri amani ngahnya.
2: Kita ngagai message di Facebook tu, Alexander. Alex Delta dini sini Alexander. Alex Delta Binawata Barau.
1: Barau.
2: Ya minta pasang kelagu udah kalah sangkai bati. Hari sandai dikena berinang semua orang ngelala. Ya kepesannya nuju kita ya ke benuang ba kunti dia. Anang ringat ningau kami ngatai kepesan panjang-panjang iku ya. Wasi. Pesan. Jaga hati, jaga mata, jaga rundiang. Biar meh. Okey. Dayang tupu nama tu. Dayang jaga. Selamat ngelih hari ku ya. Selama ujung minggu ngai kita nam pintu nyaja. Terima kasih ya. Ya inai nduat. Ya ini gendut kin nduat tu. Ya inai nduat.
1: Baca mana bin?
2: Hari kerubung serikai ku ya pesan. Pesan tu harap ke semua kita ya kenglalaku ya inai ya inai nuat karena nyebut nuat harap ke semua kita ikhlas beterina Natasha selamat berjalan ke pengawal mambam gayari kami di lupa antu dia tu lalu si tek tu Roslina Lina
1: umas
2: hujan bah menua pantau minta main ke lagu hari Ricky Anderson gak live. Bungai Pinang. Oh, sobat bunga jarau tu Bungai Pinang. Aman Bungai Pinang sedak.
1: Di.
4: Kalau nak bunyi.
1: Ini mendaru.
4: Kamu lebih on.
2: Ketika.
1: Nama tengkelan speaker.
2: Nama.
1: Kau tengkelan speaker. Tengkelan mikrofon.
2: Kesal dengan tanya. Dengar lagunya Bungai Pinang.
1: Udah ke masa bluetooth. Oh, kena bluetooth. Nyama kena bluetooth ni, Bin.
2: Nolih
4: bijir ku
2: ya. Oh, orangnya.
1: Jawa ke game mikrofonnya, Bin. Takut, kena terjauh.
2: Agak, sedap ya, agak.
1: Udah kuyok ketawa.
2: Mijian
4: ini biar
2: negam
4: speaker.
2: Kini aku negam. Ambil kesal kami itu ya guys kita dah. Okay, lagu dulu kita. Mana yang ke lagu hari William Awe yang terperasa.

0: Okay, lagu terperasa dari William Mawe yang anang terperasa bila peningal. Aku kekumai sudah habis belum tuat.
1: Ya kan mana is successful leh kata dia. Ready to pair.
0: Engkau ada kena mikrofon
1: ya? Kena mikrofon bluetooth kini.
0: Engkau kini. Mau ni masa mau.
1: Lawa kita.
2: Ana yang menelan ya.
0: Au.
1: Bisa ya saya kentik kama joh tai bin
0: mai wa. Ya. Asa kiamnya.
2: Agi bisa ibin terus ke ibin pesan bala peninggal kita.
3: Udah.
0: Nganya dia ngaka pangan di he.
2: Udah tarene.
3: Udah.
0: Au.
2: Au mas. Au dah nana ngau ibin tarene. Duai betawi yang kita ke Bintulu. Bintulu ngomiri ma to.
1: Tua meh ne.
0: Kan enggak ketiga.
3: Okey. Jadi
2: nyangkuang lah nyau tipun.
3: Out. Okey, nyenggai balap ninga atau terus ngagak arus ripun kami di WiFi Miri berkusung 85423634. Okey, tua nguji nyaut ke Kang Auto Yun. Halo, selamat tengah hari.
4: Ya.
3: Halo.
4: Halo.
3: Ya, siapa tau?
4: Halo.
2: Hello.
3: Siapa?
2: Nantu dengar aku ya. Hello.
3: Au.
4: Halo. Stanley dari Kapet.
1: Are Kapet, siapa Are Kapet?
3: Iya.
1: Stanley. Siapa Are Kapet?
4: Nama tenat
2: Thomas. Thomas.
3: Okay. Oh, pelabak kakung ke.
1: Thomas Panjo. Oh,
3: Thomas. Okay,
0: ke Thomas.
3: Lion, pelabak.
4: Okay. Iya, halo.
1: Ya, halo. Terus ke pesan.
3: Ya, terus ke pesan.
1: Terus ke antara yang didengar kami. Oh, nak lepas.
4: Nak terang tadi je.
2: Uji baru lagi.
1: Kami.
3: Ya, telefon baru. Ya, uji baru lagi berkusung 85-423-634. Engkau bisa penangguh tadi, Yun. Okey, tuan uji baru. Halo, selamat tengah hari.
0: Bluetooth nak kuna ya.
3: Ya.
1: Kita ada mabut dari tadi. Dari.
3: Oh, tanda ngacau. Tahu uji baru harus telefon di Miri tu 085-423-634. Okey, tuang uji baru tu Yun. Hello. Ya. Unsuccessfully Bluetoothnya dah.
1: Unsuccessfully. It's not ready to pal.
3: Ready to pal. Okey, tuang uji baru tu Yun. Harap ke nenek penanggul meh sekali tu. Hello.
5: Hello.
3: Ya, siapa tu?
5: Abi. Don't do, Reswato.

0: Aun doon, ano yung 100? Nama berita, orang 100 ah.
1: Mana.
0: Mana, ne? Bisi mana orang main buah sa ito? Nadai?
1: Nadai minat orang main buah.
0: Oh, nadai minat, ne? Kira keng
2: orang main. Minat orang main buah, tak minat orang ke main buah.
0: Iya, betul.
1: Baru. Nadai minat orang
0: main buah. Okay, aun doon, aun terus ke pesan, Wan.
1: Terima kasih, puji Tuhan, udah ngangkat ke telepon. Sudah aku sampai, sudah aku sampai
2: tahu, nanti ngawal. Sampai
0: kami, nanti
2: kita berkat ke.
0: Apa ujung minggu sehari?
2: Hari minggu, hari minggu.
1: Ya, orang berkat semuanya.
0: Iya, nanti nggak cawu sampai.
1: Sampai berlama-lama.
3: Oh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih yang ngegay bala-bala DJ.
0: Sama-sama.
1: Bu Ara sama belum muncul adalah semua pengawal.
0: Terima kasih.
1: Boleh pesan, boleh duit, boleh jerki, kita harap selatan
0: tetap. Amin. Mana mai berkat nun sarita.
1: Oha.
0: Oha. Nya.
2: Oha. Seduang. Okay.
1: Pesan tu udah tujuh kaku, kakek kaban aku, makasih. Kami jual buat tamu kami ada satu hari itu. Ngagai bala pasta-pasta. Rak semua belagram. Ngagai semua kaban. Bala pangan. Kami tak ngau keburu. Makai tengah hari itu tadi. Bagrijo. Rak semua belagram. Lalu ngagai bala pasta rimiri. Bala pasta ribentul. Bentulu. Pasta ari. Penuh abram. Harap dia tidak ayah pulang, tidak bimat. Maya rindu lagi, baru hari itu lagi. Berusaha mutar diri pulai. Rindu, mai balok kami tadi deh, sama memburuk makan. Tetapi jari, ngapain diri. Rindu, maya hari minggu lalu rindu. Masa hari minggu lalu rindu. Pulai ngurang, kena dikelalo. Bertemu ngekaban belayan, kena kalau nggak berpedok.
0: Oh.
1: Oh bersampai ngagai balok sida bertunggal aku bakal sida indai muat sebilia ngagai sida indang ideng di pemedak ngagai sida sida di sungai kelampai dia sida minang sida tumas antua balok sida pasta jantian balok sida adik Krian Dien kena boleh sebut nama Dawiak dia bala sidak Tayyip sebilik sidak Indai Mau sebilik Ukai sebilik lagi serumah lebannya mai wah nak kebang layan belum tunggal dia
0: ke
1: rumah
0: aman
1: au sidak
0: au
1: au nyangko magang rak sama belagrai tapi lagi ngasuasi kulengau buat jamet. Selalu bermua ya bak aku. Ngarap kena wat, harap kena gerai. Harap kena simni radio. Lalu ngagai bala kaban belayan. Ngagai sida indai bos biliak dia merujik. Ngagai sida kakabokin. Ngagai bala sida tawi sapati. Ngagai bala sida cendang sebiliak. Ngagai sok bangi sebiliak dalam buat nibung kabung. Kami nak lama lagi keluar ni buang ah. Ngagai kita kian ke. Dia mana-mana ke. Nanti aku tu baik orang lo. Tapi aku pun ni buang dia.
2: Orang nak mai kita yang pun gau.
1: Kalau dia orang nak mai. Kita
0: pun buruan.
1: Orang nak mai. Buruan.
0: Okay, Nun.
1: Terima kasih. Banyak-banyak. Harap bersama belajar. Sama pelancang. Lu ngagai rumah Redino. Terima kasih ya Redino. Selalu ngirupkan. Hirup lagu ngagai aku, selalu ngagai Aumia di kapit, ngagai tamah ngakun dun di sibu, ngagai sedai naik boy, ngagai sedai indai api, ngagai sedai nurin, ngagai sedai tuai rumah, Siti Belanda, nama berita, harap bersama bagerai, lalu ngagai Diana Nayang. Nama berita harap ke sama belak gerai mega lu ngagai semua bala DJ kedek rindu kedek sayau lu ngagai indai tunggu harap ke indai ku semua pai gerai ha nyada
0: okay.
1: Terima kasih
0: terima kasih Nun
1: okay bye.
0: Ya, panjai pesan tadi ya, rindun anak-anak ninggal kita balap ninggal ke bukai di pesan dun tadi. Okay, jadi terus baca pesan di Facebook tu Yun. Jadi tu hari Mary Jalo Ujo. Bisi nyapa kita itu ya, selamat ngelih hari DJ. Udahnya tu hari Alex Data Bina tu berdau ni.
2: Udah
0: baca.
2: Udah.
0: Okay.
3: Solaha.
2: Pakai Bluetooth tadi bah.
0: Umbah. Okay, nanti tu hari Daplin K Baja. Selamat ngali hari koya. Hujan kami di Batu 15 Kuching Serian. Jadi salam hujung minggu menuju CMS Fred. Pemaga Sindo Edi Induk Kenawit Bulan Pengrindu Bita Tingkau Kujam. Pemaga Poli Masing Rachel Merikan Mary Ibu Martin Syacha Manda ngau ke penudi pesannya selamat hari minggu. Jadi tu hari bulan pegari, selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ nebah ke lagu hari Loudness Empire yang diberi nama penyanyi tua. Wah seh, kena melindang. Dirimpu balakaban Facebook ngau nuan megak DJ. Terima kasih bulan pegari. Aku ya itu pesan ngarap ke terperinang serta selamat berjalan ke pengawak. Tu pesan di bulan pegari. Jadi tu hari James Anyau, selamat berjalan ke pengawak. Minta nuan nebah ke lagu Stella Philip. Ianya duruk pengelinduk kena merindang dirimpu. Pihak menggap tuju yang agak Mary Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit di Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Margaret Ucing Boniface Ipih Sindon Edi Shandy Ann Juni Ben Catherine Rubin ngau kebukai kebisik di rintai itu. Pesan kepada dia rinduk-rinduk selalu hari Kenawit tu DJ. Terima kasih. Jadinya pesan dari James Anyau. Jadi tok ke penudi tok Yun hari koordinating ko ya. Selamat ngelari serta selamat berjalan ke pengawak. Minta nak debah ke lagu hari Florence High. Kau
2: dah ni tadi apa ko?
0: Dah tadi ni.
2: Kau antara tua.
0: Kau antara tua. Tuju ingat guys siapa kita pernah nemu. Okey, jadinya hari koordinating tadi. Okey, Ayun pulai dengan non baru di Bintulu.
4: Okey, terima kasih Ayun. Jadi, iya. Jadi tek aku maca pesan ba Facebook ngau TikTok aja meh lah ban ada lain telefon ni munyi kurang dah. Nya tadi pun udah panjai tadi.
0: Telefon ni. Pesan non tadi.
4: Kira kesangkung maga munya rindu nya tadi dah. Okey, hatu pesan dari Facebook Ibas Libin nabat do mari semunjan benung hujan kami di semunjan itu lalu minta putar ke sebarang lagu ko ya. Dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Lina Bugi sudah Kena di Amar semangat hari hari lambir miri panas kami di miri itu lalu minta lagu Ari Gwen sanggup aku dituju ke ngagai semua ke ngelala kelebih ke ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta tunggala Cikgu Raymond Merayang di Luang Ebert Ayum Nelson Empati di Muka Harunin Sebilik di Bintulu ngau sidak serumah ngarap ke terperindang ngau bakal ke tengah hari itu aku ya. Jadi kita ngui ngagai TikTok Gani Ari Miri ke minta lagu Ari Ricky nak semayang ambil nuan. Udahnya Farizul minta lagu Anang Lebu Aku Ari Jeffrey Molly ngau ke penudi atau Hans Wadidau nama itu. Minta lagu Likang Liko
2: Hans Wadidau.
4: Ari Tegiang Bito dituju ke ngagai semua ke Bebansa Berawan. Lagu Berawan tu kaya lepas aku mesti nanya tadi lah. Lagu Ari Bansa Berawan. Minta ampun mah nadai ba playlist aku nak nemung ikat lagu tu tadi. Ka nanti ba kucing ka bisik me lagu tu. Tang nak ngawa ya ada nanti ka ninga lagunya tinga ba YouTube dulu meh. Kaya nganuk ku tadi. Okey, terima kasih meh ngagai Hans Wadidau tu tadi dah madah ke stik lagu. Nak nemu lagu baru ke lagu lama Ari Bansa Berawan. Okey, jadi bi tua terus merindang peningam meh ngau sitik lagu tapi hari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: kami
1: lagu
0: dua.
1: Lagu retro.
2: Oh. Ya, lagu orang lama kita ini.
1: Ya, tentu. Hmm. Kemayar itu agi rindu orang dengar lagu lama, men.
2: Ya. Okay, terima kasih Hayun Gau Brenda. Udah macam pesan peninggal kita. Pemuka muka harus telefon. Pelapak ku lagi sempat. Nur kita itu macam sekedar pesan atau ke muka harus telefon. Nah, kira ke 222. Saya kuliah. Baca megak aku. Nama-nama
3: aku main iklan terdulu.
2: Ah, tebah lo.
3: Ingat ko.
2: Tebah.
3: Last penuh dai.
4: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawin. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
3: Okey, nya tadi mian.
2: Tuan nak tambah iklan nah.
5: Ya. Sukses polai.
0: It's ready to pel.
2: Okey, dah kunek baru bluetooth kita ini. Oh. Kira ke kami dua hanah baru meh macam sekedar pesan tak mau baca megak ngaku badia kayaknya bisik bala peninga kita ke ketrubah kini natai ke pesan atau ke lagu peminta antara stesen tak baca dia anege nah hena apa megak ibin nana ngau Yon ngau Brenda ne kayaknya bisik empai dibaca dia tok ne jadi kita macam dua-dua kayaknya meh kena kita nyukup ke jam tok nah. Ya. Anak-anak kalau berubah ke kita? Lupa-lupa. Asal selama sangkai menyikur ini. Okey, aku kira ke macam ke tua dulu tu. Hena? Ini kan ingat nama.
0: Okey.
2: Okey. Tempainya ni. Nanti nanti bisa telefon ke. Nanti dia nyawut ke. Nanti nak. Aku maca pesan hari peninggal kita ba Facebook YFM Iban pelabak aku kempai di baca tadi bisa pada aku benar aku berarti ne Mary Nanta sampai baca tadi na
0: budak.
2: Oh, ne. Selamat ngalih hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu. Mana hari kapit minta tebah ke lagu tu ku ya. Aku tetap sayau hari Anthony Usan kena merindang kaban bawa WhatsApp ngau orang ke ngelala di sebarang alai nudiau bala madik ya berserikai ngau di Kuching. Hanya ajak DJ terima kasih ya. Hanya hari Mary Nanta ne. Jadi Siti tu lagi hari Flora Deli. Bisa dah baca tadi?
0: Bedau
2: ne. Selamat lemai DJ ke samjalai ke pengawak sarito minta tebah ke lagu hari Florence High kawo antara tua kena merindang semua bala peninggal YFM Iban ngau kaban Facebook ke benu ninga radio nak tinggal kawan melayan ke ngelala. Udah tadi?
0: Udah.
2: Oh, ne, sorry.
0: Ya, minta lagu kawo antara tuanya udah magang.
2: Udah magangnya. Okey. Maca ya kempai dito ke jarang-jarang ko kita itu ke jarai ngatai ke pesan. Ianya Jen Judia. Empai to sai ko ne. Nadai ku ningan ne nyebut nama. Jen Judia. Selamat ngalih hari DJ Ari Bintulu ko ya. Selamat udah gawai ngasu DJ nebah ke lagu Laki Sigat. Ari Jessica okay. Timah kena merindang semua peninggal serata menua. Pengerai meh kunci pengerindu. Baru ya kuning.
0: Pengerai kunci pengerindu.
2: Pengerai kunci pengerindu. Ninga kita nya tok nya di ketek lain kita nya.
3: Amana gerai narindu lah.
0: Kenyak lah.
2: Ukai ku aku nya aku peninggal kita itu Jen Judia nama Facebook ya. Okey ngau dek
0: kita lah. Moro sepot. Moro sepot. Okeylah. Oh tu hari Ellen Umang. Sama lemai DJ sama dari gawai ke okay, kita kita okay, kami di serat tua panas hari kami nama aku ya tu sama lemai DJ sama hari gawai ngagai kami di serat tua panas hari kami miri bah mana lagi
2: ya.
0: Aku baca aja lah dia ya, baca aja dari Ali tadi asal nanangai kita neh puas ketawa macam-macam ke ya. Si gaya kami bisa bluetooth cerita
2: mana kita kami cerita. Bisa dalam speaker.
0: Bisa dalam speaker. Tu hari dua lemai DJ sama ujung minggu kuasan kami ngena frekuensi 95.1 bersuai di tu nadai siaran. Nadai siaran. Okay, take note. Alu tenot kutai. Atau hari Sindo Nedi sama ngali hari DJ sama na jalan ke pengawalnya tadi kita pesan rindu hati ke sini rintai ke sini baca kita ni tuk meh nyo jawab tadi tadi pawon nadai gitu
2: tadi pawon nadai au nyo meh nadai gura telepon ke Kuciang ne au ke Seriaman ngau sibu
3: ya
2: ya. Baca dia meh kempai baca.
5: Aku nemu kami doain nana sama maliak nyana.
2: Ya.
3: Padam sekali.
5: Padam.
2: Okey. Engkau punya tahu meh abas dia mayu hanya pada aku kempai dibaca dia. Ba okay, WFM Iban.
3: Siapa tu? Azrin Harry itu deh, bedau.
2: Bedau.
5: Bye.
3: Okay, sama lemai DJ sama lemai hari Minggu dekat.
5: Dekat.
0: Dia amat lapannya.
3: Dekat request lagu reference high kau antara tua di kena merindang kami semadai ku ya semua kawan belayan grup Mina YFM Iban grup catat kenyalan grup arah berpantun kelebih lagi di kena merindang kita dia megak DJ ngawe kebuka terima kasih au ke okey ga okey hari Jerry J sama ngali hari DJ Nana salam mari minggu nuju bala trackers berjimat maya driba serta sama pejalan pengangga mujur nuju semua kita DJ pakai kasar itu ku ya hashtag Jibual ku nama hatinya
2: orang bala truckers dia menemu truck bala truck nya ku kita
0: pelet darat
3: okey
2: okey Ibin
5: okey jam soalnya ke sekali itu minta tebah lagu utai ureng kena merindang semua peningah di YFM kelebih lagi yang kekabar ni kengelala nama berita kita dia ko ya aku ada kena wiat tu okey bye Jeffrey Jeff hari batu kawah camp PGA Kuching selamat ngale hari minta tebah ke lagu aku tetap saya wari duna dituju ke ngagai kawan Facebook ya kengelala ngo semua ya keninga kita di radio jam dia tu pesan narap ke terperindang maya ujung minggu tu selamat udah begawai ko Jeffrey Jeff. Okay, sukses boleh.
2: It's ready to connect. Okay, dah Ibian.
3: Already successful to connect.
2: Okay, Nanang Ibian dah. Yon kau Brenda?
6: Okay, nanti kami dua B aku dulu nih. Hari Jui Dahli minta lagu joget ni tiap pulai. Ngau.
0: Oh, nyak tadi deh. Kalau minta rawat tadi.
2: Nyak, ya. Rutan minta rawat.
6: Tanya nah, kita lagunya minta lagu meligai pengerinduk dituju ke yang agak laki yang ngau balakaban balantua ngau ipar ya di julau awalnya tadi dua pesan
2: B cukup dua
6: pas button
0: mengiamain ke tu
1: awalnya di tu hari Jessica Itan tu benda ni
6: Bedau
1: lah. Okey, awak tu hari Jessica Itan gaya selamat ngalih hari serta selamat menjalai ke mengawak berhujung minggu. Anak berapa gaya hari kami di bau di tok. Aku ya awak lagu peminta terus station tu minta tebah ke lagu Umbas hari penyanyi Ika di kena merindang kami semadik. Balang Sira Indai biar aku Balang Sira Isan anak menantu kawan belayan jauh serta semak grup admin PWI ku ya serta ahli grup CK grup Aram Bepantun grup NS Ninjau Sarawak tu ngau ya kebukai lalu lebih ke ngagai kita di konti atau ari Jessica Itan ke penudi tu ari induk Kenawit okey selamat berjalan
2: udah,
1: ke Kenawa
2: udah tadi udah.
1: Ne? Kira ke atau ari Lin Wong bedau ne Lin Wong ku ya selamat ngelari DJ selamat berjalan ke Pengawa okey jadi dua itu pesan tu Amin Ari Mary.
2: Udah banyak ni.
1: Baca magang.
2: Udah baca magang. Kira ke jakok ke penudi meh jakok nancang tali perahu semua kita.
6: Simpul dia Amin.
2: Simpul. Aku nyimpul ni. Adanya aku minta Miri nebah lagu kita ulih hanegene seraya ke ngante 34 kita. Nanti temui kita ke datai ne. Nang awak lubah-lubah lo ada berumban.
1: Santai-santai ni.
2: Okay, kira aku nyimpul nama
5: Rutan.
0: Lupa jakau. Lupa rutan. Narik wei lah.
1: Tidak support loh, Min.
0: Apa? Sepanjang.
5: Apa bempunya?
1: Nah, nemu.
2: Okay, kira kenakan tu dulu meh. Kami sebuah lagu lain dengan kita. Abah anggalah tengah hari Ninja Sarawak anggal lagu peminta antara stesen neh. Jadi aku kira keminta Brenda neh nebah ke lagu ke kita. Nama-nama lagu jak meh kena kita yang ujung ke ngela tengah hari kita ungkup ke sarito 14 bulan 6 2026. Enggak kena bulan Okay, bye-bye semua.
0: Bye-bye.
1: Okay, terima kasih. Aku minta hari James tanya tu. Minta nebah ke lagu hari Stella Philip. Doro Pengrindu. Okay, bye-bye. Selamat hujung minggu.
2: Selamat hujung minggu.
0: Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukul peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau turun kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukun dua iti kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree mentang Sungai Sarawak. Mana nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban dirias lampu LED ke betekijap mayu curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebin sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju mak.

0: Sponsor.
1: Ngang katume asay mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngay badu-badu.
2: Merindan kita, Semerak Pagi, Y 9-12. Nela, Kenyahari. Lentak, Nalihari.

Ya, lagu hari desa Marcus ke ngali hari tu beringa gau lagu ngunti, lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sari tu. Ngali hari hari Minggu sari tu 14 hari bulan 6 2026 jalan selama ngali hari ngagai semua bala peninga kita ke bisip gulai ngau kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami 24 jam sari. Jadi berentak ngali hari sekali tu kita gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Lalu batu sun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita ke sari tu kalai udah tu lagi peninga kita dekat ninga lalu medak program 34 Seranyawa Nemban Badan Rajas Booking begulai engkau temuai ke bisik datai ke konti YFM ke sari tu nya siti program ia ke dikena kami tadi nyukung industri kreatif ba menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi lima lemai bakal selama kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dekat ninga ke Galeri Y begulai engkau Daniel Steven. Ya, jadinya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke sari tu sama gembuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak ke di pejalai ke kita sari tu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi pergilah bala anak kita berengkah bersekolah baru jalai tanggung pengawak kita kapal indah itu tentang sitik utai ke patut diperhati ke kita ianya perengkah ke dikena anak kita yang tadi bersekolah tahu namanya tadi persa biak sedaya nama utai ke nadai nama utai ke kurang tahu beli ke kita hala banyak sitik hari tangguh pengawak kita ke pindai ia ke nyenggulah ke balana ya. Jadi dengar selama kali hari megak ke bala kita ke baru mendiang ke kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalan hingga kami 24 jam sari lagu kedua kita iba rentak ngali hari lagu ke di baik Ika ke sekali tu ukai aku berumban.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum ke dia di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai ni abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu yang atur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, selamat ngalih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Okey, kena sehari itu 14 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu. Bukulah hingga aku Raja Sebuking. Jadi, nama berita semua, ngarap kita sama gerai, latang hati, ningal ke kami, YFM ke ngalih hari itu. Okey, nanti di Kuching, tentu yang boleh ningal ke kami, kena frekuensi atau kegelombangan 101.3 MHz. Kita kedai di Serian, boleh ningal ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta bandur-ndur ke Bukai, boleh ningal ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur kita dia. Okey. Jadi lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak, di Sabah kini, di Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di seluruh Malaysia, di menua luar, luar negara. Okey, boleh dengar ke kita dengan cara online. Kita boleh dengar ke kami dengan RTM Klik. Boleh begak dengar ke kami dengan aplikasi RTM Klik, website RTM Klik. Boleh begak dengar ke kami dengan portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kita dengar ke kami YFM segulai sejalai 24 jam bergulai jauh kita semua. Okey, jadi kita akan benar-benar kami Facebook jam ke dia tu Facebook Live, Facebook Live, okay? Aku benuang live pak Facebook bakal selama. Jadi lalu ke kita minta kita share, minta kita komen dia, minta kita follow Facebook kami YFM Iban, okay? Ya, jadi berikan bakal selama dalam program 34 Seranyawa. Dor kami mai kita dengar ke randau, bukulah hingga temuai ke bisik di kangau kami datang ke studio, temuai ke bisik penglandik sekali kita di landik bab pengawal belagu kini, landik bab pengawal ngada ngaga hasil penglandik jari bakal kraft tangan kini, tau ke sidak ke landik bab bidang fashion kini, bergagak ke baju, bergagak ke burik bertenun kini, ngau tak ke bukai sidak ke nyadi fotografer, sidak ke bergagak ke duku ilang kini ngau macam tak bukai meh. Jadinya sekedar temuai kami dalam program 34 Seranyawa. Lalu ke sekali itu udah nunga aku ba konti jam ke dia tu. Okey, bisi siku temuai di kang aku datang ke studio nyedingnya. Aku lalu ke penatuan Wan tu, amri selamat ngelari. Nama berita Wan.
2: Selamat hari DJ Rajes. Selamat hari ngali hari mega ngagai semua bala peninga ke peninga radio jam ke dia tu. Nyadi keterbahaya aku dekat mari besai terima kasih ya. Ngagai YFM Iban kelebih agi ngagai Wan DJ Rajes. Selamat udah ngagau serta mari peluang ngagai aku datang ke studio lalu berandau dalam program 34 Seranyawa.
1: Iya, hanya suara tu ke Seranyawa ya, temui aku ke sehari itu. Pelabu aku, kita ke suah ninya radio FM, tentu ukai tu terubahaya kita ninya laban. Ya, saya ku seberapa tu kalah mega datang ke studio, beranda ngu kami bawa FM, tang mainnya ukai ukai topik kita kesal itu topik bukai. Okey, lagi itu berandau pasal nama perjalanan ke sebedau tu datang ke studio ne. Asai ku tahun berapa nya ne?
2: Tahun 2024, 2024. Dalam urung bulan 5.
1: Apa ya ne? Okey. Jadi mai bala peninga tu berkelala dulu ngonuan tu. Jadi bedau nyebut nama asal penatai nuan hari ini tu minta nuan mendah ke asal penatai diri mai bala peninga berkelala ngonuan tu.
2: Alright, oleh DJ. Nama penuh aku ianya Chris Marvinson Anak Libau. Mm-hmm. Tahu ke lebih suah di kangau engau nama Chris.
1: Chris, ne.
2: Jadi asal pendatai aku Ari Miri. Mm. Apai aku bangsa Iban, Ari Menua Pakan, Serikai. Mm-hmm. Lalu indai aku mega Iban, Ari Menua Pantuk Semanggang. Jadi dia tu aku agi belajar buat tikas degree in accountancy. Mm-hmm. Buat Swinburne University, lalu dia buat Kuching.
1: Apa ya, asal Ari Menua Miri tadi?
2: Ya betul
1: dia tu dia di Kuching.
2: Betul DJ.
1: Katanya sekali ngau family nuan dia ba Kuching tu.
2: Oh ya betul.
1: Apa ya. Okey jadinya tadi ngau teman kau mere terima kasih ngaduan tu Chris. Kan Chris mana?
2: Ya.
1: Chris ya. Chris Marvinson Anak Libau. Okey Chris mere terima kasih ngaduan laban ulih ngatai ke diri ngelimpang ke diri moy awak nuan meh datai ke studio bakal ke ngelih hari tu neh merandau ngaku dalam program kita 34 Serenyawa. Okey, jadi nyai mendingnya temui aku ke Serito Chris Marvinson atau ke dikanggu kita suar dikanggu nama Chris.
2: Ya betul.
1: Okey, awak jadi kebenar ya mendingnya Chris tu nanti kita mbak medak mbak Facebook ya kita ke follow ya tentu kita nemu Chris tu apa yang lama tu tadi dalam bulan 5 tu tadi nak Chris
2: ya.
1: Baru dah boleh gelar okey janji gelarnya gelar Keliang Gawai Daya Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026.
2: Ya,
1: betul,
2: betul
1: Chris?
2: Betul DJ.
1: Okey, jadi minta nuan madah ke kalau pentingnya tu Chris, dini nuan boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu Chris.
2: Okey DJ, jadi dalam bulan 5 tu tadi bisi pengerami diatur orang Gawai Dayak engau Eno Cultural Festival berserimbai engau sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026 Bak Miri.
1: Oh di Miri ni.
2: Mayanya bisi diatur mayuh macam pekit nyeng kaum pekit Keliang Belawan Kumang Leong Sangon ngau keligit orang ulu.
1: Apa ya. Ya. Okey. Diatur di Miri menye kenuan tadi berapa bulan tadi? Ingat?
2: 18 hari bulan
1: di Miri. Okey. Oh, jadi lagi kita bercerita ngau lebih silik meh.
2: Ya.
1: Kau ngau pekit ke diatur di Miri api lama tu tadi. Kalau nuan udah boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026. Ya. Okey. Jadi pula ngau tanya aku keterubah tadi. Laban aku madah nuan tu ukai terubah yang datang ke konti atau ke studio
2: ya,
1: kami
2: tu ni
1: Chris. Awak seberapa laban aku bisa mendak asai aku berdau datang bak kuci yang kau punya. Agi dia bintu luk seberapa Chris. Ngai kenuan berdau nanda kalau mendak DJ tu.
2: Ya, okay.
1: Okay, seberapa aku kawak bak bintu luk. Aku kalau mendak gambar nuan bukan aku DJ C ya saya kena.
2: Ya betul.
1: DJ C tu kan si Tambuom. Okay. Jadi nama randau kita mainnya tu Chris. Main nuan ke datang ke terubah yang datang ke studio mainnya.
2: Jadi randau kami mainnya laban aku baru boleh gelar Keliang Keterubah ngau ke ngau berpekit ba R&R Borneo Culture.
1: R&R Borneo Culture.
2: Oh, mayanya ya peringkat daerah Kuching lah. Diatur sida presiden R&R Borneo Culture ianya Roger Lu. Nanti kita bisi follow sida empu Instagram atau ke Facebook.
1: Oh.
2: Kita boleh meda atur pengawas sida ya 5 ke 6 tahun berturut udah. Jadi nyak mai keterubah sida ya ngadu pekit Keliang, kategori lelaki lah. Kategori lelaki terbuka, Keliang Belawan dengan Dalipogan. Lalu mainnya aku boleh gelar Keliang.
1: Oh ya. Okey, nyak randau kita mainnya ne.
2: Ya.
1: 2 tahun ke udah 2024.
2: Ya, betul.
1: Okey, mainnya nuan datang ke diri Ukai nak. Bisa tiga ikut kita nak.
2: Aku datang dengan Presiden R&R Borneo Culture, ianya Roger Lu. Sama bela sama dengan sikut lagi, ianya Alicia Tiara Anak Harry. Umang R&R Borneo Culture 2024.
1: Oh, ya. Okey. Jadi nyak tadi, menyikir pada aku tadi, nuan kalau mereka datang ke konti kami itu, beranda kau enggau pengawal kebukai meh menyukuran tadi keterubah ya nuang ngorok pekit.
2: Ya betul.
1: Okay, ya keterubah enggau apa pekit lalu boleh gelar ke namanya.
2: Ya betul. Mai mulai gelar Keliang.
1: Keliang. Okey. Nuan mesti nyebut tadi namanya tadi Keliang Belawan dari
2: dari pogannya kategori bidayuh. Belawannya orang ulu.
1: Namanya kategorinya di gulai kurang.
2: Di sekali out, di sekali kurang, di gulai kurang sekali dalam sitik kategori, untuk kategori lelaki.
1: Oh, jak kebuah yang dikumbai Keliang Belawan Ngau Dalipogan. Oh, okey. Oh, jadinya sembilan ngulansa mana? Nuan kedatai, kita rubah ya ke studio dalam tahun 2024. Sebab tua berandau, ngau selagi topik tua kesar itu nuan kode bula boleh gelar kelian gawai renggak benua Sarawak ke tahun tu 2006. Okey, jadi pendengar laban topik kita kesar itu berkawan gau kelian Kumang. Jadi mak kita berperinan dulu. Dengar ke lagu Duna atau Chris boleh?
2: Boleh.
1: Okey, kita dengar ke lagu kedua nama Pekit Kumang gau kelian. Okey, ada minat kebukai terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih Belinya. Bagi terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan bergulangnya temu aku ke ngalih hari itu. Ianya Chris Marvinson Analibau. Ianya klien gawai Renggat Menua Sarawak kata untuk 2026. Jadi munyi ke daripada tadi ni Chris, nuan boleh gelar tu. Pengerami gawai daya Renggat Menua Sarawak kedatur di Miri ne.
1: Ya betul DJ.
0: Okey, dalam bulan 5 tu tadi berapa bulan tadi kak aku nanya bulan tu ne?
1: 18
0: ribu bulan. Ya. Okey. Au, jadi Chris mainnya ukai semina diatur kategori keli yang ajak ne ya.
1: Ya betul DJ.
0: Bismillah diatur kategori kategori kategori kumang. Udahnya kategori keligit orang ulu.
1: Ya, betul.
0: Okey, adanya dayung sangon ya. Atau bidayuh nah. Okey, ungkup kita ke kategori keliang tu nya pun dicampur nah keliang belawan.
1: Ya, betul.
0: Laban keliang belawan tu campur kita iban ngau orang ulu nah ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi minta nuan tu nak Chris kira ke mana kira pentingnya tu berkawal ngau kategori yang tadi. Berapa ikut ke berapa paket tiap itu kategorinya lalu minta nuan nyebut meh nama-nama pemenang ya keboleh gelar keliang kumang keligi rolo ngau dayong sangon tadi serta keboleh first runner up ngau second runner up tu bapak aku tentu sidap sininya jam kereta neh yeah. Ninya kenuan berada aku dalam program kita
1: alright,
0: ke ngelar tu. Okey Chris terus.
1: Okey, jadi untuk kategori keling berlawan bisi 8 ikut peserta 8 lalu ikut, pemutus eh. Sial winner keling yang aku kumpul Chris yeah. Marvinson Anak Libau mm-hmm. First runner up ianya Indra Irawan Henry mm-hmm. Second runner up ianya Melvis Buyong
0: mm-hmm. Jadi, hari ini duanya temu non? Tak
1: untuk duanya Indra Irawan dengan Melvis Buyong ya, hari mewakili daerah Miri tidak silap aku
0: dengan awak.
1: Ya.
0: Okey, nya bagi kategori keliang.
1: Jadi bagi kumang. Kategori kumang bisi 9 ikut pemekit, lalu pemutus ya winner kumang ianya Vanessa Serawa, mm-hmm. lalu first runner up Shalini Agnes Ali, mm-hmm. second runner up Patricia Shivia Sibat.
0: Nya kategori kumang 9 ikut sudah neh.
1: Ya.
0: Okey, lalu nuan mega sudah nyebut siapa ke sudah boleh gelar kumang. First runner up ngau second runner up nombor 2 nombor 3 amnya neh. Okey, udahnya kategori keligit orang ulu tu Chris.
1: Jadi kategori keligit orang ulu bisi 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner keligit orang ulu ianya Rini Bulan Joni. First runner up ya Stacy Ros Diana Sigar. Second runner up Clarissa Mary Mujan Desmond.
0: Nya kategori ya. Keligit orang dulu. Okey, udahnya ia ke penudi kategori Dayong Sangon untuk video.
1: Kategori Dayong Sangon tu ianya bisik 8 ikut pemekit mega lalu pemutus ya winner Dayong Sangon ianya Melanie Joyce Jerman. First runner up Julie Chris Ivy, lalu second runner up ianya Marceline Maria Martin.
0: Okey, jadinya meh aku ngari ke kami YFM tu Chris meri penggerati Syabah Zatani yang ngakai semua kita aku dah menang tadi ne boleh gelar sekali kita tadi boleh gelar keli yang kumang keli gerulu dayong sangon first runner up ngau second runner up ngau semua pemekit kebukai meh. Okay, nyo tanya kebukai tu Chris bekeni nuan ke nyebut tadi kita finalis tu nak bisi 9 iku 8 iku bekeninya segi ditetap kurang nakanya tahu ke kita sebenarnya bisi saringan orang baru sebedau kita jengkiang ngagai renggat finalnya kaku
1: sebedau ngagai renggat final peringkat
0: malam renggat, kepedudinya
1: malam kepedudinya kami
0: tahu ke segi nakaknya kita
1: nanti ke segi nakaknya aja
0: nadai saringan-saringan lagi
1: nadai saringan lah tangnya mesti berkelayakan bakal kalau menang setiap daerah
0: yang busyara ya, nama lagi syarat ya lagi ingat
1: ya, bakal orang ke kalau menang daerah
0: kalau
1: tu,
0: boleh gelar sebedau tu
1: kalau boleh gelar sebedau tu hanya adalah syarat utamanya lah
0: artinya bukan orang ke baru enggak berpekian okay. Ya. Betul lah banyak Renggat Menua Sarawak ya, tentu betul. Ya mesti kalau boleh gelar sekalinya kumang bintulu kini
1: ya betul
0: dengan nuanya tadi syarat nuanya tadi nuanya kalau boleh gelar kelian nama sebenarnya
1: aku R&R Borneo Culture
0: nuan pun portfolio di baik nuan
1: ya betul ya
0: jangan melayakkan nuanya tadi ya. Orang berpikir Renggat Menua Sarawak
1: ya betul
0: okey. Jadi nyabarnya ya udah nyebut tadi katik yang tadi nama-nama sidak ko dah boleh gelar meh ba pekit pekit keliang kumang keligerolong ngareng sangon ko dah datur di Miria Pelama tu tadi. Okey. Atau selalu ditanya ngai orang bukai kan wan aja tu nanti kita bisi katanya bisi pekit kan ngiranya pekit belagu ke pekit-pekit ke bukai bekeni wan buka ngaro pekit tak ke bisi orang merangsang wan tu Chris bekeni nai minta wan nusi.
1: Alright, Ije. Jadi orang ke pemadu besar merangsang aku ianya apa yang ngau indai aku mpu. Sida ia semampai nyukong serta dekat meda aku berkena ke ngepan asal dikena ngangkat ke adat asal kita Iban ngambil ke nak punas di bunsu hari.
0: Yeah.
1: Kelimpah harinya mega. Orang ke merangsang aku ianya ati diri mpu. Tiukai diri mpu sabar lagi.
0: Betul.
1: Lalu ditukuk ngau sukong hari orang ke mayu.
0: Betul. Mun ya. Betul aku percaya, aku setuju dengan wan dari Kiris no madah. Nanti utanya nak datai ba ari ati tu ampu. Ya. Tentu utanya nak ke rumah nanya di tang ketika kita kira ke nak bersungguh mi lagi ne.
1: Ya betul.
0: Ngai ketua aja terbaca nyo di pansal orang tang utanya tadi mesti datai ari tu ampu meh. Tang utanya tadi mesti sukung orang ke tulang belakang.
1: Ya tu. Betul.
0: Nyo kurang tadi family nuan ya.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi yang tadi orang ke mayo nyukung ya, orang ke merangsang ya, ngau bepekit ke bagi bepekit nama tu renggat menurut sawa tadi ne.
1: Ya.
0: Okey, dalam kita kengar bepekit atau Chris tentu bisi pemar atau kecabaran. Aku percaya nuan pun bisi ngasai ke pemarnya sepemanya nuan ngau orang bepekit atau nyo beranda bekau ngepekit tu tadi tu Chris renggak menurut sawa tadi tentu nuan bisi pemar atau kecabaran. Jadi minta nuan berkongsi ngau pedinya. Aku percaya tentu sedaka nemu nama pemar ke tapi nuan sepemanya nuan ke sebedau dengan maya nuan ke ngau bepekit keliang tu tadi.
1: Oh,
0: mayu.
1: Jadi pebar ke pemandu besar di tapi aku lebih ngau pekit tu ianya ianya timpuhnya dia ke diri empu.
0: Kalau pandak?
1: Ya, cukup pandak masa ya. Laban mayanya aku di kangau orang 5 hari sebedau pengawaknya dia
0: nyadi. Anu.
1: Pengawaknya nyadi. Aku di call orang hari organizer. Bab mirinya empu sidak mada aku dipilih ya. Jadi salah siku pemekit sidak ya. Lalu
0: begini mayan nuan kan nerima sedak ke ngangau nya. Begini nuan tau madah ke pansur mulu nan setuju. Begini.
1: Begini aku tak setuju mayanya. Aku tak alu nanya Oleh nuan merik ku masa dulu kena aku nanya bala ke bukan
0: bala kita bisi mati ya. Okay, tu ke diri
1: ni. Ke diri bukan jadi ke diri.
0: Ya betul. Faham tu lama kita pakai tu mesti bisi tiam.
1: Ya betul.
0: Jadi begini
1: aku madah ngegai orangnya tadi oleh merik ku masa nak lama dalam setengah jamnya aku madah kia nanti ku confirm dulu ngau bala tukang kebat aku
0: betul
1: bala manager aku orang ke bantu akulah semua dalam pengawak tu. Jadi
0: sudah kita berbincang
1: sudah berbincang bala tukang kebat aku pun nyanggup kena tai berkemiri tanya pentakul kena bilun.
0: Siapa je kena bisa ditau?
1: Ya orang kucing.
0: Orang kucing kan bisa tiga ikut ngau ketua ditau kan tu?
1: Nadai ni. Tentang ya bisa. Bak kucing ditau lah. Kucing ditau.
0: Takut biluan ni.
1: Takut depan biluan.
0: Okay Chris.
1: Jadi udah kami beranau ya pun mada uleh kia tang perlu ngadu amat-amat ke yunuk kaya.
0: Anang-anang sebenarnya ngaruh pekit. Bisi-bisi himpian
1: ya, harapan. Harapan. Betul DJ.
0: Okey, bisi pemar kebukai kini kelimpari kelalu pandak awak nuan nyeria ke diri tadi.
1: Jadi pemar kebukainya
0: bekeni nuan bergigak ke ngepan tadi. Nuan pun bisi tak ke bekeni?
1: Ya, bakal kelipat dah aku tadi.
0: Laban selalu ke kita so, nyelepak nuan Chris ya. Laban selalu kita bakal orang kebukit tu nangiranya kumang keliang. Bak pengepan tu tu saya malaban nak orang nak semua orang ngempu ngepan tu lengkap deh.
1: Ya.
0: Nuannya berpinjau. Tambah lagi nya musim-musim ro paket. Ya, tu saya kedua sudah dipinjau ro bukai ya. Tanya-tanya tentunya jadi ke pemar kita ngor ro paket tu.
1: Ya aku tadi tak. Nak bukai-bukai sikit tukang kebat dulu bagi aku. Aku nanya tukang kebat ke kalau dikena aku sebedau untuk megak ngau aku berpaket hari first nyentuk ke kali ketiga aku ngau berpikir barenggat menua Sarawak tu. So aku nanya ya Nuan bisi awak maya tu. Aku nanya ke ya uleh Nuan ngebat aku maya lah. Uleh ke ya. Nyak pada aku nak ada penanggul lari segi nyak lah. dari segi ngepan kena kena aku main berpikir.
0: Okey. Aku jadi nyawa-nyawa antara aku nemu tentu banyak pemal kebukai. Kena boleh dirintai ketua di tusi, ketua di tomagan.
1: Ya,
0: aku dari segi katanya. Macam meh tak kebukai, tangnya sekedar area, hari pemar, tak kecebaran di tapi nuan. Ini main nuannya dia kediri. Ngau bergigak ke ngepan apa semua ni Chris.
1: Ya betul.
0: Ni kaya nuan banyak dia di Kuching, ke Kemiri lagi berpekit. Ya. Hari segi transport apa semuanya tentu Siti Ari Pemar ya ni Chris.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi pendengar kira mai kita berlelak lama itu ni. Kita dengar ke sekali lagi lagu. Lagu berkawal ngau pekit kumang, pekit keliang tu. Nanti tadi kita dengar ke lagu Duna, lagu Pekit Kumbang Keliang dia tu aku mai teringat ke lagu Gilbert Gawang, Ricky L Ngau dan Sen Piet Ngau lagu Kumang Gawai. Kita teringat ke lagu ke sekali tu lagi mulai baru dengar ke Randau dalam program 34 Serenyawa Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih mendengar lebar lagi terus dengar ke kami dalam program 34 Serenyawan Demban Bak dan lagi bergulang aku buat studio nya Chris Parvinson dan Alibau. Tak ke dekang kita ingat nama Chris. Okey, keliang gawai Renggat Menua Sarawak kita untuk 2026. Jadi mayuh tadi ditusi ya dicerita kaya hari pun program kita tadi pemak ketetapi ya yang agak udah nyebut ni bagi nama pemenang kategori keliang kumang keligi rulung ngau dayung sangon. Ya, okey. Jadi nuan tadi madah nuan pu katanya keterubahan orang pekit keliang tu maya R&R tadi ne?
1: Ya betul DJ.
0: Adanya tahu ya ketiga ke nuan?
1: Ya ketiga.
0: Tu ketiga DJ. Kedua minta nuan nusim eh ya, hari keterubah tadi kedua ngau ketiga tu.
1: Alright, okay. Alright DJ. Jadi keterubah aku ngau pekit inya pekit R&R Borneo Culture. Diadu bak Kuching.
0: Di Kuching tempo.
1: Dianjur sida Presiden R&R Borneo Culture pun inya Roger Lu ngau Robert. Mainnya aku main pulai gelar keliang.
0: Keliang.
1: Lalu first runner up ya ianya Frederick Mansor anak Musa. Lalu second runner up ya ianya Chris Eddie Queen. Anak Eddie Queen.
0: Ingat kan tajapan dah tahun 2024 yang sebab.
1: Ingat DJ.
0: Agi segar dalam ingatan.
1: Agi segar dalam ingatan.
0: Okeynya ya ke terubahan dengan Robert Pekit. Ya kedua tadi Pekit nama?
1: Ianya Pekit Keliang Balai Ringin 2025.
0: Okay.
1: Lalu mainnya aku mai pulai gelar keliang megah. Lalu first runner up ya ianya Samuel Sawing. Second runner up ya ianya Nicholas Igai.
0: Ni maya Pekitnya diatur ne? Tahun.
1: Tahun ni.
0: Tahun 2025?
1: Tahun 2025. Jadi keterubah Pekit tadi ianya Pekit R&R-nya 2024.
0: 2024.
1: Tahun yang tadi keliang Balai Ringin 2025.
0: Ya. Yeah. Ke ketiga tu 2026 tu keliang Renggat Menua Sarawak.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Jadi udah nyebut tadi udah nyebut tadi orang kada first runner up ngose kada nak ne. Okey. Jadi nya tadi menyekenuan untuk ke tiga kali nuan. Jadi nanti aku berhati ke perjalanan nuan ngau orang Pekit keliang tu. Nda kalah lah pada aku nah.
1: Nah, puji Tuhan DJ.
0: Betul puji Tuhan. Ngau orang Pekit, nuru Pekit tentu boleh gelar keliang. Ya. Kati kenuan, asai hati tentu minta nuan kunci ke asai hati nyame. Nanti nuan nurun tentu ukai nganyun diri Allah, nganyun diri menang. Tentu bisi asai hati ke special mimiat ada kunci ngau balap dengar tu nah.
1: Okey. Oh ha. Jadi pembujur aku boleh gelar tiap-tiap gelar ba
0: keliang
1: aku. Keliang ba tiap-tiap nur ngau aku mai aku ngau ba Pekit ba setiap panggau tadi. Okay, semina datai hari aku ajak.
0: Betul.
1: Ngau awak tu aku Chris Marvinson anak Libau ngau baru hati dekat Merik Besai. Terima kasih ya.
0: Ngagai baletiam nah.
1: Ngagai apa indah aku diri menyadi aku kaban belayan penganjur raban ari menua Kuching megah. Manager aku R&R Borneo Culture Mr. Robert ngau Mr. Roger. Tukang kebat aku ianya Lee Sun Jun Bridal Studio yang ketakut dengan Bilon tadi DJ
0: Bakucian itu.
1: Bakucian itu jadi nyak me DJ. Nanti nadai sidak ya nadai orang tulang belakang ngau aku nadai mujur pengawak tu DJ.
0: Betul. Menyi kenuan tadi nanti kita berpikir tu menyi kenuan maya kenuan kita ditanya orang tadi pemutusnya kaya bajari nuan siko ya, ne, ya. Mesti nanya tim nuan leban sidak ya sama-sama mantu nuan mujur kenuan ngau siti-siti pikir tu ne.
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi ngau atau mungkin minta nuan meh meri jakup peransang ngagai bala pedinya keluarga bala nembi ya, belia kita itu sidak ke bisi ati itu nyangka tahun barunya nila kini kak ngor berpekit Pekit keliang tu tang asainya tadi agi malu-malu agi takut-takut jadi nuan orang ke udah boleh gelar keliang okay canci keliang gawai Renggat Menua Sarawak tiga kali ngapa pekit tiga kali nyak me boleh gelar keliang nak kalah alaih menyukur tadi jadi minta nuan me ninggal ke jakup peransang ngagai bala belia kita bala nembi ke tahun ni lah nyangkanya ninya jakup peransan nuan kak ngorong berpikir kini. Okay Chris.
1: Alright, boleh DJ. Jadi nuju bala rebak baru ke bisi hati ke kak ngau berpikir keliang tau ke kumang. Anang ngai nguji, enti ukai kita kemaya lagi, enti ukai kita sapa lagi, enti ukai dia tu kemaya lagi. Laban pekit ke bakatu cukup mana. Alah hari siti cara Dikenak kitai ngetan ke adat tradisi, ngepan asal kitai bangsa raya, kelimpah hari kitai mempromosikan budaya kitai, ngamik ke di pedak raban bangsa bukai kelebih agi hari menua luar. Ngau peluang untuk mengat DJ, aku reka nesau ngegai bala rebak baru, jadi bulan 3 hari bulan 7 tu ilal, kami SDCA bisi ngatur pengawal pekit Ratu Etnik Dayak Samarahan 2026 dikena bala rebak baru mandang ke diri ngau desain baju kontemporari Dayak. Hari lokal designer tik dianjur sidak Persatuan Kebudayaan Dayak Sarawak tik dipegai Puan Bridget Astra Donald. Ianya kumang gawai renggat menua Sarawak tahun 1994 tau ke anak mendiang YB Jimmy Donner, mantan Parlimen Semanggang P202.
0: Oh, yeah. Bisik gulai ngotu. Ah, kebenaran ya. Tujuh-tujuh membati sini. Oh, kumang gawai tahun 1994. Apa tu ya tujuh cerita tadi? Alamat tu beranda berkawan dengan topik kumang keleyang tu. Ya, orang ke legend pun membati sini tu ada. Okey, oh, jadi yang tadi menyukuan 3 bulan 7 program yang tadi ya.
1: Ya betul DJ.
0: Jadi yang tadi ngagai bala nembia anang melepas ke peluang me ambil me peluang tu nur kita kari kata kita mantai ke diri menya tadi.
1: Ya, mandang ke diri.
0: Mandang betul. Ke diri berani ni kita sepanggau ngora bepekia bekenyak me
1: kok. Ya betul.
0: Oh, okey. Nyo nanya nuan tu Chris bekeni udah tu ila. Agi bisi hati ke ngaruh pekit kan laban dia tu nya udah datai barengat Sarawak tu. Nanti di Sarawak tu ni agi bisi pekit tinggi arinya. Nya ko ko nya ka penda. Pekit antara bangsa tu ke pekit ba semenanjung di kini nya ja ke bisi. Agi nya dia berpekit kan laban duan udah level renggat bonus Sarawak ku aku.
1: Ya betul DJ. Jadi nanti pekit keliang sigi na oleh DJ laban aku sigi dah megai gelar tik pemaduk tinggi.
0: Betul.
1: Tang entiknya mak aku diberi peluang nguji pekit ke bukai. Aku dekat nguji pekit main adat asal kitai. Maka ngajat tau ke mantai ke ngepan kitai iban bak menua luar dari Sarawak inya. Ngambil ke contoh. Bak Sabah. Ya.
0: Ya, betul betul betul. Au, jadi nyanuan nyebut bakal ngomain asal tu. Nyo terunnya aku bisi soalan gak aku. Bekeni kita ke bepekit tu mainnya. Bisi kategori talent tak berkenai kita pekir mainnya di Miri Nadai.
1: Kategori talent
0: bakal kita bisi main asal apa semua Nadai.
1: Nadai.
0: Oh, okey nanti nuan pul tu deh. Dalam pemain main asal ni kapeling landia nuan main asal. Sekali kena ngajat ke beganu bepantun kini.
1: Maya tu aku nemu seminat nemu ngajat aja.
0: Ngajat aja.
1: Dia tu benung belajar bersumbar kena ke orang lah ya.
0: Tahun sumbar.
1: Lagi belajar lagi kak nemu lebih maya lagi. Lebih lagi ngau sidak ke nemu lebih
0: betul.
1: Nemu lagi.
0: Legend betul lah. Betul sih itu cuma cium yang mudah.
1: Mila Bridget.
0: Bukan nak kak kena udah bising sumbar nuan.
1: Empat bisik ke DJ.
0: Apiannya, ilah meh minta puan madah kenuan mana.
1: Ya, betul. Laban ke, sikit kawal ya kuat enggak orang ke nemu main adat asal. Ngambil ke contoh, Cikgu Jimbun ni ya.
0: Yang nak kau enggak Cikgu Jimbun, laban ya mereka sikit tumai kami buat FM. Ya, betul. Atau penerbit dia melatih. Mesti bulan ngutu atau nanti yang malam hari satu, Demel. Nanti malam hari satu. Leban budaya Iban. Okey. Jadi aku bisa mega terpedak ke Facebook Nuan. Nuan bisa mantai ke diri ngau orang namanya kursus juri berkeninya.
1: Ya, DJ.
0: Minta Nuan usi mimik me berkawal ngonya.
1: Jadi dalam bulan 4 tu tadi inti nak silapku, aku bisa ngau orang kursus penjurian kumang ngau kelir ke diatur sida Persatuan Dayak Kebudayaan Dayak Sarawak, SDCA. Jadi orang tau ke pengajar ya salah sikok ya ya Cikgu Jimbo Nempu tik semampai bisik kawal dengan YFM tik dah silap
0: betul,
1: aku
0: betul,
1: ya
0: betul betul
1: jadi aku nak lepas ke peluangnya ngambil peluangnya jadi ke kena ke nyebut, orang nyebutnya deh
0: mulai ke penemu dengan
1: mulai ke penemu dengan aku
0: lepas aku percaya lepas bahawa kita ke ngarup paket nanti Nuan udah ninya atau sebenarnya tentu Nuan nemu bepat ni orang ke kita orang menilai kita nah ya,
1: ya?
0: Jadi Nuan tentu udah nyedia ke diri bepat ni kita dinilai kelimpah Nuan ke nyedia ke diri nyangka ila lusa bisa dikang orang jadi juri nah
1: ya, jadi pengawak berketuk sigi cukup mana
0: betul
1: cukup mana ngarap ke pengawak berketuk semampai diadu especially hari sida SDCA
0: ngarap ke bisi baru datang lah
1: bisi-bisi nah
0: ila ke bisi sebenarnya melatih nyau ke
1: ya uli
0: kau ingin jadi juri orang kuman kalian nyuci mata benar ke pakai
1: kuliah DJ.
0: Au. Oke, au. Jadi nyak meh Chris randau tua jadi nyoka datai bak pengunjung randau mah tua tadi Chris mayu tadi tu sinuan ari pun randau tua tadi. Jadi sebedau ngunjung ke randau tu aku percaya tentu bala pedingnya tu kak follow nuan buat media sosial tu. Bisi media sosial ya ke nang diungkup ngakai follower tu kini minta nuan nyebut ya.
1: Alright DJ, jadi media sosial aku bakal Facebook, Instagram, tak ke TikTok serta media ramah kebukai aku tau di Giga hari nama aku umpu ianya Chris Marvinson anak Libau. Lalu dia kita boleh sama belak medak penghidup aku serta nama tanggung pengawal aku dalam ngetan keadaan bangsa kita Iban.
0: Betul. Dia nemu bisi orang ke Giga nyadi juri mungkin tadi.
1: Ya.
0: Nyadi nak ukainya ukainya juri keliang aja. Juri orang kebebekit fashion menasa ya, apa semua boleh magiana ya.
1: Ya betul DJ.
0: Intanya di model kini memperaga ke baju kini boleh magiana.
1: Setuju DJ.
0: Setuju. Oh, oke. Okay. Jadi nya Chris kira ke jaku penuh dia renuan tu Chris jaku terima kasih nuan sekali lagi mengagi orang ke suah tu ke selalu nyukung pengawak di kerja nuan tu Chris.
1: Alright, jadi ke sekali tu lagi ya DJ, aku dekat meri besar terima kasih ngagai semua bala penyokong bala ya ke udah ngau aku sepanjang aku ngau pekit keliang tu lalu ngau peluang tu juga sekali lagi aku dekat meri besar terima kasih ya ngagai YFM Iban DJ.
0: Sama-sama.
1: Kelebih lagi Nuan DJ Raja selaban udah ngau aku ngangau ke aku datai ke studio Sarito ngagai semua ke udah sama-sama mantu engau ngemujur ke pengawal aku ngelamat tu nak ngira maya engau berpikir tau ke bak pengawal bukai. Terima kasih ya ngagai semua.
0: Ya sama-sama ngari kesedak jumpa sama-sama ne.
1: Ya.
0: Oke okay, jadi nyak benernya temui aku dalam program 34 Serenyawan Teman Bakda dengan Chris Marvinson anak Libau tak ke dikanggung kita nama Chris. Oke okay, keliang kawai renggat menua Sarawak ke tahun untuk 2026. Okey, jadi ya sudah berpakit gawai daya ke diatur di Miri
1: ya, betul,
0: dalam bulan 5 tu tadi. Okey, jadi meri mengganti au meri selamat hari gawai, semangat ngilim bidai.
1: Ya, selamat hari gawai mega neju semua. Selamat ngilim bidai mega neju semua.
0: Betul. Agi agi bergawai kita sebenarnya.
1: Ya,
0: sebenarnya kita ngilim bidai. Lawan ngilim bidai tu niteh ke menua ni maya ngilim yang bedau di ke bedau-bedau kan eh.
1: Ya, betul.
0: Baka kami de malam ngilim bidai di luar tu. Ya. Nyaka menua bukai bedau kan ngilim bidai ne. Au. Okey. Jadi nyamunnya tu mai aku ke Sarito dalam program kita 34 Sonyo. Terima kasih Chris. Boleh datang ke studio.
1: Thank you DJ. Okay,
0: terima kasih mereka semua. Bisi tiga ikut sudah kebuka. Bisi ngau kami di itu. Bisi mereka pengari-hari Persatuan Kebudayaan dan Sarawak tadi.
1: Ya betul DJ.
0: Kumang tahun 1994.
1: Ya. Bisi mereka Kumang R&R Borneo Culture.
0: Oh tu ya pihak.
1: Ya betul.
0: Oh pihak. Dia nak nunjuk ke ya tadi.
1: Alicia Tiara tadi. Ya memang gaya ya. Kumang.
0: Oh okey. Aku ilah ke ngau yang ditemui aku ne.
1: Ya.
0: Okey terima kasih Chris.
1: Alright DJ.
0: Nanti bisi perkara buka di kerana ketua ialah tu beranda waru gau.
1: Alright.
0: Okey, jadi nyak benarnya nak kat tu ajak kita pula dalam program 34 Serenyawan Deman Badan nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawan. Terima kasih ya guys semua kru WiFi Biban, terima kasih ngagai Melati jadi switcher kita ngadu Vimic kita ke sana itu. Terima kasih ngagai kru teknikal kita ikut dah sesama ngemujur program 34 Serenyawan kau semua ke udah ngemujur ke program kita ke sana itu. Okey, jadi nanti kita bertemu baru bawa awak ke bukai. Bye-bye semua.
2: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

Ya, lagu ke di Bait Ramlis Walter ke lemai tu peninggan ke lagu di rantai pengingat manis lagu kena merindang kita ke agi terus gulas jalan ke kami bak rentak ngali hari kita ke sari tu jadi kita nyau dekat pukul 5 16 minit lagi dekat pukul 5 lemai pukul 5 lemai tu lagi kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur lalu dah beritanya lagi dia kita dekat tinggal ke program Galeri Y Begulai Engkau Daniel Steven. Jadi kita berhati ke program-program atau ke pengawal aktiviti ke bisik diatur bahawa selampun menua kita di Sarawak di tu. Jadi ke dia tu yang tebal lagi kita mendak program disebut kita yang tadi ngiling tikai. Ngiling tikai tu Siti Ariutai ke disebut kita nanda ke gawai kita yang nyuka habis. Yang pening nyalai nyak namanya tadi Siti Ari program ke tebal lagi benar diatur jam ke dia tu bahas lampu menua kita di Sarawak di tu. Jadi kami dari YFM juga bisa datang dengan kami program ngiling tikai ia ke bisik diatur ba rumah jarup cangkul lubuk antu malam hari lima tu kemari lalu kemari mega ba rumah Rebecca lipat ulu sekrang ya bisik mega diatur pengawa ngiling tikai hanya duit palan ke bisik namanya tadi di lawak kami dari YFM sama kau kita tadi berami ba program ngiling tikai kita ungkup tahun 2026 nyalai terima kasih ngagai bala kita ke diau barumah jarup cangkul lubang antu pihak megak kita ke diau barumah Rebecca lepas tulu sekarang ia ke udah nyambut megak penatai kami ia ke bising gau kita bab program ngiling tikai kita ke tahun 2026 jadi ke dekat datai tu ilap peninggal habis megak siti program ke dekat diatur dekat dilawak kami YFM ianya program ngiling tikai gawai daya pilih menua lubang antu 2026 kala itu dekat diatur kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 baru majuel nangasan lubu antu nyalai sama-sama meh kita yang tadi datai nguluk program ngiling tikai gawai pilih lubu antu hari 5 ke dekat datai 19 hari bulan 6 2026 lalu pengawal toilet dekat dia penyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musilamu hanya sapit Menteri Dagang Terabangsa Industri engkau meranak ke Pukul Sarawak ke Megak Kaban Konsil Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Ginggoy nyak Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu lalu kita ke datai malam nyak Megak dekat di Perindang tiga ikut penanyi ke bisik di Kangau ke sama datai nguluk program tu ilak ianya Johnny Aman Linda pihak Megak engkau mawat lalu kami dari YFM pan sama bisik datai mea tu aram sama engkau kami ngagai rumah jual nangasan lubuk antu hari lima ke dekat datai tu ilak. Ya, jadi ke sekali itu agak terus merindam bala peninggal kita. Ya, agak terus buku lain gau kami bawa YFM tu lagu ke di Baik Sandai Liung. Udah kalak sangkai berhati. Sebedau kita ninggal ke lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

Aram sampal datai ngaya pengrami nginang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkui, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu, itu saja masalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan wang yang diperoleh banyak sekalipun, tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat University UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih lagi ningat ke kami YFM jadi bekas lama meh. Kita ningat ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito lagu ke Terubah Kawan Antara Dua Ari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak tiun ngau leka lagu tu di tekebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Ben ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. General lagu tu ianya General Alternative Rock tiun di tengkebang Shia ngau Den Al lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo kalai vokalis band Tumpu band kengelar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu penyanyi ti lama udah nadang luar ke lagu ianya Madeline Minggu Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagi tinggal ke Galera Y. Terima kasih lagi megak bukan dengan kami bawa YFM. Kita kebaru tinggal ke YFM. Terima kasih yang megak. Lalu lagu kita ke Skeleto, lagu hari ini Vino, Anang Saleh Singkang lagu ya, dan ya lagu single ke Maduk Baru hari penyanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penyanyi itu megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru dan ke Skeleto ya pansut dengan lagu di diberi nama Sweetie Sayau. Dan ya lagu ke bernama Pengingat Aja hari diingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Asak Kati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita tinggalkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru bagaileri Y. Okey. Lagu ke sekali tu lagu termegah Ari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Frankie Man. Jadi tenitah ke daripada penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bagelah bini. Okey. Dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai, lagu Ari Zigelang Igup Ngau Jules, lagu ke debrik nama tua bertemu baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William, video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon. Ianya tunggak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin masih sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya, ianya Luis Fernandez. Okey, ianya lagu ke penudi kita bak Gallery Y kita ke minggu tu.

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nya tadi lagu ke Terubah kena kita mungkal awak sedang lemai kita ke lemai itu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026 lalu berdauti mending ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 menit lemai. Jadi kita terus berpindang ke lemai itu.
1: YFM, segulai, sejalan.

26. Hari 1, 15.06.2026. Main dalam grup E, Germany bersatu pengal Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu pengal Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ulu Terpedak dilet pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru, setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renewal St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngakai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut budak kita berlambar 13 dan 14, lambar 13 dan 14 berbub penyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiak-kiak, nemuai dengan semua negeri tipsai, ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sida, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuah ia medak tugung orang mayuh, ia sinuk hati medak sida, laban sida mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakaraban berdua senadai orang ibun. Nyalai ku ya berjaku dengan sidak murid ya. Utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tengah tahu mimit. Bersampi ngakai ya tiba-tiba umai. Awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ya. Bagi 10 ayat 1. Jesus ngangau ke murid ya 12 iku. Datai ngakai ya. Lalu mereka kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedak rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kadukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel, tiba ke bedua setia lenyau. Angkat lalu merita ke jakut tu. Perintah serga nyau semak. Suman korang tersakit, hidup korang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engau nadai berbayar, mengok kita patut meri. Kita anak maik duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anak maik kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anak maik kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi, utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 terbaca kita. St. Matthew nyimpul batang pengawak terde kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngarai tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke dekerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang temai utai ti benar serta nusui utai kena temu serta dekarap ke ya. Kita tidak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita tidak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Tak aman. Manusia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar manusia yang lenyap pengharap buat Allah Ta'ala, tak berutai tidak benar. Sedak limpang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap kesidak lalu dikumbai utai tidak benar. Tuhan Yesus datang dalam dunia tu, awak kena usui utai tidak benar pasal Allah Ta'ala. Yesus mengajar kita utai tidak benar pasal penghidup. Lalu jalai kita patut mengatur penghidup kita netiah ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Yesus yang mengajar pasal Allah Ta'ala, ukai muti ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak di nusui berita mana, nganya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat tak berguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tiba-tiba dikimpin ke kita nak jalan berkelakar tak ke belabang penemu dengan orang. Debate tak ke argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tertuci, hanya orang tialai Kristus, mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut mengajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngau jakuk kita aja, tang ngau gaya ulah, ngau contoh, tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati korang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak, gaya ulah kita, tu bergulai ngau sedak. Kita tu meh menyadi, nyadi kebub kudus. Tu boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Yesus, ianya ngerai korang. Berita mana kedebai Yesus, ukai mesti temu ngajaku aja. Tang dia sukuang ngah pengawak mega. Ketika kita berarti ke Injil, dia kita medok Yesus ngedok masa timanyu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kata orang titusah, Arya timutip jaku ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana tidak tusui Tuhan Yesus, pulai kenyari penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih di depandang ke ya. Baulah ngah pengawak ya. Kita yang ada orang Kristian yang benar, lebih penghidup kita dan ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke manusia yang guna ketulung ya. Yesus tu mehurang yang penuh oleh pengerindu ngah penyinu ke manusia. Serta kelebih lagi ke orang tiba ke berdus kena ada orang iring. Penyenuk Yesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Yesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ke ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Yesus sinuk benar ke manusia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, pengajar adat, urajudah, menyak-menyak, tak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Yesus mada, utai tidak ketau mayuah aman. Tang tubuh orang tidak ketau mimit. Bersamping ayat tiba pumai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Yesus itu menjadi ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk ke jalai Tuhan Yesus medak kita mensia. Tak kebala periman mayu maya nyak. Bala orang presi, medak mensia mayuhnya bakar ti ampok ti dekat buai serta dia tunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta bunuh kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiudah, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tanya pihak Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan angka ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala mensia di jauh di sebelah sukut dunia, nada ulah mendiang ke berita manah atau ke Injil tu. Nanti kita ku dah nemu Injil, ndak sedia merakak tasiak ngga berjalai jauh. Mai Injil atau ke berita manah ngga sidak. Tu mah kebuah Jesus milih pala rasul ngga murid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, ngga bala tiap-tiap ningga Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepatu de kerja sidak lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya serta nampung pengawak ya lebuah yang ninggal ke dunia tu setelah pulai ngaga mulia ya. Lebuah kita berarti ke bala kepilih Tuhan Jesus, dia kata mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu ke orang tikaya, dia berpangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ya udah ngajar serta melatih sedia. Menyadi nadai milih siapa mekitai. Nama kita dekat merik diri, tak kenyerah ke dirimpu, ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh mengenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jakuk rasul ianya orang tidak dikirum ngari ka. Orang tidak dikirum ngari ka. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kudah kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngagai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, lalu Roh Kudus sudah datai, nyak baru kita dengar Injil diberita ke ngagai bangsa ngga menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkap kaku nak tu. Lalu sebedau aku mengangkat ke diri ke dulu mai bila peninga sama dia jenuh. Serta lalu sampai dengan aku ngagai lah talo tiap taro dengan apa kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ingat minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak dikerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindu nya di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Ditau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nada pengerindu ia dipedak mati. Beri tuk tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami di hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Ya, peningannya dekat kita semua mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ingatnya jam kita dia tu seminit.

0: anak sebetan Sungai Antu Baru di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, Berayang. Kedua, Unse Anak Tayet di Madur Bin Tangur, Indai Piah Gau Remi di Nangau Luau Awek Seratu, Gau Kabam Lain Bukai kenalah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah dua di Seriduah Jalai Selalang Ruban, Laban Lindun Anak Awan udah nadai berhospital Serikai kemari 13.06 lalu niatu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu danjuang pagi hari 3 17 hari bulan 6. Ya tadi Ibninga pesan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai berhospital Serikai kemari 13 hari bulan 6 lalu niatu dekat di Sungai berumah dua di Seriduah Jalai Selalang Ruban malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu danjuang kena 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan tik ketubah ke diterima kami ke lemah itu lalu tu Siti Gibson jadi pesan ke sekali itu nya pesan diterima dari Silvis Tailex anak nyawun madah kapai sidaya terima nyawun anak ganai tau kapai ame udah nadai kemari 13.06.2026 lalu ngonya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai Jalai Bukut rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sheet Veni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli. Ngau kabam lain bukai kenalan disebut nama ditu kediau di Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau. Di Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, di Pelugau, Seratu, Pemga Kebamlayan, ke Ngelala Niatu. Jadi kita dipinta data yang rubah nyawun anak ganai, Jalai Bukut, Laban terumah awun anak ganai tau kapai ame udah nadai, lalu niatu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu 14.06 lalu danjuang pergila ngagai penam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu. Nya tadi Siti ke pesan. Lalu pesan ti ketiga ke bisik diterima kami ngena email ngagai YFM. Diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan. Nuju ke pesan ngagai ke Pamlayan di Nangas Sebaya di Tuluah Sungai Sesalin. Di Sepantak Merirai Sungai Baliah Sungai Angau Sungai Sesibau Pasar Kapit Sungai Pulang Dangan Sipan Sepulau Batarajang Batang Mujung Pemgak di Sung Ketibas Ngemah Ngungun Kebam Layan di Sibu Bintulu Kucing Kebam Layan Bukai kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Sublot 657 Lorong 3C Taman Samarinda Baru Jalai Datu Muhammad Musa Kota Semarahan Laban Kumbau Anak Untang. Kumbau Anak Untang tau ke Sanau udah nadai 13.06.2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam tu ngau malam pergila lalu di anjung pagi lusa 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peninggal pesan ke bisik diterima kami anjung peninggal dengan email ngagai YFM yfmiban@gmail.com. Jadi sudah selagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik di anjung kita peninggal dengan WhatsApp ngagai YFM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jambik Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami Gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kenal

0: 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu nya hari 6 tu hari Sabtu. Jadi pengawak niti tahun tu nya pengawak berjalai belabuh di atur dekat jatuh sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kan ada Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini di tahun tu setiap tahun tu dia tu perintah Sarawak serimai ngau pengrami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit kaki kaul dalam hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu kalau peningat maya niti tahun itu ialah ia temui ke di pepasar ke kadatai maya ialah ia Yamat Bumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Menua kita empu wajak dan yang enggak bisa enggak hari menua luar dia bisa nemuai kakak Sarawak jadi itu cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke di tidaun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Ya peningannya tadi Siti berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat datur di menua kita hai. Jadi kita akan nampung pesan berat ke bisi dianjung peningan. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke semua bala kabar melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan Limbang Miri Bintulu Ngau di Bintangur. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah sungai Balai Sari Serikai laban Maria Anak Kiai tau kina sanin udah nadai 12/6/2026 lalu niantu di sungai Belum Mayu malam pigilak 15 hari bulan 6 lalu dianjung pagi hari 2 16 pagi hari 3 pagi hari 2, 16 hari bulan 6 tahun 2026 yang tadi peningat pesan madah ke Maria anak kiai tau kinai sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di sengai malam hari 2, 15 hari bulan 6 baru majerah sungai Balai Sari Serikai lalu danjuang pagi 16 hari bulan 6 yang tadi peningat pesan ke bisim ga diterima kami bahawa YFM lalu kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu ke bisik dianjung kita peningat ngagai email, ngagai WhatsApp YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebah Melayan ke Ngelala Niantu, ke dia di balau, belanja balau, sungak, seduku, ran, gua, tulang, melugu, selepuang, punggut lacau, di sepawah semunjan, serik aman, kucing, sibu, bintulu miri, ngawa kebah Melayan ke Semakai, baka sungai besai, asal di serik aman, ngau kebah Melayan ke ndaklah disebut nama ditu. Ini pesan tu minta kita datang ngagai Sungai Besai asal Seri Aman laban Jemaah Anak Sintuang. Jemaah Anak Sintuang tau ke Indai Tuai Rumah Dominic Anak Jiram udah nadai lalu niantu di Sungai Malam Hari 2 16 hari bulan 6 lalu di Anjung Pagi City. Ya tadi peningat pesan minta kita datang ngagai Sungai Besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram laban Indaya Jemaah Anak Sintuang udah nadai sari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sungai kena 16 hari bulan 6 lalu di Anjung Pagi 17 hari bulan 6. Ya tadi Siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nganyak tu Siti kepesan ke baru megak diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar Melayan ke dia berumah pali yang di labang, labang atas, labang baru, suai ngoniah, batang kemenang, batang sebawah, batang silas, ngau penasu igan, ngau kabar Melayan ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita ratai ngagai rumah lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu laban Miah Anak Jana. Miah Anak Jana tau ke Indai Sisi tau ke bini ni yang Matthew ajak anak dunggau udah nadai kemari 13 hari bulan 6 tahun 2026 lalu ni yang tu nadai di padah kemaya nyenggai di tu lalu penerang ke Silia tau dia tanya ke kita ngagai Sicilia berumur 0128709866 tau kengagai Christina berumur 0138366447. Nya tadi pesan dikenatai ke bawah awak kita ke sekali tu.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, peningan yang tersebut lagu dari Johnny Aman. Jadi, terus ke pesan kita iklama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke dia di bawan tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjahit di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke satah pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau atau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di sengai berumah Doris. Ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari satu. Nya pergilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2. Yang tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Ana Ambau atau Kindai Sata udah nadai kemari lalu semua bala kebang belayan dipinta datai ngagai rumah Doris Ampi lubuk pelai pasai siung laban niantu dekat di sengai malam pergilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peninga Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemai itu. Lalu tu Siti lagi pesan mega yang dipesan ke sekali itu. Dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di Lidu empat berumah. Rumah Siti Tisak Bukung Pelasuk. Di Bukung Asal Sebangkui Remabung Terusan Seri Aman. Di menat awal petikal isu bangat tekalung tiga berumah ngau kabam lain bukai kenalah disebut nama ditu jadi kita dipinta datai ngagai rumah jikam di Kubal Batu laban Julia tau kebini lambo anak jinggan udah nadai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantu dekat di sengai Balamayuh malam hari 2 16 hari bulan 6 dianjung pagi hari 3 17 hari bulan 6 tahun 2026 nya tadi peninga pesanti ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemai tu.

Ya, lagu pengingat lama Ari Stanley Pua. Jadi pada waktu mulai bersembiang Mesa Kudus. Jadi itu sedik lagu kena menindang kita kelemah itu. Sedik lagi lagu lama, lagu retro.

0: dalam nama Pai, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak CMF Adi Miri Diocese Ngulukka Gawai Misal Lemah Itu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kenene dia ka diringin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Taala ti pemadu berkuasa,
2: ngau ngagai kita
0: meniadi aku,
2: labanan aku udah balat berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga,
0: tang ditinggal ka aku,
2: salah aku, salah aku. Ulia penyala aku tiba lang udu. Nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruan bungas. Semua malaikat engkau orang santai. Lalu kita meniadi aku. Besmayang ke aku ngagai Tuhan Allah Taala kita.
0: Awaka Allah Taala ti pemadu berkuasa. Kasih ka kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
3: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Taala di pemadu tinggi.
2: Lalu pemahit di dunia ke orang di mentas. Kami muji Nuan. Kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan. Kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Taala Raja Surga, O Allah Taala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada Anak Tunggal, Tuhan Allah Taala Anak Domba Allah Taala, Anak apai Nuan nanggung dosa dunia, kasih ka kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajar siku ti kudus, Nuan ajar ti Tuhan, Nuan ajar ti pemadu tinggi, Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Taala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kitai. O Allah Taala pengering sidah ti adap kenuan benimet dingga me peminta kami lalu enti nadai nuan kami tinamu mati enda ulia ngaga nama-nama ni alai seruran beri ke kami tulung nimet nuan ngambi ke kami ti hidup nitia ka pengasuh nuan kami tau ngelantah kenuan ulia pemutus runding serta ulah kami nega Jesus Kristus Tuhan kami Anak nuan ti hidup lalu merintah enggak nuan dalam penyara kupro kudus Allah Taala datai ke belama-lama ya.
1: Amin. Amin.
0: Jatuh kita ini enggak liturgi jaku Allah Taala.
1: Baca ketarubah, baca aribu pemansut bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Urang Israel lalu angkat ari Repidim, sidak lalu datai di menua puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu nikik ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Taala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Egypt. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ka aku, lalu nitih kesempekat aku, kita dekat nyadi nembia aku, ka dipilih aku ari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa, ti diserah ke ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Taala.
1: Mazmur antara kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
1: nyanyi gaga ati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau ati ti gaga. Datai ngagai ia engau lagu lantang ati.
2: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
1: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala. Ia ngagak kita, lalu kita nang enggi ia. Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
1: Tuhan endang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap ati ia meruan belama ia.
2: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut, Kristus mati ke orang kejai. Ya ti benar, jarang orang dekat mati ngari ke orang kelurus. Nyangka orang berani mati ngari ke orang kemana. Tanggalah tala, udah ngayan ke pengerindau ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi orang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nyalai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatkan oleh ia hari pengeringan Allah Ta'ala. Laban entik kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala. Dibaik bebaik ngau ia oleh pemati anak ia. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatkan oleh nyawa ia. Laban kitai udah dibaik bebaik ngau ia. Dan ukai seminaknya aja. Dan kita megak rami gagati ke utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Laban ia udah mai kita berbaik ngau Allah Ta'ala. Jakob Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Baca Injil Kudus nite ka Saint Matthew bagi 9 ayat 36 ngagai bagi 10 ayat 8.
1: Mulia ka Nuan, O Tuhan.
0: Lebo Jesus medabala orang Mayua, ia kasih kasida laban sida irau ati serta nadai daya baka bedus tina dai orang ngipun. Ia lalu bejaku ngagai sida murid ia. Utai ti diketau Mayua tang orang ke ngentau mimit. Ni alai besampi minta orang ke bempu umai ngirum ka Mayua agi orang ngentau. Jesus lalu ngagau ka 12 iku murid ngagai ia lalu meri sida kuasa muru roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis engau penyakit. Tu nama sidah ke 12 ikutnya, Simon ke dikumbai Peter, engau menyadi ia Andrew. James anak Zebedi, engau menyadi ia John. Philip engau Bartolomeo, Thomas engau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius engau Thaddeus. Simon ke digelar bujang berani, engau Judas Iskariot ke Newal Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu diasuh Jesus berjalai. Ku ia, anak berjalai ngagai orang bangsa bukai, tau ke ngagai negeri orang Samaria, tang berjalai ngagai orang Israel ke tesat baka bedus. Lebuah kita berjalai, padah ke berita manah tu, perintah surga niau semah. Gerai ke orang kesakit, angkat ke orang kemati, pulai hidup baru. Gerai ke orang kesakit lan, buru antu. Kita udah nerima ngena cara pencuma, ni alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bala meniadi dalam Kristus, pengerindu engau peninu Allah Ta'ala ngagai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiket terubah aribub pemansut, pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebuah sida belalai nengga menua puang Sinai. Berindik ari sidati ngelahirkan diri ari semua menua Egypt. Allah Ta'ala ngingatkan sida labua dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida tang deka nempuleng sida belama lalu ngagas sida niadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua, Saint Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penggibun Allah Ta'ala tipenuh engau pengerindu ke kitai. Saint Paul kalamada pengerindu Allah Ta'ala ukai baka orang ti semina rindu ka orang ti patut nerima pengerinduhnya tang pengerinduhnya endang ungkup semua orang. Paul merensang kitai endang ngelaka diri niadi ulun penakut engau pengangkun ati kitai tang penuh engau pengerap ti amat batuhan. Baca Injil mari kitai gambar ti cukup pengerindu engau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia. Sidah baka bedus ti nadai penggipun. Penindu Jesus mai kitai ukai semina gereja pengawa nginjil kediri tang mega mili 12 iku rasul bekerjasama engau ia dalam pengawa misi itu. Jesus mada nurun lalu madahka orang perintah surga niau sema, ngerai ke orang kesakit, ngidup ke orang ke udah mati, tuci orang kesakit lan, lalu muru antu. Bala antu engau penyakit, nandah ke semua pengalami tubuh runding engau roh. Kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut nia kuasa ukai atas manusia dan atas penyai. Ya nia kuasa jaku iah ti ngelepaska ti ulia nempat dunia baru. Jadi baca Injil bagi kitai perintah ti mudah. Nuan nerima engkau nadai berbayar, mari engkau nadai berbayar. Sidati dikanggau Jesus, endak gawah ke penguntung diri empu. Sida gagah atiknya di kereban dalam penggawa Tuhan. Engkau pengajar sida, lalu bebenda hidup nitiah kajaku. Kita udah nerima engkau endak berbayar, kita mari engkau endak berbayar. Awakah Tuhan merkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap para rasul. Aku harapkah Allah Ta'ala apa itu pemandu berkuasa, pengaga surga ngau dunia. Lalu harapkah Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Titik kandung ari Roh Kudus, diadakah maya darah bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun nagai neraka, ba'ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, ya nike ke surga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
2: Sembayan peminta, nengah penyedih nyadi padri dalam sempekat baru, Allah telah udah mai kita berbaik baru dalam ministry anak ia saritu. Kita datai ngagai Tuhan ke ngentau, bersembayang engkau basati gemaruh ke diri.
3: Awak kemayu hagi orang lelaki ngau orang Indo. Nyawut kangau nyerah ke diri mela nembia Allah Ta'ala. Nyadi pedri ngau nyadi pemela agama. Tuhan dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke menua ti badau nerima Injil. Tau nyadi menua ti ami nur nabu ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke orang kemela nyadi pedri, sister, brother, ketikis ngau nyadi tuai semiang, ulih merangsang orang bukai sama mela ngau sidak. Tuhan dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke kita selalu diperangsang bekerja ngau orang bukai, mela ministry TBC diatur dalam komuniti kita. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua projek serta pengawal gereja. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Tuhan ke pengentau, nengah sembahyang kami ke baru hati, tinggal perlukan nembiah nuan. Kami minta, ngabika mayu agi orang nyerah ke diri nyadi pemela ke engkau ati gal, ati gakit nganti penetai perintah nuan nengga Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
3: Amin.
2: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengagas semua utai laban ari pengerajan nuan kami udah nerima roti di disuah kami ngagai nuan buah ari tanah engkau penggawa jadi mensia. Ia dekannya di roti penghidup ke kami.
5: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
2: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban hari pengerajan nuan. Kami udah nerima wain tidi suah kami ngagai nuan. Buah hari pun anggur engkau penggawa jari mensia. Ia dekannya di air hidup semangat kami.
4: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
2: Bersembayang bala menyadi ngambika piring aku engkau enggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
4: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
2: Sembayang atas pemari. Oh Allah Ta'ala di dalam piring dianjuk dianjuk kaditu mereka mensia asal dua iti utai guna yahnya ngeringka kami ngena pemakai lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan berika kami bersembayang ngambika pemakai ti ngidupka nyawah tidatai adi sakramen tu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Amin.
2: Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan,
2: serahkan hati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
2: Aram kita mari terima kasih yang ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
1: nya sigi ngana serta patut.
2: Endak betul ama serta patut, sigi pengawa engkau penyelamat kami, selalu engkau di seberang endo mari terima kasih yang ngagai Nuan. Tuhan apai kekudus, Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Nengga Kristus Tuhan kami, laban nengga misteria Paskah, Kristus usda ngamatka pengawati cukup badas. Nengga tu ia ngelepaskah ke kami ari tangkun dosa engau pemarai. Lalu ngangau ke kami, ngagai mulia timai kami, arua dikumbai, bansa terdipilih, niadi imam raja, bansa ti kudus, bansa ti enggi nuan empu. Ngambi meritaka pengawah nuan ti, bangkat besai, laban nuan udah mansutka kami adi pemetang ngagai penampak nuan ti bebendang nya alai besam engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, lalu muji nuan belama-lama.

0: Tuan Endang Abad Kudus, O Tuhan pun semua pun kudus. Nya Alai Gagah Kudus, pemari itu kami bersembahyang. Turunkan roh Nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi katau nyadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu adi penekai ia ampu, ia tamak ke dalam pemerintah ngau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecah ke ia, lalu niwa yang gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ia. Labantu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakat niya megama yang makai malam udah tembu, yang kau maguk calis, lalu sekali dah mari terima kasih ia niwa yang gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup adik ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekat ti baru, serta meruang tidakkan dipansut ke tegal kita. Enggak bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritakan pemarai Nuan, O Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat Nuan. Nyentu akan Nuan datai baru.
0: Nya alai dikenah kami ngintu penggawa mulaika, pengingat pemarai ngau pengangkat ia. Kami niwa gagai Nuan, Tuhan, roti penghidup ngau calis penyelamat, mari terima kasih laban Nuan udah ngumbai kami arwah. Betunggah muah ngau Nuan, lalu melah Nuan. Ngau ati ensyuruk, kami bersembahyang, ngambil ke kami tinggambi bagi bat tubuh, ngau darah Kristus tak bergumpung, nya disitu uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan, gereja Nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas di penuh, bulai ngau Pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tada tindak belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih Nuan, sambut sidak ke dalam penampak mua Nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai todang ngelantang ke atinuan sepamanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk muruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke Nuan nengah anak Nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ya, ia lalu engkau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan adik pada penggelapas lalu ditempa uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskah kami dari semua pendai Tuhan kami bersembahyang. Engkau mana kemandarkah pemaik seumur penghidup kami. Ngambikah ulia ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal di berberkat. Engkau penetai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang engkit Tuhan. Diatu datai keselamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus Nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engau manah kemendarkah ia pemaik engau penyerakup nitia ke penekat Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita,
1: lalu engau roh Nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Pedatu anak domba Allah Ta'ala tu mai ia tindangung dosa dunia. Diberkat mai sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur wadatai. Tan sebut aja-ajaku, semengan aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, O Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus enggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engau anak, engau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Aduk Mana. OPS Menteri Penguasa Pemaya Tubuh Pengejar Pengawak Kasuma benar nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dan kena mantuk pengejar pengawak ke kena empat Tegal Kelenyau batang pengawak di kerja. Nyamaga menegap ke dayatan market pengejar pengawak menua dalam napik pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Ramanan madah katunya di pejalai berindik dari pemayuh kes Lenyau pengawak tidak direkod bersekadar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut basic di report badu gawak hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berplasar ke data hari sistem insurans pengerja pengawak. Yang madah ketiga batang fokus ke semua hanya transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program mengangkat ke pengelandia hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech critical. Tu berguna kena nyukung penjara pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit buat market kerja. Ikatan Komuniti Selamat Besi Mantai ke Pingerwati sudah berkawal dengan pemayuh pengawak ngena insap elektronik tau ke BEP buat nimbiak sekolah ngau nimbiak rebak baru ti tau ngerogak perkara pengerai mesin mayuah. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan Siti Penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah ke tau mai penusah buat raban miak. Yang madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya tak paru hati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bawa pemayuh siduk sidak di ngena beb. Ia nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar jadi ke isu pengerai mesin mayuh di patut yang kaum apa indai sekolah raban tiba kuasa ngau agensi penerit adat. Berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekadar atur intervention dikena mutar ke isu BEP di majak ngirau kati bawa raban miak. Jadi tu yang kaum menegap kagi atur titrit ngelaban pengawak nyual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bakanang sekolah ngapalan institution pelajar. Ia megak merambu pengawak nagang ti terlihat lagi bahawa pengawak berjual ngau manang ke iklan cara online ti nuju raban miak. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah ti berkena ke BEP. Ia madah kapindai megak patut cak kagi berjalan ke pengawak matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung counseling ngagai nimbiak belajar di bisi penanggol. Kita ada itu benar-benar ke berita dari Reda Malaysia Sarawak YFM. Pengawak ngirup te nyerumbak pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang pagi tadi. Programnya di Guluk Tuai Pemukai Menua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Binaya Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di bisik datai inya premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedau pengeraminya bala temuai di pebasa di baik temuai ngagai pengawak pemandang raja kita di mantai ke sejarah ngau pangku pengawak institution raja-raja Melayu. Pengawaknya mega di rami ngau pengawak mandang ke mayan asal mandang ke video khas ngau simbolik pengawak belah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyarakup ngau pengerinduk ngaga institution di Raja antara raban bangsa di Menua Sarawak. 100 ribu ringgit dikemendal hari

0: RM100,000 di Kendal. Projek Transformation Menua Pesisir RTP ungkup pengawal mengangkat ke pemanah rumah Arabika di Lipat Ulu. Taban Parlimen Lubak Antu, Roy Angau Gingkui, madah ke agih belanjanya, dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang pelanak. Bok duanya, kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Pesisir tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena grant projek MIT Menua Pesisir MRP ngagai raban komiti pemansang ngau penglikun tumpuk peniau pemga RM8,000 ngagai biro induk rumah panjainya. Yang madah ke sukun timruan ngagai raban bangsa Menua Pesisir berguna benar dikenang negap ke pengelantang perkara rama serta ngeremai kagi pemansang kena menua cara sama rata. Nyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak sepital lajak. Tanya nyadi ketangguh pengawak rama ti datang ndak dipangku semua raban arimayu bengkak agensi ngau raban bangsa. Kaban Kesan Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah kecukup berguna amat dikenalan tu ke servis pengerai oleh berjalan yang lancar lebih lagi mayu penusah ngenyat nyadi. Pengawak beri darah hari masa mayu oleh mantuk orang kesakit nerima perubat ngau lengkas maya kritikal lalu mayanya oleh dar nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Shah Acang lebuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 rambat renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemegak dua pengerami 10 ekor Raban Pemberi Darah di Puah kelimpah nyedia kemian macam aktiviti pengerai pengawak di bergulai engkau raban bangsa. Siku orang keudah tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku macam baru. Siku orang tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke teparu engkau pengawak beranak ke puku engkau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumuan 79 tahun diumbuk suspek pasal pengawak beranak ke puku kenyar bulan 1 tu kemari. Detek menerang dari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal nguliah ke penguntung mansa udah ngagak 29 transaction ngagai 9 iti akaun bank ti berbida. Tajak pihak mansa seminat nerima pulai duit RM1,000 aja. Ya nemu diri kena tipu lebih ya kena mujur masuk ke duit beranak ke pukuknya serta penguntung bakal ti dipandang ke dalam application. Kes tu dipansik hari baru section 420 kanun keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita dibaca baru. Gerit Tenaga ASEAN terus ditegap ngawal Sarawak ungkup rantaian serantau. Asuma nentu ke intervention dekena mantuk pengajar pengawak di nadai kerja. Siku orang kudah tuai umur rugi RM9,000,000 jadi masa kes nipu beranak ke pukuk cara online. Di berita kebaru dan dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nyanakak minabur ke berita dari YFM ke lama itu, berita dari Kuala Lumpur tau dipendiang ke kita pukul 9 lalu berita dari YFM dekat ditabur kebaru pukul 10 malam tu lagi. Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas dan kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus RM20 juta itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130 ribu kiloliter mayu bengkia hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng ari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah rinya, perengka LPG itu oleh napi pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu oleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rindu dengarkan telah.
1: Bet mau baru nga kita.
0: Begulai ngau kami ba bagi ga entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah. Arus telefon kita mengga mengkang bekas selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyeri telah ke Terubah Panda Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu cek?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang pijak mata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oh, lagi keperhati ke baro?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, nya, ya betul nah.
2: Semina Pak Wai.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam mai nggak guys, semua balap ninga. Nah, bakal selama media jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita boleh baru buat program bagi gak entelah berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita ada bala ketap ninga, harap semua bala gerai mujur udah bakal kita ke ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai ke diri, lalu pemuka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai program ke entelah tu bakal selama ke minggu tu aku dekat ngenatai ke entelah dikirim ke kita peningah ngagai kami buat UFM eh. Jadi ngagai entelah ke basic dikirim ke kita yang ke bedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke entelah kita ya. Jadi kita ke gipsi entelah tau anjur ngagai kami buat UFM ngambil ke uliah dikeluar ke buat ujung bulan 6 tu ila ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngenatai kentelah tidak kirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirim ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikenal kita berbuti bagagai. Jadi telah tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Semalamai usup harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawal ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah di ke ketua batu dikirim ke usup akun. Jadi lalai ya munyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok ke manuk labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndur orang ngisar ke lekapadi. Kebok ia bisin sumbar jelayan ntukar nak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari. Kita berarti kebaru lalain terhati ke terubah tidi kirum ke usup akun. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api kebok ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke leka padi. Kebok ia bisik insumbar, jelayan entukar, ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lungga, bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita ke terubah malam tu udah bisik peningan baru saya telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wai.
0: Ah, selamat lemai. Selamat, selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Sama yang tahu buatnya deh.
0: Ya, awak lepas ni udah malam. Malam.
1: Malam hari
0: ya. Ya. Ngelalai ke nama ke terubah tu Sebastian eh?
1: Aku tu nyangka ngapanya deh.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Kau tempan besi, wai.
0: Tempan besi. Nama tak ke kembar tempan besi itu nah?
1: Eh, tempat benua buah, ngambuah besi. Tapi pupuk puputannya dah.
0: Aw, onyak ke kembar tempan nah?
1: Aw
0: betul, onyak lalai ke tempan besi. Aw.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih okay, ya.
1: Okay.
0: Ya. Aw. Ya, peninggal ada beleman. Dia sambar ke Sebastian, ngelalai ke tempan besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita bedak orang ngambuah laban penguat tu nyang ke udah anggetu kau kurang ke jadi tukang kambuah landiak jadi tukang kambuah anyau nada lagi matau ke penguat tu pen dak di kemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngagain telah tik kedua tik dikirim ke usup akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Kita berarti kebaru. Tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. tangkai pisang burai dulu di pegawai Dudi Ngambi Ngabang. Jadi menua ya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau betarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itu arus telefon. Gagal arus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Puska.
0: Ah, selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
2: Balun, lukai daun, Pak.
0: Balun, tiang, api. Daun, Pak? Daun nama mana?
2: Daun kena berdiri.
0: Ukai. Ukai. Ukai. Ukai.
2: Oh, lah kurang tak bisa lah.
0: Maaf ya, awal lagi nguji baru. Oke, terima kasih ya. Kita nguji ngagai siku lagi peninga, bawa 258633 ya. Hello. Ini kau dah lama nganti, nanti ngawak tahu nekan ke telefon kita baru. Ya, ngagai arus telefon tik kedua 082-8634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Inti.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
2: Berdauh.
0: Pulau lah.
2: Ini kan belah dulu.
0: Oh, ya. Oh, mau nganti ku 9.
2: Oh, iya.
0: Oke, ngelalai ke nama tu, Cik? Balun.
2: Ngelalai ke lungun orang mati.
0: Hanya betul lungun orang mati. Au.
2: Okey.
0: Kita dia nyebut sentubung nah, Cek. Au. Okey, terima kasih ya. Ya peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah sudah mujur di giga kita. Jadi Siti lagi telah dikirim ke usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belituang, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisi tutung, tetai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisi ngelai, datai dari meligai, punggak pungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu. Bunga penit, bunga belituang, dah tahu singit, dah tahu cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, patu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tahu layu, nak tahu sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai ri meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndul, tebelian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Hanya tadi ya peningat. Entahlah ketik di ketiga malam tu, tik di Tengkebang Usup Akun ya. Ya, baru 10 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih semua mendengar ke program. Kita ke baru muka radio. Kita pergi makan, kita pergi berbelah. Habis ke dulu meh. Asyik baru pulang dengan kami buat program tu. Ngai ke makan-kang lagi out. Jadi kita terus ngagai peningat tu. Buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Muji baru.
0: Muji baru. Okey.
1: Untuk itu. Nyo, saya nanya. Untuk kawal mau cerita. Tau ketama untuk itu.
0: Tangkai api yang
1: ukai di situ atau itu kadang
0: ukai utai kata kata utai dua tu
1: utai dua
0: utai dua aw
1: ni nyukanya kata aku tu dah kau mai kau mai kau tu yang Yang aku kan tadi ke.
0: Oh, au kai. Au, uta hidup.
1: Uta hidup.
0: Au, ya.
1: Oh.
0: Au. Tau, tau. Au.
1: Uta nya. Oh, uta hidup.
0: Au, uta hidup. Au.
1: Anu kalau nama lah, uta itu. Oh, anu kalau aku nama masalah.
0: Au.
1: Oke.
0: Oke, lagi uji baru. Oke, okay, jadi nya tadi nak muncul atuk ngagai peningat kedua ya. 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Apa nama munyi nyawa tu ah?
3: Iya, nada nemu temu tiba-tiba gua.
0: Oh, sige ndak anda suka ngirup ai nya dah.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, di ngirup ai 1.8 liter nya sari ndak nan. Sebetul
3: ya, kan betul ini lagi goje ya.
0: Ya, oke. Okay. Aung lalai kenapa tu Robina? Ulu lu.
3: Bungai kemunting kai.
0: Bungai kemunting tangkai api yang ukai.
3: Antai na bungai nuyang kai mune.
0: Bungai nuyang ukai.
3: Aung ka lagi goje baru.
0: Au, oke, okay. Ngiro ai dulu nan. Au, oke, okay. Terima kasih ya. Nyerak dengar nyawa Rubina. Kasih anak nah. Kita ingat gaya peningat tu pada 6633. Hello, selamat malam. Padam ke dulu radio nak awak. Nanti dengar pedih apa pendiang kau. Nyencerit.
4: Okey, lekat kaki yang.
0: Ah, kata kak? Oh, ukai, ukai, ukai. Ukai.
4: Ukai, ya.
0: Ukai. Okey. Ya. Au, pedih mah pendiang ko nyon ceret papa ko telepon atau ke radio ya kelulus ma au kita ngagai pininga tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Au, okey. Sebut baru.
5: Aku telepon atau ke radio kelulus ma au.
0: Hello ya. Ah, tu pen semak radio tu. Dinga nyawa ko bejaku dia. Padam ku dulu radio au.
5: Okey. Sebut baru. Aku telepon atau ke radio.
0: Ah, padam ke dulu radio au, nyundak dengar ke, nu mana dengar ke aku, dengar ke radio, dengar ke telefon au, ana dengar ke radio. Jadi nyak kemek buah aku ngasot madam ke radio dulu, nanti kita ke telefon, gai kita nak dengar. Ana nyawat ari radio, nyawat ari telefon, kita kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entahlah kita etik ketiga bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu arab ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini tu. Siku lagi peningat kita 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Au, hari ni tu ai?
6: Hari Julau tu.
0: Hari Julau, Grunsen.
6: Au.
0: Namo radio ni enggan, padang pun dulu Grunsen, radio nah.
6: Anu wei.
0: Ndak terang deh.
6: Halo.
0: Au. Udah padam?
6: Udah
0: nih. Nya baru terang. Ngelalai. Ngelalai kenapa tu ai?
6: Kayak ka kumairan surai ranjang ni.
0: Ni gua dulu. Surai ranjang?
6: Au.
0: Tau ken surai run? Surai Runjiang. Nya ai betul. Nama teh ke kumbairan Surai Runjiang tenan nemu nan di padang.
6: Ya ko cerita ke dia.
0: Oh.
6: Parai. Mangga Surai Runjiang nya.
0: Oh, pia.
6: Kamu ngalah yo Surai Runjiang nya. Bisi kau ro. Kak mati nya mangga nya pia.
0: Au.
6: Kalau kota mangga ikin.
0: Au pia ne. Au. Au. Kawol ngau nae pun surai mah tu ne.
6: Au.
0: Antit.
6: Kamu dini pun surai nya kurang. Mata mana Indonesia dia kini nak mudi ni lo
0: ni. Aw, bawa mana kita ingkar ada ni na.
6: Aw,
0: bawa cerita aja mata tu bisa. Aw,
6: aw,
0: okay, betul ni. Terima kasih. Aw, ya peningat dah ditemu Gerunsian Ari Julau ngelalai ke Ensurai Runjiang, Ensurai Runjiang. Arwah kita pedih gigak tu nak lepas tu. Buat cerita orang keliak tu ke ya. Jadi empat itik, tiga itik entelah sudah mujur di gigak kita itik di Tengkebang Usup Bakun. Terima kasih ngagai Usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirong ke baru ngambil ke bisik di gigak balap ningah. Kena kita berbutik bagagai nintiang malam hari minggu ya. Ya jadi ke sekali itu kita terus ngagen telah di lumur 4. Yang telah ke lumur 4 tu dikirim ke pengajar Wilson Indian anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih pengajar. Jadi telah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh telah dikirim ke dulu agar itu tahu dah di gigak kita ya. Jadi telah ke sekali itu dikirim ke pengajar Western Indian Munyito yang telah kita titik keempat ya. Di dengar mana-mana dulu. Batu segala-gala, mayuh raban mayuh betebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh, nak tahu ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanjau, mali dilangah remaung jelumangah. Laban tahu ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar kepadi. Di parok dua kita ngidup kapi. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Kumaita berarti kebaru. Batu segala-gala mayuh raban mayuh betebo, mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanja, mali di langah remaung jelu mangah. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujo jungkar alai kita belayar ke padi. Di parok nu kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634 dulu ya. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam Gede Baru.
0: Okey Robina. Ngelalai kenama tu?
3: Batu Tungko Ukai.
0: Batu Tungko.
3: Iya.
0: Ukai.
3: Ukai kah?
0: Ukai.
3: Enggak lagi Gede Baru.
0: Okey, terima kasih. Siko lagi peningat kita 258633. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam, Muka.
0: Janang. Okay, Janang.
7: Muka yang... Indah Kemusau.
0: Indah Kemusau. Ukai.
7: Ukai.
0: Okay, terima kasih. Bedau tu, belau lagi kalau kita ya. Ulu lungga ya tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siku lagi peninggal 258633. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Lagi nuan telefon baru. Hello.
8: Hello.
0: Uji kita ngagai peninggal ke 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Au.
8: Incu tu hari mire. Tokai uji ngapa?
0: Sapa tu tadi?
8: Incu hari mire.
0: Oh, incu hari mire. Au, okey. Ngelalai ke nama wei?
8: Okey, ulu duko.
0: Ulu duko. Ukai. Ukai. Okey, terima kasih. Uji ngagai psikologi peninggal kita bawa 258633. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam baru.
0: Malam baru Robina. Okey, lalu sebut dia.
3: Okey, Teluk Matuk kah?
0: Teluk Matuk. Ya, baru betul. Okey, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Okey, bye-bye. Teluk Matuk. Okey, nyak ditemu Robina. Ya, Siti Dagin telah dikirim atau ke di Tenggebang pengajar Wilson Indin. Jadi, lalai ya munyitu au. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subuh dikena bujang besai. Lebuh ia ngetan di menalan kuta besai, pedak tak ngararah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya, di kandi begulai ngau tuku batu pengansa, di tanah dah jauh nur iban balat ricah. Ya tadi menua ya ulu lunga samadhi nutua. Samadhi nutua. Kita berarti kebaru telah kita tik ke lima tu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subak dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai bukulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai gi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subak dikena bujang besai. Lebuh ya ngetan di menalan kuta besai. Pedak tak ngerarah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa di tanah dak jauh ndur iban balat rica. Ulu lungga semadi nutua, semadi nutua. Ya kita enggak kai peninga tu 2586334. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam baru Puska.
0: Okey Gat, ngelalai kena mau tu nah.
9: Ngelalai ke Taji Manua.
0: Taji Manua. Okey betul. Okey, terima kasih ya. Ya sudah ditemui Gat ngelalai ke Taji Manua. Ya, kita lagi bisa entelah tek di Tengkebang pengajar Wesel Indian. Ya entelah ke sekali tu menyitu dengar mana-mana au. Ujang Krialandia ngasiang pandai bapangka taya nda uliah bapangka semadi apa ya melit ke tali luji sebelah tali likang bujang sigat landik nyipat pandai bertanda taya nda bertanda ngapa enti nda cukup kerban pengantok cukup magang jadi menua ya dibilik penayak begulai ngau kikik tajau lampawang di rumah besai ndur temuai mayuah bertugung. Ulu lungga kepapas bermain. Kita berarti kebaru. Bujang kering landia ngasing pandai bapangka. Tayanda ulia bapangka. Semadi apa ya? Melit ke tali luji sebelok-belok tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertanda. Tayanda bertanda ngapa? Nanti nak cukup kerban pengantok. Cukup magang. Jadi menua di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampawang. Di rumah besai ndo temuai mayuah batugong. Ulu lunggak kepapas bermain. Ya, kita terus ngagai peningah. Udah bisik bak kedua iti arus telefon kita. Kita ngagai 258633 dulu. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam baru tu Ska.
0: Okey Gat, ngelalai ke nama?
9: Okey, ngelalai kipas angin tu.
0: Ngelalai ke kipas angin. Betul punya? Okey, terima kasih ya. Ya, Siti Egi telah hari pengajar Western Indian menyetuk pandak telah ke sekali tu. Sempurai ngai makai laban udah rarah ngeli penanya. Sempunggau ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penayak buku buka lima di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lunggak indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayuah tenyak tu. Ulu lunggak ya indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tapi berarti baru lalain telah tu pandak sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sempunggo ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penanya buka lima di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lu lunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Ya uji kita ngagai 258634 dulu. Hello, selamat malam.
10: Ya, hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas tu. Okey.
10: Ya.
0: Yeah. Okey, Thomas ngelalai ke nama?
10: Ngelalai ke dukuk nak ada sepuh.
0: Oh, induk ladai maju ah, ladai ke dukuk nak ada sepuh. Tau ke inggap? Nadai nama? Dukuk nadai?
10: Sitenya.
0: Tau.
10: Dukuk nadai mata?
0: Duku dulu nyipak kuda, okey ya.
10: Simpak mata.
0: Ah, duku simpak mata. Siti yang tadi duku nadai sarap. Ah, oh, sarap arti ya tadi. Nadai buah menyok.
10: Ya.
0: Okay, terima kasih ya.
10: Ya, sama.
0: Oh. Ah, udah ditemu Thomas tau. Oh. Ngelalai ke duku nadai sepuh. Tau ke duku nadai sarap. Tau ke duku rimpak mata. Mayo teh temu kita eh, mau nanti duku ada sepuah yang tadi nyu tumpul dan tak tajam lagi. Kalau kau di sepuah baru, tau kenti yang ada sarap, tau ke duku rimpak mata.

0: terus ngagi entahlah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega, entahlah kita itik ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu yang dilalai yang bunyi tu. Lelabi nangang kari, bisik palok nadai kaki, tangya suah beranak besai berari, penuh legiau tajau bakadang, tekurok nangon tawak, bisik jari tang timpang palok, tang suah ia beranak penekoknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Kita berarti ke baru sekali lagi au. Lelabi nangang kari bisik palok naik kaki. Tang Yosua beranak bersari-sari. Penuh legiau tajau berkadang. Tekurok nangang tawak bisik jari tang timpang palok. Tang suah ya beranak penekoknya. Menuh ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya. Menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali itu ke Rambiang kini.
0: Kali itu ke Rambiang. Oh, bakaya tempat si Dindiana.
1: Apa yang tadi nama itu? Ha? Surah Rujang aku. Itu lo nyebut mula tadi.
0: Tanda tunggu kini. Tanda tunggu.
1: Iya, iya.
0: Okey, terima kasih. Ya, yang tadi pinggang, lalai ke Kali tau ke Rambiang. Bisa ada nyebut Kali, bisa ada nyebut ya Rambiang. Apa ini bisa Rambiang dua itu. Oh, jadi dia tu bisik kali nak dari Rambiang. Tak kena dari Nora Megaya. Ya, jadi ke sekali itu terus ngagain telah kita itik ke tujuh. Telah ke tujuh itu nanti panjai. Bujang nanga rajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang. Labanya udah gak ndak dikena ambil seridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah bis tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit. Ngesai lengan rabah nambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melit ke sirat panjai lapan. Laban kudah luya berbalik cari ndak selitan. Terkait bak pemetuang bisik tempuan. Jadi menua ya di babas serpok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar munyi nyumbuah bujang ulu lunggak pagar di babak ukoi pagar di babak ukoi kita berarti kebaru telah tu bujang nanga rajang ngelepak nya lepak ke diri sepiak tiang ngesai ketikai panjai perampan senggang labanya udah gendak dikena ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit ngesai lengan. Laban ambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melit kesirat panjang lapan. Laban kudah luyak berbalik cari ndak selitan. Terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menuaya dia babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi nadai dinga munyi nyumbuh bujang. Ulu lunggak. Pagar di babak ukoi. Pagar di babak ukoi. Hanya tadi peringatan telah kita itik ke tujuh malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat lemai peserta itu ya.
0: Hari ni tau.
1: Tau orang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
1: Betung bok perumahan bangai.
0: Semak pasal dia ramai kita betung sehari itu nah.
1: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun, hujan hari dia.
1: Nak hujan tak sikit nak teh.
0: Okey, ngelarai ke nama tu kini? Pagar di babak
1: ular mata silue.
0: Nyen dah rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Siapa tu trik dah?
1: Anja.
0: Anja?
1: Nja.
0: Oh nja, awak aku ingat ke menye nyawa ni lak lantik nang bertelepon baru awak.
1: Okay. Tua, tu itu benda.
0: Pihak, kau nak lantik nama. Lah nyebut nama kini.
1: Bisai.
0: Bisai.
1: Kan kau nak dah ingat.
0: Ah, pihak, okay. Kau pendiang nantu ni ngah dah tu tua itu dah.
1: Nanti mak enam kali bisai.
0: Oh, okay, okay. Terima kasih ya. Ya. Ya, peningau dah ditemu nja hari betul ngelalai ke? Ular mata siloi.

0: ke Puak Nabau Marunda, sawum rusuk kerigai marang. Nduan kumang dayang merti diau ditucung meligai dedegi, sigit nak nginsit setumbit abe jari. Ndak berjalai sesingkang kaki, semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci, pungkak laki datai ditucung teras penguji, ndak la bintis burung kenyalang lalaki. Nti nyak udah disuak, nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab ngau baluang puak sebangki lebur api bertampai ke rusuk kerisai kerisai tisi mayuah berpampang. Panjain kelah tu. Jadi menua ya, hari munya serta ngau adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ianya tadi menua ya, lalu ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Kita berarti kebaru lala intelah tu au, intelah kita titik ke 8 malam tu. Nun kumang dayang lentak, udu pemajik nyampau pengenak. Diau di pucuk meligai rerembo, sigit malai angkat ngapok nanti ndak disuak ke menaga tajau lama, beri teguang ramawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo, barus duai tau ke saum tangga, berbakak ke puak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Dun kumang dayang berti diau ditucung meligai dedegi, sikit nak nginsit setumbit abe jari. Ndak berjalai sesingkang kaki, semadi disuak sidak kebujang ngau legiau tajau guci, pungkak laki datai ditucung teras penguji, ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi, begulai sekibuang bebab ngau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya, hari munya serta ngua adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya, kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru Puska. Tunggu dulu, Puska.
0: Okey, ngelalai ke nama kat, sebut ya.
1: Sifat mbak, lokal. Adat sapat.
0: Adat sapat. Ukai.
1: Ukai, ne?
0: Ukai. Adat-adat tu, segi sifat tu adat, tau kai adat sapat?
1: Adat, no, orang, adat, orang jadi, jadi malu, jadi malu itu kayaknya. Saya cek ya,
0: betul. Okay, okay.
1: Kena.
0: Okay,
1: out. Oh, kurang lah.
0: Okay, terima kasih ya. Jadi tu bisa dikena buat sekedap menua, lalu bisa mega sekedap menua nada yang kena adat tu ya. Tak kengkan yang gay kiruah kini gay ke ambil muntang aja meh. Jadi adat tu ndak dikena lagi. Tau kenang bisik kini bahawa semua menua tan yang ke orang bisik nak kena adat tu. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Aku ni yang kuru longgak tadi.
0: Kuru longgak tadi?
2: Banyak.
0: Sifat empat tarit rembang dulu.
2: Oh, sifat empat tarit rembang.
0: Au.
2: Anak gue lho. Bakal... Adat orang ngintu pun mati, ne?
0: Okay, okay.
2: Rembang dulu. Orang
0: sifatnya tadi adat udah ada sebut igat empat tarit rembang dulu, giga.
2: Rembang dulu, orang ke dulu. Jadi sifat adat sukat kasih ku namanya.
0: Adat sukat ukai.
2: Adat pekat. Okay, gini ne?
0: Okay.
2: Wah, nak dulu. Wah, dulu.
0: Wah, dulu. Hau. Okey, terima kasih. Gerunsin nemu pelabak aku. Lain telah tu. Jika tengah guys ikut lagi peningkat.

0: 0218236543. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru buka. Ini enggak suka
0: deh. Oke, Kak, sebut.
1: Adat pengangkat orang Indo, teman.
0: Adat pengangkat nama deh. Pengangkat nama deh. Tarit ku ya. Rembang dulu orang Indo. Adat
1: pengangkat adat burit orang Indo. Adat pengangkat burit orang Indo.
0: Adat pengangkat burit orang Indo. Ah, oh, betul. Ah, bisi menua, bisi gigi kena tu kan? Bisi nada gigi kini kengai kiri.
1: Rancis, nang nang asal ibah, nanti bisi nang tu.
0: Iya, aw.
1: Kira betul bawa kena nama, nama adat Cina kena belakang dulu betul.
0: Iya, aw. Nyonya nada kena adat tu lagi nih.
1: Nah,
0: nah, nah, cuma induk tu ngawai kurang tu tadi dah, mayong.
1: Ya, cuma nanggar keburu induk ngawai pura laki. Pula di daerah laki, ada sini, tinggal singkat,
0: dengan
1: senambar, jumlah-jumlah.
0: Au, nyok, pintok lah nah.
1: Au.
0: Au, tante, tadi pun tang kurang apa, beri duit punya kini.
1: Au, itu, cuma yang ada baru.
0: Iya, au. Oke, terima kasih kan.
1: Oke, sama-sama.
0: Iya, au. Ah, nyatip tinggal udah ditemu igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo. Tunggakai balo Indo ke belaki tu teriau ke ngatur diri jadi melaki bini. Ya tadi adat di pintok ngagi orang ke lelaki dikena ngangkat ke burit orang Indo. Di Indo yang tadi pulai tau ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peninggal yang mengkam gulai ngau kami buat program bagi kat entelah. Jadi kita terus ngagin telah kita ke sekali itu. 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam. Oh. Jadi entelah ke sekali itu munyi itu. Sengkilung tubai tuai, udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai, palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai. Dia adang kanjuang jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau, danau nudung sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai pulai hari di bilik besai dua makai berimbai engkau legiau tajau guci. Ulu lungga kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya, kita berarti ke sekali lagi telah tu au. Sengkilung tubai tuai, ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai, palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai, dia adang kanjuang jua. Mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai, mandi di ulak riam nandang. Sengkilung tubai rawang, ulih mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutung, palu di gerugu batu angguang. Girau di pulau berimbai ngau danau nuduang sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang luba nyegang. Jadi menua ya di rumah panjai dur temuai pulari. Di bilik besai dur makai berimbai ngau legiau tajau guci. Ulu lunga kemari. Tababak tungkup lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya, kita terus ngagai peningat tu bak 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Oh, ngelalai ke nama tu?
2: Aik tua dirup orang.
0: Aik tua?
2: Dirup orang.
0: Dirup orang.
2: Dirup orang.
0: Irup orang. Ukai. Ukai orang.
2: Ukai kak.
0: Hmm. Oh. Ayat tua, irup?
2: Lagi ngigak ya. Ah,
0: apa namanya dah? Seleka jaku ujungnya salah sebut Wan. Hmm.
2: Hmm. Ayat tua, irup.
0: Telentang.
2: Ukai orang kak. Ukai na.
0: Ukai orang. Telentang ujung.
2: Telentang.
0: Ya.
2: Aku kan jam dulu
0: lagi. Okey, awak kurang lagi. Okey, terima kasih ya. kita terus ngagai peningat tu awak kena buk kengi Robina tadi au. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Ah, Thomas neh. Okey, ah, Thomas ya. Ngelalai ke?
3: Pengabayang lah kujuangnya.
0: Au, ai tua irup pengabang.
3: Pengabayang.
0: Ah, okey, nyak bro betul. Okey, terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Ah, Robina udah ditembuk ke Thomas tadi au, berkunci mes 250-50. Ai tua irup pengabang. Betul lah tu leban bedau lama tu kita udah berami hari gawai. Mana hendang lalaikan telah tu media tau. Tau sebedau gawai meyak benar. Jadi telah kita ke sekali tu ya lapak ya ti ke berapa? 10 lah. Jadi telah kita ti ke 10 lah bunyi tu batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sida bujang limbang mai raban nurun jerang semadi sida bisik mai kapak beliwang tebang mai duku panjai makai tulang nya baru batang baduk melintang baru tau sida mansok bejalai nyingkang lumpung dibuang ada cunduang ninggang daruang panjai merunda nda alah pansok sida sempurai seduai sepemunggak semadi sidak bisik malik mai beliwang lajuang besi lama ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nya batang baru agi cunduang ngagai dar nya baru batang badu agi cunduang ngagai daruang tau ndur bepansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertanda sama berami di bilik baru suah ndur sidak ke induk nemu bernyanyi ulu lungga sakang menawak berapa upah manang sakang menawak berapa upah manang panjai ulu lungga tau kita berarti ke baru lala ya batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak buja limbang mai raban nurun nyerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang, mai dukuk panjai makai tulang, nyak baru baduk melintang, baru sidak mansak berjalan nyingkang. Lumpung nibuang ada cunduang ninggang daruang panjai merunda, daklah pansak sidak sempurai seduai sepemunggak, semadi sidak bisik mai beliwang lajuang besi lama. Ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok. Nyak baru batang badu agi cunduang ngagai daruang tau nur bepansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertanda sama berami di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga tadi au sakang menawak berapa upah manang. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru itu sekarang.
0: Oh, okey kat. Lalai ke nama?
1: Tu, contoh tu orang yang dah kutu bunga pengabang.
0: Katika?
1: Orang yang dah kutu kutu bunga pengabang.
0: Okey. Orang tu segi orang. Udahnya tu sakang tu orang menawa berapa tu kuta? Aw,
1: sakang. Orang ada kuta, ada kuta.
0: Ah?
1: Aw. Orang ada kuta.
0: Okey, okey ngagak itu.
1: Orang muka kuta.
0: Ah, muka kuta kemaya. Nama apa?
1: Maya bunga. Maya bunga penabang.
0: Okey, upah manang ujung.
1: Rumah pan. Rumah.
0: Orang muka kuta
1: rumah
0: okey rumah besi besi pengawak tu orang muka kuta lebuh
1: nak orang kuta kuta nikah orang nak
0: ketik kau nyebut deh okey nikah
1: nikah
0: okey nikah
1: tapi perlu lembah tadi
0: sakang menawak berapa upah manang sakang
1: orang.
0: Orang muka kuta adanya
1: lima lola ujian teh
0: upah manang
1: halo
0: upah manang
1: halo
0: upah manang ulu lungga ujuang ah. Ah, bimbing dah agak kena yang tadi. Bisa sebut nuantang jalan yang nyebut tak betul. Bisa jalan cara bukai yang nyebut. Bukai tak betul. Oh.
1: Orang buka
0: kuta. Au,
1: kuta.
0: Au, denyak.
1: Tengah.
0: Tengah.
1: Au.
0: Ukai.
1: Rumah.
0: Rumah ukai. Ni mai. Orang buka kuta nikah.
1: Au.
0: Nikah nama ni. Nanti nikah.
1: Nikah orang.
0: Nikah orang. Bisa cakap siti ke?
1: Nikah. Tapi tu,
0: dia dia tu nikah, murahnya buat tapi saya ganti jaku kita berumah panjai kelia. Kau kini nuan, kau enggak orang anu-anu, ya.
1: Lah pinang.
0: Nyak ya. Orang muka kuta belah pinang. Okay, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semina melah pinang lah bisik muka aku tau ya. Kelimpahan dia gawai besai. Maya gawai dayak pun bisik orang agak pengawak muka aku tau. Bisik orang agak pengawak ngetas ranyai. Bisik muka orang ngagak pengawak muka aku tau. Jadi tu muka kurang lebih memang kena orang yang tadi mulai ke belanja. Pulai ngagai uang turuk rumah panjai. Titik rutai ke mana muka dia kerja lebuh maya pengerami hari gawai ya. Yang tadi peningau dah ditemui gad ngelai ke orang muka kuta melah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam. Terus ngagen telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendu puak menua. Tan ada siku dekat berjaku duduk bertungak. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jeruang ndak dengan suang nyumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya bak dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu. Kubu tuanku pedak lalendu puak menua tang nadai siku dekat berjaku duduk bertungak. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak tang siku nak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya menua lama di kampung Jeruang nak didingan suang jumbo bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai dengan aku, bisik ya bak dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita ngagai peningat tu buat 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Pusta.
0: Selamat malam baru kan. Okey, ngelalai kan.
1: Selamat malam baru
0: kan.
1: Saya beli upah marahan
0: ya. Okey, lubah nanam kau ya. Tau ke tusur tapang dedegi.
1: Lubah nak ke buah?
0: Lubah ukai.
1: Tan. Kurang dulu. Kalau masa jajan dalam waktu.
0: Okey, terima kasih ya. Badaul ya. Jadi kita ingat guys ikut lagi peninga. Badaul 58634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru ya.
0: Okey, Sebastian, lalai ke? Lubah.
1: Kubur orang mati.
0: Kubur orang mati ni, tau ke? Lubah nanam ku ya. Betul. Okey, terima kasih tanda pendam tau ke kubur orang mati. Okey, ya, terima kasih ya. Ya peningat 11 titik telah mujur di gigak kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkak ke program tu nakak tu dulu lalu bagulai baru bawa program tu minggu baru. Jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantan lah semua pengawak. Lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu. Jadi ninggal kita ngau Siti lagu ke lemai tu hari lemambang lemai penguji kena kita berserara bawa program bagi ke entelah. Jadi tu peningat lagu kedai baik Raban lambang-lambang lemai kena kita berperindang ke lemah itu ujung ke program bagi kan telah buat YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelola ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama Kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejuaraan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sebelum lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan dapuran hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas yang dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu oleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu oleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari lah. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO hendaknya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai menjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi ari ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawak ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Daun tu ini pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu Stin Ita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh maka jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang megak ngerapit kagai kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu pada peningah maya Niti Daun tu ilah inya temuai ke di pemasa ke kagatai maya ilah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak hanya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mereka ngau hari kontijen mereka hari Kalimantan Indonesia maya hanya mereka dijangka dekat narit hati bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang mereka bisa mereka hari menua luar kita bisa temuai kagai Sarawak jadi atur cara ke maya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kena nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar mega kelebih lagi biar mega bala kita ke dia di menua Kucing bersama-sama belah sampah datai bak pengawak tata niti tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kucing water peran kena 2026 tu ialah.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 1, 15.06 2026. Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ulu Dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. City agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Karen Libau Engkau, lagu yang lelengau kenuan lagu keterbaya pemerindang malam kita ini. Malam tu ya, malam hari Minggu 14/6/2026, 3 jam di konti nyentung agai tengah malam tu lagi ya. Engkau DJ MATU, okey, di Puak Menggeri Kuching. Mana Gary kita malam tu ya? Okey, kita kebenar baru rantau jalan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke sama likun kita ke bertengah ke jalan alun di betung. Benung diatur konsert rakyat bak Dewan Lumbak ngau main di betung ya. Benung capuh bala badedin ya ke benung merindang bala manyuh bak panggau utama Ramles Walter nya ya. Okey, maka selama berjam ke terubah hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita dikeluarkan Monica Media ya. Malam tu pukul 10 dan kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online ngena RTM. Klik kita nginjau setiap lagu rohani dulu, ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udahnya mending ke tanda program Aku Boleh Penampak.

Balam menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak berarti kesitigik cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih apa disergah laban kesekali

kitai suah ninga, bala menyadik bukai ke endang udah lama, endang udah lama megai pengarap Kristin, endak percaya ke Tuhan. Bisik megak sidak tik madah ke diri, Tuhan Jesus, endak ninga. Endak ninga sampi, endak ninga peminta, serta endak medak pemerinsak sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang, endak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah baati, serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujuang ke Tuhan, endak ninga ke sidak, endak ulih datai ngagai sidak, laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bakan ni gaya sidak ke endak sedar, endak sedar ke diri udah betuai ke sitan, arame kita ninga ke cerita kenyadi, bak siku induk, tidi baik bak program, aku boleh penampak ke sekali tu. Cerita tu dikongsi ke siku father di menua kita itu. Cerita tu dikongsi ke siku father di menua kita itu. Ari siti, siku induk datai bertemu ngau father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gamal induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau father tu, dia induk tu madah kediri sakit. Induk tu madah kediri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira kedi kumbai kita itu tadi penyakit riman, riman bak perut. Jadi lebuh fada nanya induk tu bisik kenadai induk tu bersampi, bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah kediri, ia endang semampai bersampi, ia endang bersemiang ngambik ke Tuhan ni ngasampi serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisi insur, penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai, tang nyau ngasuh ianya balat agi. Nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi. Engka Tuhan endak ninga kesampi aku, piak meh ku induk tu tadi. Nyak kebuah lebuh yang ngasai ke Tuhan Jesus tak ninga kesampi, tak ninga kesemiang, ia lalu datai minta Father bersemiang merkat ke ia. Makanya meh randau induk tu engau Father tu tadi. Udah keninga jaku induk tu, dia Father tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu, ia medak induk tu bisik dua itik gamal. Ia medak induk tu bisik dua itik gamal. Dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebuh berarti ke amai. Sepiak baka gamal induk antu. Lalu lebuh induk tu datai tadik megak. Lebuh induk tu keterubah yang datai bertemu dengan father tu. Father tu medak gamal induk tu ari jauh cukup bajia. Tang lebuh ia nyau datai semak, nyau datai semak agi dampih agi dengan father tu. Dia gamal induk tu tak berbalik baka ini tuai orang, baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh father tu bersampi ke induk tu, ia medak bisi jarum 6 itik ditanam bak mua induk tu. Tu meh utai ke dikumbai tusuk tau ke susu.

susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau atau ke bomoh. Ngenak jarum, ngambil ke gamal orang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajik di pedak mata kasar kita mensia. Jadi udah tembok bersampi, dia father tu lalu nanya. Ia lalu nanya, kebuah induk tu ngenak susuk. Jadi lebuah induk tu ninga father tu nemu. Ia ngenak susuk, induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia ndak ngadang. Ia ndak ngadang father tu ulih medak. Udahnya, ia megak lalu berterus terang ngagai father, kebuah ia tik ngenak susuk. Jadi ku induk tu madah, ia ngenak susuk ngambil ke orang rindu serta medak gamal ia tu bajik. Lebuh ninganya father tu lalu madah, nama kebuah Tuhan Jesus endak ninga ke sampia, endak ninga ke semiang ya. Tajak pen macam sampi, macam cara ya semiang ngambil keriman bak perut ya tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga, laban iampu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngau ya. Laban jarum susuk ke dikena ya tu, endang bisik semangat sitan ngau kuasa pemetang. Kengajiah ke mata mensia, lebuah medak orang kengenak susuk tu, ari jaik gamal ngagai manah gamal. Nyak meh kuasa pemetang bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan, lalu ndak muka jalai Tuhan datai nyelamat ke ia. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan, ukai betuai ke Jesus. Nyak alai, father tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya. Enti ia kak gerai, enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok father tu madah, udah mayuh orang ke ngenak susuk. Di pedak ia lebuah sidak tu parai, tubuh sidak jampat amai berbau, gamal sidak jampat amai berbalik jaik. Bala menyadik dalam Kristus semua, nyak meh sitik cerita kenyadi bak siku induk, lebuh sampi ia endak didinga Tuhan Jesus. Laban ngelamak tu, ia udah lamak berandal ke sitan bak penghidup. Bila menyadik semua arab ke cerita induk tu tadi, meri ajar, meri lalau, serta muka mata ngagai kita bukai, kelebih lagi kita ke induk. Ngujung ke program aku boleh penampak, maya cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar merik seliang penampak ngagai menyadik kita bukai. Nya alai anjung meh cerita ke dipedak kita, cerita ke nyadik bak kita megak, sama tau dikunci ke bak program tu, anjung ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai, jadi meh saksi Tuhan.

0: mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sri Aman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebuh Antu. Kita akan dengar kami di Lebuh Antu ya. Okey, selamat malam, terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiga gawai dan yang pelilih Lebuh Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai baru mah jual nangasan di Lebuh Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke di Kangau Merin dan bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman. Keketai. Okay, pukul 10 nak beri ke berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar di Tengguna Burka Berita Malam Mari Wai FM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu 14/6 tahun 2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai keudah nyau pengemansang ke menua Sarawak Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh bak sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke manyuh raban profesional dalam manyuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering gau undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anebiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta megak 3 iku pengajar keudah pincin nerima basa ke Tegal Pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus negap ke penduduk ia nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke What Chef 2026 di Miri kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukuk ngau kerjasama antarabangsa. What Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia mansut ke jakutu bak awam media What Chef 2026 di Miri. Antara program ke narik hati ianya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngagak kopi dunia. Siko Indo berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindikat beranak ke pukul palsu tidi iklan di media rama. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Taja pihak mangsa Serina Mujur mansut ke penguntung RM28,900 sebedau nemu diri kena tipu lebuh suspek ndak ngamat ke penguntung ti disemaya. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang bising masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke diatur bak laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Tunjadi palan ti ketiga lain ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia manya macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi. Tu nyengkawum breeze walk 3 km di mujur di pasuk 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai. Program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Hui Hong Seng. Program tu diatur kena ngangkat ke pemerhati mensia manyuh pasal besai guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
Menujung ke berita malam kita, ke malam tu berita di Tusun Monica Gary di Salin Arlinda Suel, hari bilik berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas yang dikenal menyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikenal tentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot itu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkia hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu oleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu oleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi ari ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami ke Malam Doain. Pemerintah malam kita 10:17 malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang. Kau lagu yang kita Muji Tuhan berjam kedua hari Minggu. Maka pemerintah malam kita BC Program Pelasar Jurai 6:35 nangkan ketua lagi ya. Tang sebenarnya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan abad sekedar dur di bagi menua kapit miring gau limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman betung Seri Kai Sibu Muka gau Bintulu gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan tenggara gau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. So, okay. Nyaya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Marinda kita ngau lagu rancak di Sada Wat Rock lagu Metropolitan. Udah nyemending ke program Pelasar Jurai 6:35 sebedau nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu ya malam hari Minggu Country and Western.

0: Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji keputu ni ya. Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya mah pengujung ya, awak ke job tu labuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job nak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia nak boleh lari aritik betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tok datai bak mayu macam sukut, sekali kenya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agik kebukai. Bak rabat Kristian si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji kecukup besai. Tajak penlenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tok bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tok bak topik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga. Ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datai baru bergulai ngau kitai bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana, lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik bergulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer ke ulih datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntun penguji teladan pengarat Job ba topik ke dekat di perjurai ke kita ngau tu aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu kaku datai ke studio gitu. Lalu kita berarti ati ti gagal, ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu mempengerai kini sari itu nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya ati ti lantang. Anang ni gak ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sari itu dituntung penguji, teladan pengharap Job. Jadi Pastor, seberau tua ke ujung lagi bak ranau, bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu, keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh, berkunci mimin penerang bekau ngau orang ke bernama Job tu Pastor.
1: Okey, terima kasih. Aku dekat macam bak Job 1 genteran ke 1 ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bak dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia dia di menua Uz, ia betuai serta nyembah Allah Taala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak induk. Ia nupe 7,000 iko bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambah kanya, ia megak mayuh bendal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, buat menua adab ke timur mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, atau ke background Job tu, Job tu ianya siku orang ti kaya, buat adab ke timur mayanya subah. Lalu Job tu megak, orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus bak mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Pening.
0: Oh, okey, jadi bala peningan nyak tadi mimit penerang berkawa ngau orang ke nama Job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal Job tu. Jadi Pastor, nanti kita berhati ke cerita Job kebisik dilansak nuan mimitnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemenah ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemenah ke penghidup Job megak diuji. Job diuji lebih ia ambis lenyau reta tengkira serta lebih ia ke kena sakit raya. Aba kita mensia ke penuh ngau pengelami serta pengurang to pastor berat aman utai tik untung penghidup Job to deh. Lalu to uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita betapi ngau penguji hendak ngira meh nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tu deh pastor.
1: Mana yang tanya? Bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Oh, nama kuah aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup Job laban ya orang ti kudus, orang ti ngasih, orang kenangi kalah tala. Dia setan minta pemenal nguji Job. Awak ke Job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nyak kebuah yang nguji Job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia say ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita yang nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai tik nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan puan peni, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nda meda namau teh kenyadi. Kadang-kadang teh kenyadi bagi kita Tuhan dekat meda pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan peniau. Keterubah ya Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah dalam penguji ya nyangut lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua Tuhan selalu ngelak tau ke nak ninga ke sampai kita. Engka bisi kebuah menya nak mengerti ya kedua tu tadi. Ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi. Nyu nak didinga Tuhan labang kanya bisi kebuah Tuhan ya tadi dekat meda bekeni ke respon tuanya tadi pak perkara tu itu. Lalu ketiga cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Engka bisi kebuah menya yang ngasuh kita yang nanti dulu ngasuh kita yang respon nanti ya. Mayu mensia tu tadi nanti bisi penanggul nanti ya bisi bisi ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan puan pini. Jadi utai tu nantu betul laban kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjai penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contoh ya Job, sitan pu minta pemenar ari Tuhan. Awak ke ya nguji Job, awak ke Job tu melengkap ke pengarap. Dengar bala peningat, engkau penguji kena say ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita, awak ke kita melengkap ke Tuhan. Anang melengkap ke Tuhan, laban bisik tolong Tuhan. Laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
0: Ya nyak tadi saud pastor tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastor nya tadi enti maya kita bersampi Tuhan nya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhan nya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke disampi kita anang kita ngeranse out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya tingkeman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena tua ba topik Job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup Job. Ari orang ti beberita nama, orang ke bisik utai serta di pebasa. Atang udahnya ia dikelese ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita Job tu tadi. Bala nemiak miak pun nemu ngelese ke Job tu. Ya piak mega Job dikelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertubuh ya ne pasal ari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya abak penemu nuan tok pastor abakan ni kisah tok katujah penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang nang kadah merenung tua atang nak mukai-mukai udah nyak tua di baruah ari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau. Lebuah kita nya bisi hutai, lebuah kita nya tadi mansang, lebuah kita nya tadi mujur, lebuah kita nya kaya, raja dalam semua hutai nak nyala-nyalah pakai job tu. Tu job tu mayuh kaban. Mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ka lurus. Jadi inti secara logik ya, Job tu nak patut dalam penguji ke ketok ni ya. Laban nama ke buah, laban Job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kenguji.

0: ya suba kaya mai ya suba ya. Jadi orang ti ngasih ke Tuhan tang dia tu pedak mai pergi hidup ya labuh ya dia tu semua tayang ada lagi semua kersaya udah dirampas reti ya begitu ya puan penial tapi jadi ke inspirasi kita jadi ke Siti Perancang agak kita ti jadi orang Kristen ti bisik Tuhan tu dalam setiap pejalai kita kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita nak dalam nyade. Angkat kita. Maju terus kita. Mansang kita dalam Tuhan. Lalu aneh merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis ba'adan din. Laban bak garis din, bak adan din, bisi upah kemuliaan, bisi upah mekuta kehidupan, penghidup ti kekar. Jadi utai kepada kita, ukai utai kepada mata kita, utai kena kepada kita, ianya utai ke dadang kita, laban buat kudus madah, utai kepada kita, nya nak tan lama, nya segi lenyau, utai kena kepada kita, penyelamat, sudah dijanji ke Tuhan, pasti, laban, Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegi apai. Nanti nak nengah aku. Pihak aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengharap. Tajak pen kita dalam penguji kini. Dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan. Ti nulung. Lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya. Bakal orang ke Belanda. Nanti kita udah tai badan. Kita mesti bisik hadiah. Puan Penny.
1: Ya, ya tadi utai kau jadi perhati ke kita. Tak kau boleh diambil kita kisah penghidup job tu bala peninga tajak penjob tu tadi atau kalanya di orang ti di pebasa orang ti mayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dan nak buka-buka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kutai tu kita kini kau anak putus asa me kita ini laban bisi jalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini.
0: Ya bisi jalai bukai lo Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita, ya meh penolong dalam semua penusah kita.
1: Ya, pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti asai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Yesus, laban dia dekat merik jalai ngagai kita. Jadi pada pendengar kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke sitik lagu, kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji, teladan pengharap Job. Tetap ke pengerinduk kita terus mengalai kami bahawa kelas sejurai 6.30.

0: lagi boleh ngok kami Plaza Jurai 635 Sarito berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu lagi boleh ngok kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan Nampung baru Rana tu Pastor. Nanti kita meda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak kelimpah ya putih sakit raya ngayang ke kita mensiato diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lebuh kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah besai ke nuntung penghidup kita bak mensia ke penuh ngau pengurang tu nama pemunti ulih merik pengadang ngage kita ngami ulih niru tau ke naladan pengarap job Pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita ba penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job nomor satu ti kerja job ia nak mempelita ke pengharap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kau ia ngau Allah Taala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi, lebuh ya nyau semua utai, lebuh ya sakit, dia bini ya madah ngage job. Nama kebuah non agi megak percaya Allah Taala. Nama kebuah non nak nyumpah Allah Taala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bini ya. Oh, jadi job tu tadi, nak, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenar ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya au ngagak pengerami henti kita berarti ke udah urangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah merik kambin domba jadi ke pengampun penyalah ka mebala anak itu tadi bisa berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tang ba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita jadi ba utai ke diperhati ke kita itu ya nya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya, dan job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berarti ke penusah, ngau penguji ke dasai ke job tu, yang kita nak boleh berarti ke tu, ngau utai kepada kita, engkau kita nak boleh bakal pengharap job. Tang, nya kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita ulih merniang ulih meda ulih belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap bapangai ngelempai bapengharap ba Allah Taala siku aja
0: nya tadi pemuan ke ulih di berarti ke kita ngami ke kita ulih niru tau ke naladan pengharap job apalah peningah nyau nak berasai awak kita itu cemburu amatang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau dek pastor kisah penghidup job tu muka nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya dek pastor nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job lebuh sitan madah ke maya nyawa siku-siku orang dalam bahaya dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngambil ke ulih terus hidup erti ya tadi sitan percaya nadai siku orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketegar dekat nyelamat ke nyawa direpu komen Wan Pastor.
1: Ya nang segi amat nanti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu kita segi kini ku kita nganunya segi teguran nanti kita segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi membuat penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti mensia ka biasa tu. Tang agai kita orang Kristian kita meda contoh-contoh ka ba dalam bab kudus. Ante kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begulai ngau Tuhan, ia nemiak Tuhan, ia jadi murid Tuhan. Pengelama 3 tahun setengah, ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tang ba pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subah. Jadi lebuah kita meda uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita. Mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Taala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap kuaku kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pe pengharap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup job tau, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pihak mega lebuh Yesus buat pasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji sitan puan penial. Kita meda ya. Okey kita ajak diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza tang kita bisik pengeri yang batuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun ba pasa. Dia sitan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji, tajak pen ya Tuhan. Kesatu, setan madah ngagai Yesus, anti nuan amat anak Allah Ta'ala, asuh batu untuk jadi ruti. Jadi nama aku jaku Tuhan dia, ku ya, mensia nak oleh hidup ngau ruti aja, tang berhidup hari leka jaku Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega, lebuah ya dibaik ngagai munggu, ti tinggi mega, dia kata berarti ke, anti nuan nyemah aku, aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Taala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah miang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melikat dekat nyambut kaki nuan, awak ke kaki nuan nak terantu batas batu. Etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakut sitan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Taala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny, kita meda lebuah kita dalam penguji, lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini, kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tang bak pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke Mesia tu, kita ke hidup badunya tu nak boleh lari ari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas ari penguji tau ke penusah dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu ati nepiak puan pini. Jadi nak jadi ke penghalang, nak jadi ke skat ngagai kita ke terus ba arab ba pangai ba Allah Taala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan ba tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan ko aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tok Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan nuan ngerawat ke semua perkara ko udah dipijurai ketua apa topik kita ke sari tu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Nak ku nyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita meda penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta ia ambis, anak ia mati habis, lalu harta ia pun lenyau, lalu nama tek misik ia lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya, te ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pia ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang ngau Tuhan tang ia tadi unsuru sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balah kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenyang ngagai Tuhan bekenya maga dalam pengharap kita menjadi mungkin kaban kengimai kita mungkin kaban kespiak kita nya tadi engka mebisi ia ka merik nasihat ke maneh lebuh tua dalam penguji yang ka bisi maga merik nasihat kena maneh baka bini job tu tadi ting ujung ke job maga nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merenyang ngagai Allah Ta'ala ti ngaga dunia dinga bala peninga kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita mendak job tajak pia dalam penusah tang bak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor ke simpul nuan habat topik kita ke sarito. Pulai baru ngagai nuan anutup kita ba sampai penutup.
1: Apai kami ti di surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai, belempai, arap, lalu betuai kenuan siku aja dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, pegerem, pelasa jurai 635 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami terima kasih ke pemaneh nuan terima kasih ke pengerinuk nuan nak puntan dalam kehidupan kami terima kasih Jesus tu sampai ke pintak kami seminak di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai amin
0: amin amin. Jadi ngau tu nyanak program Pelasa Jurai 635 ungkup kami ngau tu terima kasih ngaga kita kuda boleh ngau kami hari pun.

0: Kita Gatu Gunung Mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi jadi adulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: World Cup 2026 Hari 1, 15.06.2026 Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ulu dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia. Bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Tume 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun.

yang dah lagu ya Take Me Home Country Road. Okey, program kita Country and Western ya, ni tuan kan. Tengah malam tu lagi. Okey, nyapa dulu dengan kita di fanpage kami ya. Semalam gang Anna Upi MA minta lagu kena berindang kebagaban ke malam tu ke Kia. Okey, kita dalam program Country and Western. Alex Delta Bina Wanta Barau MA di rumah Juana Selaja Penti Baru Skrong Engkelili. Malam tu mana gayari Benung Ningan Wan Kia. Minta lagu kena berindang semua kebagaban ke suah. Engkau berpesan ngelamak tu dalam radio pesan ya. Salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata. Jaga rundiam, salam Malaysia Madani. Kekia munyi kita yang baru dah habis maca berita ni. Terima kasih Alex Daltamina Watabarau. Catherine Robbins bertugas MA Juni Benz mendingi program kita Jimbun Imah Megah Agnes Indai Robin. Mana gari di miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, Country and Western. Kita mending ke lagu di sada Brooke and Dawn. Lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard Bachelor Boy.

Cliff Richard, Bachelor Boy, kita akan rindu ba paket main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke-23. 48 begah tim mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur ba 3 bengkah menua besar, ianya Amerika Syarikat, US, Mexico, Gau, Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main ba Group E, Jerman bertemu Gau, Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12, mandi-mandi minta TV dah lama ni. Group F hanya Belanda bertemu dengan Jepun pukul 4 pagi, kita berhati ke tim Jerman dalam sejarah FIFA tau ke World Cup kita 4 kali sudah jadi champion ba tahun 1954, main ke diatur ba New Zealand 1974, ba Jerman Barat 1990, main World Cup di Itali 2014 di Brazil. Kalah pemain ke nguasa ke gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman mega Microslav Klose ngau pemanyu gol ke di pasuk ke ia tau dikembang kita enya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berperindang country and western, ready, get set, don't go. Billy Ray ngau Miley Cyrus, okay? Kedua lagi injau lagu Glen Campbell, Rhymestone.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketua ri mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, segelai sejalan kau. Kami pemerundang malam kita ikan malam di malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru dia kita di fanpage kami as a malam ke Dublin ke Baja MBI. Sempat lagi terbahakan lagu Dolly Parton kau, Kenny Rogers kau, okay, Jeremy King Ademiri MBI Benundingan Nuan. Okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ikan malam tu dituju ke megai Helena Louis, Julia Binson kau, bala anak yang megak semua sedak tu di Miri Magang dengan Nuan MA. Selamat bertugas dengan kami dengan kita ngarap ke terperindang Patrice Inchon sebanding ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Magang, selamat bertugas MA. Kau kira bakal lama tu meh pesan Nuan, jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih ya. Terima kasih Wai Bulan Pegari benung dengan kita. Terima kasih Wai kesekali tu Mami Abah Magang. Okey, yang minta lagu kena berindang semua peningat kita. Manyuh kepada kita minta lagu-lagu Iban tang ke jam tu kita berdung dalam program Country and Western ya. Utang malam pagila MA debah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, oh, Yesterday Once More, ambil dekat lagu Rob Stewart dan itu lagi Have I Told You Lately.

0: Tuh kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

arikitan. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu, Ari YFM.

Lagu lama Rio Rosen. Kalau lagu sudah, Listen to Your Heart. Okay, main jam kita 11.47 minit malam. Kita akan meninggal kami di selampur benua kita berdau tindak wai. Okay, hagi berkali engkau DJ Meba lubang ribetnya tuan kai tengah malam. Terima kasih ya, meninggal kami di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Meninggal secara online RTM Klik ya. Okay, anda ingat semua paket membul kita FIFA 2026 tahun berada kita channel TV kami di RTM tau ke guna application RTM Klik ya. Okey, lagu-lagu kita hari mesti dua ke di rintai ke aku sebab kita menjaga lagu-lagu automasi lagi. Okey, timang kerbak tawas 6 jam ni tu lagi pukul 6 pagi-pagi ilah ya. Okey, lagu di sana Alabama Song of the South dan menik lagu Elvis Presley dan lagu ya The Wonder of You ya. Kena nutup country and western kita yang ungkap ya malam tu 14 hari bulan 6 kita kengin tu hari pengada seri tuai. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jeruki ya. Ya kebenung bang rantau jalan berjimat lebih kita ke driver. Terima kasih 8 kaki dengan kami tentu ya YFM. Bermubarung kau di JMA Tokatiu di Kaunti Pagilah Pemerindang Malam jam ke sama 9 hingga pukul 12 tengah malam ya. Malam tu tindu engkau jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, bagi selama ingat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

0: Dunia ke YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulai dengan YFM, nyelia menagi hari kengeraran.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan tu cara ketubah yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya. Ya.
1: Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pun enam menyikut tadi buat tempat masjid Jamik Betong lah. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu mungkin hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.

0: Pagi Rewind. Pagi Rewind. Pagi Rewind. Pagi Rewind. Pagi sistem sekolah kita ke dia tahu, Daniel. Nganjung lagi pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bak terika yang kesemal. Bawa mayu masuk lagi pemberi ketebal lagi nyau sama best, sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi. Ke kak ngasuh histeria mimiat, nanti histeria.
0: Mimiat aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama berkeni ke pengawalnya.
2: Tengah saya ke diri semua Sam. Nya Maya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari itu. Kita ikannya tahu kering. Nya Maya tanya kan berkeni ke utai tu.
1: Biasa nemi ya.
2: Nya masih ti hari pemanah ya Sam di kita mai sidak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya aja nasi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna-guna adanya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah tu ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka?
0: Kediri. Nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kempak aku tau ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu si.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kau uji kah? Kau uji kempuah merah. Dakin.
0: Sam. Nama nak untuk nginsap itu, Sam?
1: Nadai. Nak awak? Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: Destiny-a.
1: Destiny-a ku kanunon sakta juara Chapa ke Piala Minggu tu.
0: Sapa kena lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah dulu.
0: Lagu ngel.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup ke diri ne. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana de orang dika dika spon ka?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampua aku tu ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu le piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama mana tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Oh. Anang nginsap.
1: Kalau ku mau lo sih, ku paluang betul lo.
0: Nih, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakal.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keterlibat kami yang

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: sekedar hari cara kita ke nyipat anak kita tu tadi, bisik megaknya nak ngasi bersikuk-sikuk anak deko kita. Lepas udah kita nyipat sidak ya nyipat ngau cara rindu kaku tu. Agak gak sidak yang ngerja penyalahnya. Nanti semua cara disiplin fizikal ke bakal tu tadi nak ngasi, cara disiplin bakal kita ke nagang atau ke ngambil atau ke ngenyawah ke utai ke dikerinduk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone eh. Di pelapak kaku nya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena kita ngerja utai ke baka tok gini.
1: Sebenarnya aku nyangka ngena jakuk sempama atau utai ti selalu di disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubo tang enti nyau besai anang kita mentul ya ngai kenyo patah. Lebuah kita disiplin anak tu bisi mega anak dekat ninga, bisi mega dekat ngelaban. Lalu tiap-tiap ikut bala anak, tiap-tiap ikut sidak anak sebakal perangai. So bekeni kita yang gaunya, lebuah sidak agik biak, efektif penyuran nuanya. Tang lebuah dong dah busai anang, nang nantainya ngegai sidak ya. Nuan mesti duduk ngesidak ya, lalu berendau ngesidak ya. Dan semua bala anak kita bisa utai ke deguna maka. Lalu perhati ke utai ke deguna sidak ya. Perhati megak pengelemik sidak ya. Lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya. Kena pengeriangnya, kena kita mimbing, kena kita ngajar sidak ya tadi. Contoh, nanti sidak ya meruntak, pasti bisa kebuah. Nak puas hati kini, tahu ke nyangka cara yang berbaki dengan orang petik salah kini. Lalu utai itu diperhati ke kita nyak kebuah kalau ngenak ke jaku ibu. Kita yang mesti ibu ngegai bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak yang megah. Lalu ngenaknya, ngenak caranya dia kita nemu cara berkeni ke ngasuh ajal kita efektif lagi ngegai sidak tu. Bak telefon. Aku selalu ngenak ke jaku umumnya tu bala peningah. Kita selalu nyebut telefon tu telefon pintar. Kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh. Amat nak ya. Yeah. Anak kita inti sidak ya bedau nemu megai telefon. Anak ngajal sidak ya. Anak sekali-kali kita ke inai, kita ke apai. Ngasuh telefon tu buan anak. Laban telefon tu pama jakuk buan. Erti jakuknya namau te kedepedak sidak nya te nyadi kecigu nyadi ke guru sidak ya enti anak kita bedau nemu megai telepon anak ngajal sidak ya
2: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pimlia David ngau YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Erti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke syukur penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuk.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Selamat pagi Bala Peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seventh Adventist. Pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita sampai dulu. Sekali lagi Tuhan apa di surga, kami meri mulia terima kasih kenuan. Dan rak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ya kepeluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuh kami muka ke jakut nuan lalu ninga pelajar rinya. Sawup kami mertik ya. Beri roh kudus ngiriang rundiang kami pagi itu. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan juru selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita dari Luke 12 ayat 51. Kati kita ngumai aku datai mai pemayak ngage dunia. Ukai, aku ukai datai mai pemayak tang mai penyerkang. Siko missionary di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal buah sidak bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Pune. Ba tengah menua India kenur ia berubat. Laban pengerusak tubuh ianya balat. Ia nemu diri ndak ulih lagi jadi sedadu nyalai. Beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisik pengawak ke ulih di kerja ia lebuah ia udah baduk jadi sedadu. Pak nengerinya bisi City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu, bala nemiak college datai ngagen nengeri. Lalu muka pelajar bub kudus ke bala nemiak mit. Ngau ke sebarang orang ke besai tuai ke bisi ati dekat nemu ajar bub kudus. Tu ngujuang ke Mohan ulih bertemu serta betelbak ngosiku. Anemia ari kolesnya ke bernama Mansur ke ngajar ya pasal bub kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu Mohan bisi amat hati dekatnya di orang Kristen tang ia bedau dekat mutus kerundiang diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundiang nuan ke Tuhan ku Mansur ngan saya support kita itu pandai aja anang dina ingat. Tang Mohan berdaulih mutus kerundiang diri nerima Jesus. Lebuh ia udah nemu kelatih ya, ia peninggal ke Pune. Lalu mupuak ngagai siti negeri tunga ke utara menua India. Beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidap misionari itu pin nadai agi ninga berita ria nyentuak ke bisi hari siti. Sidap bisi nerima surat dari ia. Kendur ia madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristen. Lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College. Ngambil pelajar sekolah dia anak lama. Lalu sekumbang ke dia. Aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit. Lalu udah meli tiket kereta api. Lalu madah ke hari ngau jam ya dekat datai. Awak kesidak di kolesnya udah ngamat penataya. Timpuh ke disemaya kenyapin datai, kereta api datai, tang Mohan nadai dalamnya. Sida nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sida nulis baru tang nadai ga dibalas. Berapa minggu udahnya. Ndak disangka-sangka sida nerima surat aria. Aku kena penusah besai ku ya. Malam apin aku ti dekat datai ngege Spicer College. Ayah aku nemu tai ti dekat degaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya. Ia nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dituju ke ngagai dada aku. Lalu ku ia bijaku. Nanti nuan jadi orang Kristian. Mati nuan. Lebuh aku tinduak malamnya. Sida ngambil semua gari aku. Ngau duit aku. Ngau tiket kereta api aku. Lebuh aku dani pagi. Aku nemu diri udah dikurung sida. Dalam rumah dari empu. Nyau kelama baru sidak nyagi aku nurun kerja.
Hari terempat kerja ame aku ke nulis surat tu begagaun. Namau tai patut digagak aku dia tu. Sida misionerinya pin tekalanya nulis surat ngegaya ngasuhnya datai ke Spicer ngau nakak penyempat. Sida dekat ngirum ke ya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jempat ke Puna. Ya, me cerita Muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi Ribu Kudus. Lalu danya ia pin dibaptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu me siku mensia ke amat-amat rindu ke Jesus. Ya, ukai nyadi orang Kristen ke sengapa aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi Muhan. Lebuh kita dekat jadi orang Kristian. Tang genap ikut orang kemilih dekat nitiah ke Jesus. Dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus kerunian diri. Lalu milih. Sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak beri ya ke kita nya lebih penting. Hari semua kita bukai dalam dunia tu. Bakal Muhan. Bisik maya kita dekat di pejal. Milih antara Jesus. Tau ke support kita. Nah, mau tai ti dekat digagak nuan nebuah bakanya deh. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiak ya kiamat. Nuan megak sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga, terima kasih yang mayuh pagi itu. Tuhan, lepas Tuhan sudah ngerak kami dan ni. Lalu sudah merik kami penghidup bari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang. Ti sudah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati. Dekat nitiah ke Jesus selalu nyadi nembiak ya. Kami sampai awak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalan niap hari. Nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bukan nuan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja berkata. Kami nemu nuan muka. Dekat merekat kami. Nanti kami sanggup ngerja semua pengasuh nuan. Nuan dekat ngiri yang semua orang ti nunduk ke perintah nuan. Nuan dekat ngemujur ke penjalai sedak kenyerah ke diri ngegai iriang nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerja utai ti dikedekak ke nuan. Awak ke Tuhan merekat sedak sari itu. Ibun semua kami dalam selamat nuan sari itu. Leban kami minta semua utai itu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung suntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu kena kita gawa. Nanyong kepawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak ya ku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Lori dan kita, mimpi ngari bermacam lagu.

Luna Aria Maxwell Franklin Saran. Terima kasih Mili Hawaii FM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM, hari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mereka hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak ndur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 15 hari bulan 6 2026. Kalau kita pegulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Lebih lagi kita ke nang udah tumbuh angkat Dani ke pagi tu. Kita ke nurun gawak ke pagi tu. Ke bisik pengawak ke diatur Sarito. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal. Jam kedua tolgit maca dulu pesan berat ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Jadi ke jam keterubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tau ya. Hari data darah tampun puji.

0: Tengku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 km. Jadi Niti Tahun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebihan mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum ke diau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak hari menua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak jadi satu cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke Niti tu yang atur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke bertemu dan dini hari pagi lah peninggal ya. World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu mayuh bala kita ikan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalai Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mega ya. Ianya tim Netherlands bertemu dengan Jepun hari kumpulan F bela seri 2 sama. Ianya tim ke baru dah tempuh bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan ketua lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu ianya Kota Divoy ngau mega Ecuador. Urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Abah TV Sukan RTM ngau mega Sweden dekat bertemu ngau Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F mega. Jadi nya sekedar hari menua ke dekat berpekit World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pekitnya tahu daripada kita RTM klik. Hari TV OK, Omega Sukan

RTM ya. Okey. Raja Fiat Arab ke kita sama Nurun kawak gau regas lantang meh ke pagi tu ya. Tajapan mayuh game ke bermain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke bermain ba USA Canada ngomega Mexico ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu ba awak pengerak pagi. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oha!
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Akai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, awak ke sekali itu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ensuna anak usan madah ke ngeta sulit niang menyadi ya. Inyak niang ngalimin anak usan ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Hanya di pengawaknya dekat diatur pak rumah sidampu inyak pak rumah pengabang setengin paru engkel Lili ya. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Seratan Dor madah ke ngetas ulit niang limin anak usan ya ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah pengabang setengin baru engkelili. Okey, lalu pesan kedua tu Ari Adin anak runggah madah ke apa ya runggah anak ngali ya runggah anak ngali udah nadai. Lalu nia ngarunggah anak ngali itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 16 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi Entulang Tekaluang Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu tui lubu antu ngkelili dimiri melikin sebang pelai skim sekerang batu lintang kucing ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Santinia anak runggah 018-749-430 ya. Nya tadi pesan madah ke runggah anak ngali ya. Runggah anak ngali udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah Iduin Jawi Tulang Tekalung Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya hari manis atau ke Uti anak jingan madah ke Iparia ianya Julia atau ke bini lamba anak jingan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lidung rumah Siti Tisa bukuang pelaso bukuang asal sebangkoi remabuang terusan Sri Aman menat Awur, Petikal, Isu Bangat, Tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut dari Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Julia atau ke bini lamba anak jingan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pagila ba rumah sedempu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke Binia Maria anak Kiai ya Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sepemanjai jalai Sari Serikai, Dipakan, Bintulu, Limbang, Bintangor, Dimiri, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Maria Anak Kiai, ya. Maria Anak Kiai tau ke Indai Sanyen udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tau lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah jerah, Sungai Balai, Sari Serikai, lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga, ianya hari Easter Maui, madah ke ngetas ulit, niang, suit anak cali ke dekat diatur, 20 hari bulan 6, 2026, inya hari 6 tilak, ya, pukul 10 pagi, ba rumah Milton, Tebang, Bayai Undup, Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Bayai, Entawa, Ibul, Pakit, Perwan, Genting San, Empadi, Batu Lintang, Sepata, Melugu, Skim, Panggil, di Selepung, Tulang, Kubau, Lepung Simpai, San Demam, Sutung, di Pakit, Liu, Sungai Pinggai, Sengelau, Muka, Jumbit, Tekalung, di Bintulu, Kelasin, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri Agib, kaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Felicia, bak lumur 09-887-2636, ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang sewiat anak cali yang ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 inya hari 6 tau ilak, ya, pukul 10 pagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Tu merindang kita dah lama ngau lagu hari Stanley Bayang, ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ngenatai ke pesan buka ke pagi tau ya. Pesan ke sekali tau hari inya anak luang madah ke lindun anak awan ya. Lindun anak awan udah nadai muka. Lalu niang tau dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya 16/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Ndo Serido Jalai Selalang Roban lalu dekat dikubur ke hari 3 tu elak ba penam Inglika Panjang Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah Sati Sungai Pituh Kupibus rumah Dana Sungai Sawak, Sungai Tapang Sari Serikai, Tapang Hujan, Tanah Putih Serikai, di Mudung Ruban, Nyiar Barit, Rumah Layang, Nanga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru Ruban, Pantar, Pelaso, Kacang, Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Lindun Ana Awan ya. Lindun Ana Awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah Sidampu inya pa rumah Ndok Serido Jalai Selalang Ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, nyak tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti atau peninggal ianya hari tuai rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya jemaah anak Sintuang, jemaah anak Sintuang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya pa Sungai Besai asal Sri Aman. Lalu dekat di okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seduku ran gua tulang meluku selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sipu Bintulu Miri ngau kaban belayan kabokai kena ulih disebut di Tomagang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur 019-818-8905. Jadi nyata tadi pesan madah ke jemaah anak Sintuang ya, jemaah anak Sintuang udah nadai lalu dekat di Sungai Pak rumah Sedempu inya ba Sungai Besar asal Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya ianya Miah anak Jana ya, Miah anak Jana udah nadai muka. Lalu di Sungai Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 1433 Lorong B3 RPR Sibiu Bintulu. Penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelepon ngagai Cecilia Pak Lumur 012-870-9866 tahu kenuju Christina ya 013-836 6447 ya tadi pesan madah ke Mia ane jana ya Mia ane jana udah nadai lalu di sengai Palamayu ba rumah sedampu inya ba lot 1433 lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Empaling Labang Labang Atas Labang Baru Suai Ngoni ya Batang Kemena Sebau Silas Penaso Igan ngau Kaban Belayan kabuka ikena ulih disebut di tu magang. Okey, ya tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, lalu pesan ke Siti tu. Ya, jadi pesan tu tadi sudah dibaca peninga. Kita ingat tu nak lama sudah tu lagi nampung baca pesan ke buka ayam. Berperindahan dulu, ngau setiap lagu ke dibaik Linda ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Siti lagi pesan peninggal ya. Betul kita mending ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang. Benang anak giang tau ke apai birai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah sedempu. Ianya pak rumah lipa tanau layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pak rumah tidi jungkal rumah sunang bebangai kiba rumah Macmillan Rian Batang rumah William Ubus Sekuyat Lama rumah Siba Nanga Beran Bebuli yang atas, bebuli yang baru, bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Ulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setambak Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke benang anak giang ya benang anak giang tau ke apai birai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah lipa tanau layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila okey nya tadi pesan mega ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya jadi awak no maca pesan mega boleh didinga kita ba awak ngelah tengah hari ngau meka sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bak berita pagi hari 1, 15 bulan 6, 2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor ngantik pemendar Ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Belajar kunci besar transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketua itik mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikorang derima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Ya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Projek mansang kabel dalam Tasik ti nyambung Sarawak ngau Johor agi ngantik pemendar Ari Perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansiak dalam Tasik oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projek tu. Sapin Menteri Besar Dato' Sri Fadila Yusof madah ke buah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang Tasik menua sepiak. Projek kabel dalam Tasik Sarawak Johor di Perambu nyadi siti ari inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau line internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Ya madah munyinya pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil di Petrajaya Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada kemayuh raban profesional ngau bala tuai ti nyawup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Galamada, penyulutnya berengkah dijapai kenyau ari pelajar formal ditumbuh bak sekolah Keterubah di Pak Main urung tahun 1950-an. Kenyau arinya, komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang yang kaum pengawak perintah, engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke Jakarta bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke-22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikut penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin derima tanah bahasa ke pemujur ngau bantuk sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyaga sosial enengah mayo macam inisiatif timrik penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak min nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, lebih 56,000 ikut penerima bantuk pengelantang di Serata Sarawak. Tok Mungko belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke diatu. Antara program tidak dipejalai ke ianya Endowment Fund Sarawak, EFS, serta macam-macam skim bantu pengelantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150,000 akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet ti layak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke Jakarta tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipat ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di Manuatu. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shien Madah, penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup entik pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam budaya adat ngau main asal ti dikemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak jadi reta ti beregal ti ukai semina nempa identiti menua tu tang mega nyadi pogo pengelantang ngau penegap rama ti diasai nyentuak ke sarito. Ya madah munyinya lebih berjadi ke aktiviti ngaga dumpling berserimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap induk parti saatis rakyat Sarawak Pampang Senadian di Miri. Kita datuk benar mendiang ke berita hari YFM.
Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Diatuk Benua Nganti Penetap Ari Upis Mineral Ngau Geoscience Malaysia Bekawa Ngau Penyampau Gas Metana Keditemu Bak Palan Ngaga Jalai Besai Tebing Tasik Utara di Kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah anti penyampau gas keditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau silia kandang endurnya. Tajak pihak anti penyampau gasnya ditemu mayuah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nekak ditutup melalau ke jakuk lalau aripaka nyengkaum cara nyekat ngena semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metana pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindik arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke siliak agit tembuk di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang jadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak jadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke WETSEF 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamaga muka peluang dagang beranak ke pokok ngau kerjasama antarabangsa. WETSEF 2026 dipelabakkan oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Yang ada munyinya berawu media WETSEF 2026 di Miri. Antara program ke narit ati ianya program Asia on a Plate, pengerami pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngagak kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan ari menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Datu Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Madah kapal ke dipejalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digiga ngau telepon lebuh ia berikan bak kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima Sub Palan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Hasil hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngereja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang dari kampung Burung Lilin Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru dari Majlis Perbandaran Padawan MPP. Tong sampah 120 liternya dikena nganti tong kelama tiudah rusak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah. Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Konsil Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengeraminya megak, Datuk Lo bisik nyuak ke cek geran nintiang tahun ari wang toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturong pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar ar Indonesia negap ke arus penyambung menua.
Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuah bala profesional ngau ketuai ti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga rama komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikurang nerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Akucia. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebih menaik labrinya enggau manah. Yang mantai ke penyerawati diri mendak gaya labrinya tu dah lama pendiau lalu minta labrinya diteriki enggau jampat. Nyalai labri di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebuk. Pengraminya megak digulu bala ketua rindu nyampu labantik ngayan ke tanah sukung bak menua miri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Selekah jakut sehari tu ianya cabau. C-H-A-B-A-U cabau. Roti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutuang tau ke nguntin tang pengawaknya nak digagak ngau mana tau ke nak alus. Contoh genteran jakut ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakut kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tua rumah. Naklah diberik ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakut sarito ianya cabau.
0: Seleka jakut sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagi kini dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.